0: Kasah A2117 dari Skadron Udara 4 Lanut Abdurrahman Saleh untuk mendukung operasi modifikasi cuaca.
1: Kemudian kesiapan untuk materi semai dari BBBD juga sudah menyiapkan, kemarin ada di belakang di gudang sudah siap. Hanya saja tadi disampaikan dari BBBD dan kami monitor dari BMKG, karena kondisi potensi awan yang kurang mendukung. Kami dapat informasi diprediksi tanggal 23 bisa ada potensi awan yang bisa disemai, sehingga bisa menumbuhkan hujan atau potensi hujan. Kemudian tidak kalah pentingnya kami dalam hal ini menyampaikan bahwasanya untuk waterbombing itu adalah salah satu hal yang terakhir, karena kalau sudah masif tentunya akan tingkat kesulitannya juga akan tinggi. Apalagi sudah meluas, waterbombing akan sangat kerepotan.
0: Dengan tambahan dukungan personel dan armada udara, penanganan karhutla di Kalimantan Barat diharapkan semakin cepat dan efektif. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Hermanta dan Gulista Kisra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya memutuskan untuk memundurkan jam masuk sekolah bagi siswa madrasah dan sekolah agama lainnya karena semakin memburuknya kualitas udara akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Bergerak ke arah yang sangat berbahaya, tidak menutup kemungkinan proses pembelajaran jarak jauh itu akan kita terapkan.
4: Kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berdampak terhadap kualitas udara di Kota Palangkaraya mendorong penyesuaian kegiatan belajar mengajar di sejumlah sekolah. Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya turut mengambil langkah dengan mengimbau satuan pendidikan di bawah naungannya untuk menyesuaikan jam masuk sekolah serta memperketat penggunaan masker bagi peserta didik dan tenaga pendidik. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya, Haji Supiani, kepada RRI mengatakan kebijakan tersebut dilakukan sebagai upaya melindungi kesehatan warga sekolah dari paparan kabut asap yang semakin pekat. Penyesuaian jam belajar juga diharapkan dapat mengurangi aktivitas siswa pada saat kualitas udara masih kurang baik. Sekolah juga diminta memastikan siswa menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah, terutama ketika melakukan aktivitas di luar ruangan. Kegiatan luar ruangan juga perlu dibatasi hingga kondisi udara kembali membaik.
5: Untuk anak-anakku semuanya, ya dari madrasah khususnya, agar supaya tetap menjaga kesehatan dan pakai masker, dan juga kami sudah memberikan himbauan ya untuk pelaksanaan pembelajaran itu dimulai dari jam 7, tapi yang lainnya bisa menyesuaikan sesuai dengan apa yang mungkin kita lihat kondisi udara sekarang ini. Dan tentu juga yang terpenting adalah guru dan orang tua selalu memberikan memberikan motivasi kepada anak-anak.
4: Sementara itu, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya juga menetapkan jam masuk siswa SD dan SMP diundur menjadi pukul 8 pagi. Pendidikan anak usia dini atau PAUD menerapkan pembelajaran jarak jauh. Hal tersebut kembali dipertegas oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya, Aprapi Koranan, yang juga menekankan agar pihak sekolah terus memantau perkembangan kualitas udara dan menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kondisi terkini. Apabila kualitas udara terus memburuk, lanjut Aprapi Koranan, tidak menutup kemungkinan semua sekolah akan menerapkan pembelajaran di rumah atau pembelajaran jarak jauh.
3: Bergerak ke arah yang sangat berbahaya, tidak menutup kemungkinan proses pembelajaran jarak jauh itu akan kita terapkan untuk bantuan pendidikan SD maupun SMP. Sampai saat ini ada beberapa yang masuk laporan itu melalui sekolah-sekolah atau pendidikan. Yang makanya kita kumpul dengan semua kepala sekolah sehingga lahirlah surat penyesuaian jam belajar yang kedua ini.
4: Dengan kondisi kabut asap yang masih terjadi, sekolah diharapkan meningkatkan pengawasan penggunaan masker dan mengingatkan siswa untuk menjaga kesehatan selama mengikuti kegiatan belajar mengajar. Agak jauh bijaksana melaporkan.
2: Palmera Indonesia PMI mengirimkan 33.947 item bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT. Rian Suryadi melaporkan.
6: Dan barang tadi Anda lihat itu baru kira-kira 20%. Masih banyak tergini.
2: Palang Merah Indonesia PMI mengirimkan 33.947 item bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur. Pengiriman dilakukan melalui jalur laut
7: dari Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara menuju Pelabuhan Labuan Bajo. Ketua Umum PMI Yusuf Kala mengatakan, pengiriman bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak, terutama selama masa tanggap darurat dan berada di pengungsian. Bantuan PMI tersebut mencakup berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari sandang, perlengkapan ibadah, kemudian hunian darurat, penerangan, kebutuhan rumah tangga, hingga bantuan bagi kelompok rentan. Bantuan selanjutnya nantinya akan didistribusikan secara bertahap ke 7 kabupaten di Flores.
6: Jadi itu yang kita ingin memenuhi kebutuhan yang paling banyak diangkut antara listrik. Ada 2.000 lampu tenaga surya supaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka, di samping juga kebutuhan dasar yang lain.
7: Di kesempatan yang sama, anggota Palang Merah Indonesia Maumere, Yosef, turut menjadi korban gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Usai gempa, Yosef langsung menghubungi PMI Maumere, Nagakeo, dan Kupang untuk meminta bantuan. Karena menurutnya PMI Maumere bergerak cepat dengan mendirikan tenda dan membantu masyarakat yang terdampak.
8: Sejam 6:20, saya menjadi korbannya. Saya berlindung di bawah meja bersama istri saya sambil menyaksikan rontoknya gedung. Setelah itu saya telpon PMI Maumere, telpon Ende, dan telpon Kupang. Puji Tuhan pada saat itu dari Maumere langsung bikin tenda dan PMI pertamalah yang membantu masyarakat yang jatuh di laut.
7: Selain membawa bantuan PMI, kapal yang diberangkatkan dari terminal domestik IPCC juga mengangkut bantuan logistik dari sejumlah lembaga lain. Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat distribusi bantuan kemanusiaan kepada masyarakat terdampak bencana di NTT. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Tuhan berikan kemudahan sampai selamat itu.
2: Memasuki puncak musim kemarau, PMI Kabupaten Kediri meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi krisis air bersih dengan memberikan bantuan air bersih kepada warga terdampak kekeringan seperti di Desa Ponggok, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Ana Kusuma melaporkan.
9: Memasuki puncak musim kemarau pada Agustus 2026 ini, PMI Kabupaten Kediri meningkatkan kesiapsiagaannya untuk mengantisipasi dan membantu warga masyarakat dalam menangani krisis air bersih yang terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Kediri. Kepala Markas PMI Kabupaten Kediri, Dr. Andes Triatmono Wahyu Supriyadi, saat diwawancarai RRI menyampaikan bahwa di bulan Agustus 2026 ini menjadi periode yang perlu diwaspadai karena berdasarkan informasi BMKG, wilayah Kediri telah memasuki puncak musim kemarau. Dalam hal ini, PMI juga telah melakukan asesmen untuk memetakan kondisi dan kebutuhan air bersih masyarakat dan hasilnya adalah Desa Ponggo, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, menjadi wilayah yang mulai mengalami kondisi darurat kekeringan dan juga krisis air bersih.
10: Sesuai dengan asesmen yang dilakukan, karena kebutuhannya itu dalam seminggu itu mau 3 kali kirim. 1 kali kirim air ya sekitar 2-3 rit. Jadi 1 tangki dengan volume 5.000 liter itu. Karena itu kita sudah melaksanakan pengiriman atau dropping air bersih, sudah kita koordinasikan dengan BPBD. Sehingga untuk bulan Agustus ini, kita mulai tanggal 12 kemarin, kita dalam 1 minggu itu mengirim bantuan air ke wilayah Ponggok ini.
9: Sementara itu, Ketua Tim Kerja Meteorologi Publik BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3, Doho Kediri, Satria Kridanugraha, turut menjelaskan bahwa musim kemarau 2026 kali ini dipengaruhi fenomena El Nino yang memang berpotensi membuat kondisi kemarau berlangsung lebih kering dan juga lebih panjang dibandingkan kondisi normal.
11: Saat ini di bulan Agustus, sebagian besar wilayah di wilayah Jawa Timur, termasuk Kediri dan sekitarnya, itu masuk pada puncak musim kemarau. Sedangkan nanti di September, Oktober itu biasanya normalnya itu sudah masa peralihan ke musim penghujan, tapi karena ada fenomena El Nino ini, September dan Oktober diprediksikan curah hujan di wilayah Kediri dan sekitarnya masih cukup rendah.
9: Sejumlah wilayah lain yang selama ini tergolong rawan kekeringan dan juga krisis air bersih di Kabupaten Kediri masih terpantau dalam kondisi aman. Ana Kusuma melaporkan.
2: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat upaya pencegahan stunting melalui pendekatan siklus hidup. Setiwagung melaporkan.
12: Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta memperkuat upaya pencegahan stunting melalui

0: Pencegahan stunting harus dimulai jauh sebelum seorang anak lahir. Intervensi harus dilakukan secara berkesinambungan menggunakan pendekatan siklus hidup yaitu sejak masa remaja, calon pengantin, kemudian kehamilan, persalinan, kemudian masa menyusui hingga periode bayi dan balita.
1: Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta juga memberikan edukasi kepada para kader posyandu agar dapat mendampingi keluarga dalam upaya pencegahan ini. Sementara itu, dokter spesialis anak Kurniawan Satria Denta mengatakan pencegahan stunting juga membutuhkan pemantauan tumbuh kembang anak secara rutin melalui posyandu agar masalah dapat dikenali dan ditangani sedini mungkin.
2: Jadi semakin cepat dikenali dan ditangani, semakin besar peluang perbaikan. Ini adalah prinsip kenapa kita harus posyandu rutin itu di sini. Kalau setiap bulan nggak posyandu, ya gimana cara kita tahu? Kalau setiap bulan nggak diperiksa, gimana kita cara tahu? Kalau misalnya dia ada serat berat badannya, ada masalah di ASI-nya, kita nggak tahu.
1: Merujuk data status gizi di Jakarta, pada tahun 2025, sebanyak 19.500 orang termasuk dalam kategori stunting. Pemprov DKI Jakarta menargetkan prevalensi stunting turun menjadi 15% pada tahun ini dan turun menjadi 14,2% pada tahun 2027. Adapun beberapa langkah untuk mencegah stunting dapat dilakukan sejak remaja melalui screening anemia dan konsumsi tablet tambah darah, pemeriksaan kehamilan minimal 6 kali, pemenuhan gizi seimbang terutama protein hewani, pemberian ASI eksklusif, imunisasi lengkap, dan makanan pendamping ASI bergizi. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kapal kargo milik Turki dilaporkan diserang pesawat tanpa awak atau drone di Laut Hitam yang menyebabkan satu anak buah kapal dinyatakan hilang. Seperti dikutip dari kantor berita antara, kapal kargo MV RMS Team yang dioperasikan oleh perusahaan pelayaran asal Turki menjadi sasaran serangan drone yang belum diketahui dilakukan oleh pihak mana. Dari dunia olahraga, Indonesia menjadi juara FIFA Continental Championship 2026 Asia Football Council setelah menaklukkan Jepang pada pertandingan final. Seperti dikutip dari kantor berita antara, Indonesia memastikan gelar juara setelah melalui rangkaian pertandingan ketat dalam turnamen yang mempertemukan sejumlah tim terbaik Asia, di mana pada partai final Indonesia menang 2-1 atas Jepang. Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti kembali informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
4: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Putu, silakan. Brigadir Putu, silakan laporannya. Ya, kita masih coba untuk terhubung kembali ya dengan Brigadir Putu yang ada di NTMC Korlantas Polri ya, untuk menyampaikan informasi lengkapnya bagaimana situasi lalu lintas di berbagai wilayah seperti di wilayah Jakarta di Slipi Palmerah Jakarta Barat, kemudian Simpang Semanggi Jakarta Selatan. Ada juga nanti info mengenai Simpang Javanan.
5: Semanggi yang akan menuju ke Grogol, Petamburan ataupun Pejompongan pagi hari ini terpantau lancar. Adanya perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang traffic light dan itu pun kurang lebih hanya 50-100 meter ke belakang dan selepasnya kendaraan dapat kembali mengalir dengan kecepatan kurang lebih 40 hingga 50 km per jam. Namun, pemirsa perlu diantisipasi akan adanya pertemuan arus kendaraan dari arah Palmerah yang akan memasuki gerbang tol Slipi ataupun kendaraan yang memutar balik dari arah Tomang. Kemudian lalu lintas di tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke Grogol pagi hari ini terpantau lancar. Begitupun dari arah Grogol yang akan menuju ke Cawang pagi hari ini lalu lintas juga terpantau lancar. Selanjutnya pemirsa, kita akan melihat lalu lintas dari kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Kondisi arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke Senayan maupun Slipi saat ini terpantau lancar. Belum juga terlihat adanya peningkatan jumlah kendaraan yang signifikan pada minggu pagi hari ini. Namun pemirsa, perlu diantisipasi akan adanya aktivitas masyarakat yang melakukan olahraga pagi hari ini di kawasan Senayan, sehingga kami harap bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati menjaga laju kecepatan kendaraan Anda. Kemudian lalu lintas dari arah

0: Sleepy yang akan menuju ke Gatot Subroto di jalur arteri pagi hari ini juga terpantau lancar. Kecepatan kendaraan dapat Anda tempuh dengan kecepatan kurang lebih 50 km per jam. Kemudian kita lihat bersama lalu lintas di tol dalam kota dari arah Semanggi yang akan menuju ke Sleepy ataupun Tomang terpantau lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Walaupun lalu lintas pagi hari ini terpantau lancar di beberapa arah, kami himbau tetap untuk menjaga laju kecepatan kendaraan Anda. Dan selanjutnya pemirsa, kita akan melihat lalu lintas di luar kota Jakarta, tepatnya di Jawa Timur, di Simpang Japanan Porong, Sidoarjo. Kondisi lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke Malang atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah bawah yang akan menuju ke atas saat ini terpantau lancar cenderung lengang. Begitupun dari arah Malang yang akan menuju ke Surabaya. Selanjutnya lalu lintas dari arah Malang yang akan menuju ke Mojokerto atau dari arah atas yang akan menuju ke kanan pemirsa pagi hari ini juga masih terpantau lancar. Dan pemirsa, di kawasan Simpang Japanan Porong Sidoarjo Jawa Timur ini didominasi oleh kendaraan berat seperti truk ataupun bus, sehingga kami harap bagi para pengendara yang akan melintas di kawasan ini untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Antisipasi akan banyaknya masyarakat pejalan kaki yang menyeberang ataupun berlalu lalang di kawasan ini. Tetap patuhi rambu lalu lintas yang berlaku, hal ini demi keselamatan kita bersama. Dan selanjutnya para pemirsa, kita akan melihat lalu lintas dari Lingkar Kudus, Jawa Tengah. Kondisi lalu lintas saat ini dari arah Pati yang akan menuju ke Demak atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah kiri atas yang akan menuju ke kanan bawah. Pagi hari ini lalu lintas sudah terpantau cukup ramai, terlihat peningkatan jumlah kendaraan sudah terjadi pada pagi hari ini yang akan mengarah ke Demak yang didominasi oleh kendaraan besar seperti truk pengangkut barang ataupun truk kontainer. Sehingga kami harap bagi para pengendara yang akan melintas untuk tetap berhati-hati menjaga jarak aman kendaraan Anda. Terlihat juga dari arah Pati yang akan menuju ke Demak Kota, Kudus ataupun Terminal Kudus atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah kiri atas yang akan menuju ke kiri bawah. Saat ini lalu lintas terpantau lancar. Terjadi antrian kendaraan menjelang traffic light kurang lebih 10 hingga 15 kendaraan ke belakang dan selepasnya kendaraan dapat mengalir dengan kecepatan kurang lebih 40 hingga 50 km per jam. Antisipasi akan adanya pertemuan arus di kawasan ini. Tetap perhatikan rambu dan juga marka jalan yang berlaku. Dan pemirsa, dapat kami sampaikan terkait data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam telah terjadi 204 kasus kecelakaan lalu lintas. Dengan rincian 22 orang meninggal dunia, 41 orang luka berat, dan 276 orang luka ringan. Dari 204 kasus kecelakaan lalu lintas tersebut, 99% terjadi pada jalan non-tol. Sehingga kami tidak bosan-bosannya mengajak Anda para pengguna jalan untuk selalu berkonsentrasi saat berkendara dimanapun dan kapanpun. Selanjutnya pemirsa, bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi terkait kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center NTFC Korlantas Polri di 1500669 atau melalui WhatsApp center di 0858-715-00669. Demikian, saya Brigadir Putu Fungki melaporkan. Kita kembali ke Pak Zaini di studio. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan, dan salam presisi.
1: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 01 RRI Jambi.
2: 01 RRI Jambi. FM 88,5
0: 01.

Baik, Pak, terima kasih Anda yang tetap bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Jambi. Dan pendengar juga bersama untuk Jambi pagi ini. Kembali pendengar kita bersama dalam opini publik ya. Anda kami nantikan di line telepon 08 11 67 07 88 50. Pendengar di 08 11 67 07 88 50. Ini dalam opini publik terkait dengan

0: Ya, Bebrar, ada peristiwa-peristiwa tragis ya, tawuran antar remaja. Bahkan yang terakhir juga terdengar ada perkelahian antar pelajar yang menyebabkan korban sampai meninggal dunia. Dan itu terjadi di rumah dinas wakil gubernur ya, di sekitar lokasi tersebut. Jadi ada perkelahian antar remaja, ada tawuran juga yang membuat kita menjadi prihatin banget ini. Ada apa sebenarnya dengan remaja-remaja kita begitu ya? Di ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, Jambi ini malah ulang tahun Republik Indonesia, ini malah banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak mengenakan ya. Pendengar, Anda bisa bersama kami di line telepon 0811-6707-8850. Anda bisa memberikan komentar terkait dengan adanya perkelahian antar pelajar yang menyebabkan korban meninggal dunia, atau ada hal yang meresahkan bagi Anda begitu ya, yang ini disampaikan di kebersamaan untuk Jambi pagi ini. Silakan saja pendengar di line telepon kami 0811-6707-8850, di 0811-6707-8850 Anda bisa bersama kami Pro 1 RRI Jambi untuk opini publik pagi hari ini di Jambi Menyapa Pagi. Ya, karena ada peristiwa-peristiwa yang harusnya bisa diatasi ya, dan ada kebijakan juga yang akan dikeluarkan oleh pemerintah Kota Jambi ini untuk antisipasi geng motor, kemudian tawuran pelajar, tawuran remaja begitu ya, dengan menerapkan jam malam untuk anak-anak kita, terutama sekali yang ada di wilayah Kota Jambi. Silakan mendengar di line telepon kami 0811-6707-8850. Anda bisa bersama Pro 1 RRI Jambi ini untuk opini Anda pagi hari ini terkait dengan hal-hal yang mungkin ingin Anda sampaikan ya, termasuk juga prihatinnya kita terkait dengan banyaknya kejadian-kejadian yang memprihatinkan. Ada tawuran remaja juga yang terjadi di WTC begitu, di Pasar Jambi. Kemudian ada dua orang remaja yang berkelahi dan malah salah seorangnya malah tewas begitu ya. Silakan pernah di line telepon kami Pro 1 RRI Jambi di kebersamaan pagi hari ini. Atau Anda ingin menyampaikan aspirasi Anda juga silakan di line telepon 0811-6707-8850, di 0811-6707-8850 Anda bisa bersama kami Pro 1 RRI Jambi. Ya, pendengar, sementara kami kabarkan juga di luar seperti biasa rame, tapi sebenarnya cuacanya udaranya kurang bersahabat ya, karena memang kualitas udara kita juga berpengaruh terhadap musim kemarau, adanya kebakaran hutan dan lahan juga ini pada akhirnya membuat kualitas udara juga terdampak begitu, sehingga disarankan ya untuk aktivitas di luar ruangan lebih baik untuk mencegah sesuatu dan lain hal untuk menggunakan masker. Baik, benar, silakan di line telepon kami 0811-6707-8850, 0811-6707-8850. Ada tawuran antar remaja, tawuran pelajar begitu, ada perkelahian bahkan ya antara dua remaja, dan itu adalah pelajar SMP di Kota Jambi yang salah satunya akhirnya meninggal dunia. Masya Allah, prihatin sekali ya kondisi para remaja terutama sekali. Silakan di line telepon Pro 1 RRI Jambi, pendengar, Anda bisa bersama kami di 0811-6707-8850. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana di Bajubang asapnya?
1: Waduh, sampai kecium sini, Mbak. Asapnya
0: ke
1: dalam rumah.
0: Sampai masuk ke dalam rumah ya. Obatnya udah parah ya? Batang hari ya?
1: Iya, Mbak, matahari. Tapi kecil-kecil ini, Mbak, bawa asap nih. Negara aku nih asap bakaran atau asap apa ini? Gitu.
0: Asap bakar sate. Iya, karena batang.
1: Enak, Mbak, wangi.
0: Iya.
1: Kalau bakar sate enak wangi, ini kayak ada kecampur debu abu-abu juga gitu nampak.
0: Karena memang kalau semalam itu dikabarkan di Batanghari itu ada 45 titik panas. Jadi banyak banget kan? 45. Sarolangu nomor 1, 51.
1: Itu, Mbak. Ya, 45 itu lahan atau kadang ada bakar-bakar sampah gitu, Mbak. Kadang-kadang.
0: Iya, tapi kalau bakar sampah enggak mungkin terdeteksi sama pesawat Aquaterra. Pasti itu lumayan iya, besar lahan, ya. Iya. Karena kalau bakar sampah kayaknya banyak banget lah.
1: Okay. Tapi kan mengganggu juga, Mbak, kalau banyak, Mbak.
0: Iya, Bang Juli bakar sampah, juga. Abang itu juga, abang ini, abang itu.
1: Iya, Mbak, kalau sampai satu kabupaten, Mbak. Kalau lahan nih, ini kadang gini, Mbak, ada yang bakar lahan, tapi memang dijaga, tapi kan harusnya enggak boleh, Mbak, biarpun dijaga gitu kan, Mbak.
0: Kalau
1: luas, Mbak.
0: Iya.
1: Asapnya terus abunya kemana-mana juga.
0: Karena nggak ada hujan ya, musim kemarau nggak ada hujan.
1: Walaupun dijaga kalau bisa tuh jangan lah, Mbak ya.
0: Benar.
1: Kata sedikit aja lah, 1 meter dibakar itu setiap hari.
0: Iya, kalau
1: sampai misalnya 10-20 meter dibakar itu kan luas juga, Mbak.
0: Betul, baik. Ini terkait dengan tawuran remaja, tawuran pelajar, kayaknya marak nih beberapa hari terakhir. Apa opininya nih?
1: Ya, memprihatin sekali, memprihatinkan, Mbak, ya, remaja. Ini dua-duanya ini remaja, Mbak, ya, sama remaja, ya.
0: Kalau yang sampai mati itu pelajar SMP.
1: Pelajar SMP sama
0: SMP. Sama-sama juga, ya, SMP, ya, satu SMP 17, satu SMP Labor.
1: Saya dengar itu, apa ini beritanya, tuh katanya ada ajakan-ajakan itu kayak di...
0: Oh, di media sosial, gitu, iya. Iya.
1: Ya, dira di Persatu kemarin dengar ajakan-ajakan untuk
0: iya,
1: tawuran gitu,
0: betul,
1: kan.
0: Betul,
1: saya juga pernah dulu pernah dengar namanya gladiator, Mbak. Pernah dengar apa gladiator?
0: Gladiator.
1: Satu gitu, Mbak.
0: Oh, iya?
1: Ya, anak-anak, untuk anak-anak sekolah, Mbak.
0: Iya.
1: Satu gitu, Mbak.
0: Masya Allah.
1: Nah, kan dulu ada juga gitu. Kadang rame, kan? Gitu, satu lawan satu. Kadang yang lainnya temannya nonton. Nah, dulu ada juga dulu.
0: Masya Allah.
1: Jadi saya setuju, Mbak, kalau apa namanya ada jam malam untuk pemerintah, ya. Jam malam keliling gitu ya untuk anak-anak pelajar sekarang. Sekarang kan anak-anak pelajar ini... Apalah ya, mencari jati diri. Kadang suka nongkrong-nongkrong, ngumpul-ngumpul anak-anak sekolah sekarang kan dari SMA gitu kan, Mbak. Kadang kita nggak tahu juga kan, mereka tuh kadang tawuran juga ada pengaruh narkoba beda juga gitu, Mbak. Ya, kadang kan takut ada pengaruh-pengaruh obat-obat apa minum-minuman kan juga mereka jadi berani, Mbak. Apalagi sampai ada pembacokan juga gitu kan.
0: Iya, ngeri banget. Itu yang geng motor ya, yang di WTC itu geng motor.
1: Geng motor ini yang bahaya juga kan, Mbak. Tapi kan tidak semua, kadang ada geng motor itu memang kumpulan tuh membantu itu ya, bukan kadang macam-macam di bagian motor ini.
0: Itu komunitas motor. Bukan geng motor. Kalau geng motor pasti negatif tuh. Iya.
1: Ya dia mencari musuh memang sengaja, Mbak.
0: Benar. Bawa celurit panjang gitu ya.
1: Kayak di Jawa-Jawa tuh, Mbak. Di Jawa Barat kan sudah ada jam malam juga, jam malam gitu kan. Waktu ada tawuran juga kan. Mudah-mudahan nih untuk polisi atau Polda juga kan harus aktif di sosmed juga, Mbak, tentang tuh geng-geng motor ini kan ada ajakan gitu kan. Sumber bisa cari dari situ, Mbak, dari sosmed itu untuk mencegah gitu, Mbak, ya. Tuh kalau ada ajakan tuh sekolah lain gitu kan, untuk tawuran, cepat antisipasinya, Mbak. Jadi jam malam ini saya tuju, Mbak, untuk kalau bandel masih bandel gitu, Mbak, tangkap begitu kan, Mbak, tuh polisi ini. Pulang nggak mau gitu, Mbak. Jadi bukan hanya disuruh pulang tapi didata, Mbak, biar nanti kan misalnya nih jam malam ada anak-anak pelajar didata semuanya. Tapi kalau masih ngulang lagi ditangkap gitu, Mbak, sampai misalnya 2 kali 3 kali masih tetap gitu kan ditangkap deh gitu kan. Agar tidak ada efek jeranya gitu, Mbak. Karena kan bandar-bandar juga kan anak-anak nih, Mbak. Terus pulang-pulang aja besok seminggu lagi ngumpul lagi kadang kayak gitu kan, Mbak. Tidak ada efek jeranya gitu, Mbak. Jadi mudah-mudahan ini berlanjutan lah, Mbak, untuk jam malam ini kan tuh mungkin 1 tahun atau 3 bulan 4 bulan gitu, Mbak. Tapi terus, Mbak, biar biar anak-anak remaja kita juga jangan banyak nongkrong, harus banyak belajar gitu, Mbak, ya. Ya itu aja Mbak ya.
0: Makasih. Terima kasih. Ya, sama-sama.
1: Assalamualaikum
0: Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mendengar masih di line telepon kami ya 0811-6707-8850. Karena memang ada dua kejadian ya yang baru-baru ini ya di Kota Jambi. Ada tawuran antara geng motor. Jadi memang ini sudah di-share begitu ya di media sosial. Ayo kita begini begini begitu gitu. Lokasinya ini. Ayo gitu. Sementara ada lagi yang perkelahian antara pelajar. Jadi dua orang duel, salah satunya tewas kayak gitu. Dan ini memprihatinkan sekali begitu. Sehingga pemerintah Kota Jambi juga akan menerapkan yang namanya jam malam. Jadi tidak boleh keluar di atas jam 10 malam. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
2: Ini tentang apa, tawuran sama geng motor, Mbak ya. Sebenarnya sistem pendidikan kita ini kurang pas. Seharusnya pendidikan itu kan ada pendidikan moral. Jadi dari dasar, dari kecil itu moral anak-anak itu harus dikembleng benar-benar. Seperti ada pendidikan, dulu kan ada pendidikan moral Pancasila. Sekarang kan ada lagi. Jadi moral-moral anak ini nggak terdidik lagi. Coba ada mulai dari dasar, dari kecil sampai menjelang remaja, moralnya itu benar-benar dididik. Akhirnya ya tidak seperti ini, gitu loh. Jadi sistem pendidikan kita ini yang harus dirubah lagi, Mbak. Pendidikan moral itu harus di harus diketatkan kembali. Kalau moral kita sudah nggak ada, walaupun ada polisi ada apa-apa, ya gimana lagi? Sudah terlanjur moral kita sudah bejat, gitu loh. Ya polisi kan tinggal ngamankan, tapi kalau moralnya sudah bejat, sudah payah. Polisi mau bertindak sini-gini nanti melanggar HAM. Yang perlu dirubah harus cara mendidik anak itu loh, dari SD, SMP sampai SMA. Harus benar-benar dibekali moralnya itu loh, Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih di line telepon kami 0811-6707-8850. Selamat pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
3: Ini sangat mengirikan sekali ya, Mbak ya. Kejadiannya baru ya ini ya.
0: Iya, baru. Jadi ada dua kejadian. Yang satu unggahan ajakan untuk tawuran begitu, untuk membuat keributan. Ini sudah agak-agak berumur lah ya, 16 tahun, 18 tahun. Tapi yang paling menyedihkan lagi ada duel satu lawan satu antara pelajar SMP umur 14 tahun, 13 tahun. Yang satunya meninggal dunia.
3: Tapi kejadian di tempat umum juga ini.
0: Iya, yang satu di belakang rumah dinas wakil gubernur ya, Telane Pura sini, dekat sini nih, belakang ya, di bawah.
3: Dekat saya, betul. Benar. Sama pelajar itu kan di tempat umum juga, Mbak ya. Masa enggak ada salah satu pun orang yang ngelerai, Mbak ya?
0: Ya ada temennya kan nonton. Ada temennya. Aduh. Iya.
3: Deketi puluhan nih.
0: Gimana?
3: Puluhan bukan lo, artisan. Halo nak.
0: Iya, silakan.
3: Ya ini kejadian ini di jam 10 ke atas ini tawuran duelnya ini.
0: Kalau yang duel ini siang nih.
3: Masa siang ya?
0: Siang, itulah. Jam 2.
3: Di situ kan tempat umum lah, tempat ramai juga di situ kan. Ada jam kan ada orang lulu lalang juga di situ, Mbak ya. Inilah dampak negatifnya daripada sosial media atau head gadget ya, Mbak ya. Anak sekarang ini ya mau tawuran pun aja dia melalui sosial media itu, Mbak. Terkadang itu like juga dia di situ kan. Itulah kita harus diperhatikan juga. Makanya kemarin kan ada katanya sosial media ini untuk anak yang di bawah itu kan nggak bisa dipakai lagi ya, Mbak ya. Tapi akhirnya sekarang jalan juga, nggak jalan dia kan akhirnya. Ya itulah, nah sekarang ini pendidikan moral, pendidikan apa itu kurang, Mbak. Terkadang itu apalagi anaknya sudah bergaul, ini bergaul bebas juga anaknya ya kan. Berarti apalagi sudah pengaruh narkoba itu ya aduh susah mbak, apalagi orang tuanya susah juga melarangnya apanya itu. Tapi itulah pendidikan, tergantung anak kita lah sekarang ini, pendidikan agama, pendidikan moral, pendidikan itu masyarakat itu kalau dapat itu di apalagi kan lah dilaksanakan lagi. Karena sekarang ini walaupun anak kita nggak ngumpul mbak, kalau untuk tawuran tuh apa itu pasti dia melalui sosial media. Akhirnya kan kita ngumpul itu, nah apalagi per kelompok dia, kalau nggak mau ikut kelompok akhirnya dikucilkan dia di kelompoknya itu mbak. Itu dia nggak mau, nggak mau ya mau ikut ya kadang ikut-ikutan aja kan terkadang itu ya itulah ini pengaruh juga apalah pengaruh zaman sekarang juga lah mbak ini. Apa juga kalau untuk jam malam ini saya rasanya sangat bagus lagi, apalagi jam 10 itu kan anak pelajar itu kalau dapat itu ya diperketat lagi mbak, apalagi ini kan yang banyak tawuran ini remaja-remaja yang mau mencari jati dirinya di SMP SMA itu karena nggak ada pikir panjang lagi dia sekarang itu kan. Oke, itu aja, makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita sebagai orang tua pasti resah begitu ya kalau anak-anak sudah tawuran sampai meninggal dunia lagi. Waduh, mengerikan sekali. Halo, selamat pagi.
4: Halo juga, selamat pagi.
0: Pagi, silakan apa opininya?
4: Ya memang kalau kita mulai ini memang kita secara dekatkan orang tuanya juga. Kejadian yang barusan ini di belakang gubernur itu Mbak Uki ya?
0: Rumah Dinas Wagub, dekat sini ya, dekat RRI belakang sini, rumah sakit
4: itu yang,
0: RS.
4: Itu yang kejadiannya siang katanya?
0: Siang hari jam 2 kalau yang ini.
4: Itu kan orang kalau bahasa tawuran itu bedanya kalau...
0: Bukan tawuran, dia duel. Satu lawan satu.
4: Itu padahal ada temannya itu ya?
0: Ya ada temannya, tapi kan lagi emosi mereka, jadi nggak peduli ya.
4: Oh, jadi duel aja ya itu yang kita
0: hari ya.
4: Sayangkan ya, duel tapi temannya nggak mau nolong itu, memang mau bikin gak jadi duel gitu ya.
0: Nggak sanggup juga orang lagi emosi kemasukan setan ya. Iya kan? Iya, kalau orang kayak gitu lagi kemasukan setan katanya gitu.
4: Iya, itu yang katanya siang hari itu kan orang tawuran biasanya malam kan.
0: Siang.
4: Itulah kita kan sekarang tuh perlu pengawasan dengan orang tuanya kita. Pertama kalau keluar malam itu jam berapa? Itu harus diawasi benar-benar. Kalau di sini Mbak Uci saya lihat kemarin itu udah ada juga tawuran, tapi malam itu memang anak itu kelihatannya baik, enggak seperti
0: mungkin tidak. Kayaknya baik-baik aja ya.
4: Tahu-tahunya dia keluar malam orang tuanya nggak tahu. Padahal namanya orangnya baik, sopan gitu kan. Tahu-tahunya itu memang pengawasan dari orang tua. Tahu-tahu keluar itu kawannya, kalau kawannya ada yang berkumpul itu kan melalui media sosial sekarang juga. Pokoknya orang tua harus sekarang mengharus benar-benar anak. Kalau keluarnya jam berapa, pokoknya kalau wajah 10 ini tidak usah lah. Pengawasan dari orang tua lagi.
0: Siap.
4: Kita sudah tahu dengan anak yang baik, tahu-tahu kelakuannya ya itu dari topoknya sendiri lah. Seperti terjadi di kemarin yang di, sudah lama juga yang di Tunas Mundo juga ya.
0: Ada ya?
4: Nah, itulah. Ada itu jam 3 taburannya itu.
0: Oh jam 3, Masya Allah.
4: Sampai kepalanya luka bacok.
0: Innalillahi wa inna ilaihi
4: raji'un. Itu pokoknya kita harus mengawasi benar-benar orang tua anak sekarang. Nah kalau ngumpul-ngumpul, nah itulah kejalannya itu. Ya itu saja mau uji. Pokoknya orang tua harus mengawasi benar-benar anak-anak sekarang ya. Apalagi kalau dia lagi sekolah juga harus diawasi juga. Oke, Mbak Uti, makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena memang mengerikan ya, kalau sudah anak-anak keluar malam-malam, orang tuanya kemana nih, begitu ya. Kita mungkin juga sering melihat anak-anak yang keluar malam, atau malah anak-anak jalanan nih ya, yang ada di jalan jam 8 malam, kok keluyuran. Masih anak kecil-kecil, anak SD. Oke, selamat pagi.
5: Selamat pagi kembali, Mbak Nana.
0: Mbak Suci nih.
5: Mbak Uci.
0: Iya, silakan apa opininya nih.
5: Ini baru ngidupin temanya apa Mbak?
0: Oh ini terkait dengan tawuran antar remaja, tapi ada juga duel dua orang pelajar SMP usia 14-13, salah satunya meninggal dunia nih. Jadi duel nih, duel maut istilahnya ya.
5: Di Jambi ya?
0: Iya, di belakang rumah dinas wakil gubernur, di Telanai Pura sini Bang.
5: Oh iya. Oh, cuman ya tanggapan seperti ini nih, kalangan remaja ya Mbak ya?
0: Iya betul.
5: susah juga nih ya, karena kita ini
0: susah omong ya bang, yang ngeri banget ya. Kita juga dulu nakal, ya. Tapi nggak sampai mati lah ya temen ya.
5: Ya setengah mati banyak juga.
0: Iya.
5: Ini mungkin ya perlu ini adalah pengawasan orang tua juga, ada seperti penyuluhan hukum ya terhadap orang tua dan anak-anak.
0: Yeah.
5: Jadi selama ini kan penyuluhan hukum terhadap keluarga kan tidak ada, cuma penyuluhan hukum misalnya ke desa-desa gitu kan.
0: Oh gitu.
5: Harus juga dari ini dari ya dari kepolisian juga mengadakan ini untuk mengadakan penyuluhan hukum juga terhadap ini keluarga di RT-RT ya. Ada penekanan terhadap anak-anak mereka semua.
0: Iya. Yeah.
5: Ini bagaimana nih kalau mau dilari ke mana penjara anak-anak tidak ada kan?
0: Ada LP ada. Anak ada.
5: Ini di mana tuh, Mbak ya?
0: Di Batanghari ya? LP anak.
5: Batanghari ya?
0: Heeh.
5: Kalau salah itu LP wanita
0: LP perempuan, LP narkoba di Sabah, iya. Kita ada. Ada
5: ya? Heeh. Iyalah ya ya, mau gak mau dihukum juga ya, pidananya ada tuh. Ya itu aja lah komentarnya. Nah ini informasi nih untuk teknisi ini, RRI Pro 1 Jambi. Ini sudah 5 hari kami tidak ada.
0: 5 hari bunga, ya. Baik.
5: Ya ini dia kan biasanya ada frekuensinya gitu berdesis saja ya. Ini kalau kosong ini? Sama sekali.
0: Oh kosong sama sekali.
5: Kosong sama sekali ya.
0: Baik.
5: Dia kayak juga satu yang keduanya 99,4 ini. Jangkauannya di Kabupaten Bungo ini sangat-sangat dekat sebatas. Ini kota ya, tidak sampai ke Kuamangkuning.
0: Oh.
5: Ini. Ya kayaknya memang ini banyak. Maaf ya, bukan apa memang supaya semua maju ya, supaya RRI kita maju berjaya. Memang harus ini lah. Bagaimana ya, seringnya kejadian itu teknisnya. Maksudnya itu ini 5 hari, Mbak. Mama ini 5 hari ini ya. Tapi macam mau kami lapor kemana kan gitu kan.
0: Yeah.
5: Yang semoga aja teknisnya dengar, tolong diperbaiki. Soal gini, Mbak ya, ada informasi masukkan ke kita semua. Di Muara Bungo ini, Jambi 5 ada berapa stasiun radio herbal?
0: Yeah.
5: Itu sampai 4 provinsi setiap hari cuma tidak ada pernah ada gangguan berbulan-bulan per tahun.
0: Masya Allah.
5: Standby terus. Saya kadang ini kagum ya dengan teknisi mereka tuh yang ini malah mereka herbal ya perusahaan. Nah kalau kita RRI negara punya kok bisa gini kejadiannya.
0: Masya Allah.
5: Sampai 5 hari.
0: Baik.
5: Ya Pak herbal itu Pak ya sekali Pak monitor radio secara herbal itu itu di Morbungo Radio Jaya ada beberapa radio terbuat itu diambil semua mereka jadi jaringan gitu Pak ya. Delay itu. Itu dia pernah, Mbak, biar hujan, biar petir, terpaksa,
0: Mbak. Masya Allah. Nah,
5: satu induknya itu di Padang. Itu.
0: Iya.
5: Ya, mudah-mudahan teknisinya dengar ya. Ini masalahnya, di Muara Bungo banyak orang tua yang suka dengar radio.
0: Yeah.
5: Kalau apa aplikasi kita punya, macam aku punya, bisa lah streaming. Tapi yang lain itu banyak di desa-desa, Mbak.
0: Iya.
5: Lagi hari-hari ini jadi hiburannya bagi masyarakat.
0: Baik. Bang Jaja ya, bisa ya. Kirim ke WA ya, nanti kita share di grup RRI Jambi. Bisa kirim WA ya? Ya,
5: sama ini sudah sangat sering saya ini saya tanyakan bisa saja Mbak ya kita cuma maksudnya dengarlah maunya gitu kan ini 5 hari ini Mbak ya rasanya kalau untuk kerugian juga kami masyarakat gitu kan.
0: Terima kasih Bang Jaja, terima kasih. Ya baik, itu informasi dari Bungo ya untuk stasiun relay-nya kurang bagus. Sudah 5 hari ini tidak bisa mendapatkan siaran Pro 1 RRI Jambi di Bungo ya di frekuensi 99,4 MHz. Mungkin bisa dibantu ya untuk petugas di stasiun relay Pro 1 Kabupaten Bungo di 99,4 MHz, mungkin bisa disampaikan kendalanya apa begitu ya, sehingga siaran Pro 1 RRI Jambi tidak bisa didapatkan di stasiun relay di Kabupaten Bungo di 99,4 MHz ya. Baik, untuk petugas di sana di stasiun relay Pro 1 di Kabupaten Bungo mungkin bisa mendengarkan, bisa menyampaikan laporan ke teknisi Pro 1 untuk siaran di Kabupaten Bungo yang sudah 5 hari ini dari keterangan Bang JJ bermasalah. Baik, Bran masih bersama kami. Halo, selamat pagi. Halo. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Fur, silakan.
6: Ya, temanya apa, Mbak? Saya baru merapat ini, Mbak.
0: Ini terkait dengan tawuran antar pelajar, duel ya, duel pelajar umur 13-14 yang salah satunya meninggal dunia. Kemudian juga ada tawuran di Mall WTC. Kalau yang tawuran itu pukul 4 dini hari, kalau yang duel pelajar itu jam 2 siang di sekitar rumah dinas Wakil Gubernur di kawasan Telanepura sini. Apa opininya nih? Ternyata pelajar kita nih hobi berkelahi ya. Silakan, Mas. Opini
6: saya. Sangat memprihatinkan sekali, Mbak, ya. Memprihatinkan sekali. Sehingga ya ke depannya gimana anak kita. Makanya itu Mbak, kalau saya beli usul ya. Itu kayak P4 itu pendidikan moral Pancasila itu kalau bisa diterapkan sekali, Mbak, itu dilaksanakan sekali. Yang pendidikan ya, kayak pelajaran-pelajaran dulu, karena di situ ada nilai-nilai Pancasilanya kan, di situ kan untuk mendidik fundamental anak-anak kita ya, mungkin mulai dari SD sampai SMA ya, sehingga untuk memahami hal-hal tersebut kan begitu. Yeah. Itu untuk ya Mbak, itu salah satunya itu kan. Karena kan sekarang kan nggak ada kan itu kan. Karena nilai-nilai Pancasila itu sangat luar biasa ya, kalau dikembangkan sehingga bisa melatih atau mendidik karakter anak kan gitu, Mbak.
0: Iya.
6: Ya, saya itu aja Mbak Uci ya.
0: Iya. Baik. Makasih Mas Ur ya.
6: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, terima kasih yang sudah bergabung bersama kami ya dalam Opini Publik pagi hari ini. Bang Juli, Sutrisno, Rudi, juga Mas Furna dan Bang JJ ya. Terima kasih sudah bergabung, sudah memberikan informasi juga opini Anda di kebersamaan untuk Jambi Menyapa pagi edisi kali ini. Saya Suci Rayu, rekan Arsal masih temani Anda. Pro 1 RRI Jambi terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sial, kalah lagi. Hanya sekali lagi. Aku pasti bisa menang kali ini. Ida, aku kehilangan semuanya lagi. Bagaimana aku bisa menjelaskan ini kepada keluarga?
1: Kenapa kamu terus berjudi? Kita bisa bicara. Kamu tidak harus melalui ini sendirian.
0: Aku tidak bisa berhenti. Setiap kali aku kalah, rasanya seperti aku harus terus bermain untuk menebusnya.
1: Tenang, aku akan bantu kamu. Pasti ada yang bisa membuat kamu berhenti dari masalah ini.
0: Terima kasih ya. Aku tahu ini tidak akan mudah, tapi aku siap untuk berubah.
2: Hidup ini penuh dengan peluang dan harapan yang lebih baik daripada sekedar taruhan. Anda memiliki kekuatan untuk mengubah arah hidup Anda. Setiap keputusan untuk berhenti berjudi adalah langkah menuju masa depan yang lebih cerah dan lebih penuh makna. Jangan biarkan perjudian online merampas kebahagiaan dan kesempatan Anda. Anda layak untuk hidup bebas dari kecanduan. Hidup adalah pertualangan yang jauh lebih besar dan indah tanpa perjudian.

0: Legenda Batu Raden. Pada zaman dahulu kala, hidup seorang pemuda tampan bernama Suta.
1: Oh, bagus. Bagus, Suta. Eh, Suta, kesini. Saya mau bicara.
2: Sendiko Dawuh Paduka.
0: Dengan titah dari adipati tersebut, setiap hari ia sempatkan untuk berjalan-jalan di wilayah-wilayah Kadipaten Kutaliman.
1: Lebih baik kehilangan putri daripada wibawa.
0: Akhirnya, Suta dan Agni menetap.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu

perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Aduh, lampu merahnya lama banget ya. Kamu ngerokok lagi?
1: Iya nih, lagi bete. Lagi pula, kan lagi berhenti. Nggak ngerusak konsentrasi juga.
0: Nggak gitu juga kali. Asapnya kan nyebar, ganggu orang lain. Lihat tuh, orang-orang udah mulai ngeliatin kita.
1: Ah, lebay banget sih. Cuman asap rokok doang.
0: Cuma asap? Coba deh kamu bayangin kalau ada ibu yang bawa anak kecil terus kena asap rokok. Anaknya batuk-batuk gimana? Gak enak kan? Lagian bahaya juga buat kita. Bayangin aja, kalau tiba-tiba ada yang rem mendadak gara-gara gak kelihatan jalan karena asap rokok kamu.
1: Iya juga ya. Maaf deh, aku matiin rokoknya.
2: Mari kita ciptakan lingkungan berkendara yang lebih aman dan nyaman. Karena keselamatan di jalan raya, tanggung jawab kita bersama.

Jarum jahit pertama kali digunakan oleh manusia purba lebih dari 30 ribu tahun yang lalu. Jarum-jarum awal ini dibuat dari tulang, tanduk, atau duri tanaman dengan lubang kecil untuk memasukkan serat sebagai benang. Pada abad ke-14, jarum logam mulai diproduksi di Eropa. Awalnya dari perunggu atau besi, lalu beralih ke baja yang lebih kuat dan tajam. Perkembangan jarum ini semakin signifikan dengan ditemukannya mesin jahit pada abad ke-19, yang mengubah bentuk dan standar jarum menjadi lebih seragam dan presisi, sesuai kebutuhan industri tekstil. Hingga kini, jarum tetap menjadi alat penting dalam dunia jahit-menjahit, baik secara manual maupun untuk mesin.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
3: Pro 1. Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tanto Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan genre.

0: Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Saya Dadan Sutaryana SMSI bersama seluruh angkasawan-angkasawati LPP RRI Jambi mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Mari kita maknai kemerdekaan dengan terus menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, dan bersama-sama memberikan kontribusi terbaik untuk Indonesia yang semakin maju. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Gubernur Jambi mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. Sejarah bangsa Indonesia tentu telah mencatat banyak hal, dari mulai perjuangan kemerdekaan sampai kepada perjuangan kita untuk mengisi kemerdekaan. Oleh karena itu, saya mengharapkan seluruh komponen masyarakat Provinsi Jambi, bumi sepucuk Jambi 9 lurah, mari kita ciptakan persatuan dan kesatuan di tengah-tengah masyarakat. Mari kita cintai perjuangan yang telah diraih dengan kemerdekaan ini, dengan darah, nyawa, air mata dari para pejuang kita. Mari kita merasa punya tanggung jawab moral untuk melanjutkan perjuangan ini. Mudah-mudahan Indonesia tetap jaya selama-lamanya. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
3: Pro 1.

Ya, pendengar, saya sekarang 10 menit dari pukul 9 waktu Indonesia Barat. Di luar sana masih rame ya, walaupun udaranya agak-agak berkabut ya, kabut asap, tapi masih banyak aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat.

0: Pendengar, bagaimana perakiraan cuaca dan hotspot juga di Provinsi Jambi hari ini? Kami sudah tersambung ini bersama rekan perakirawan BMKG Sultanta Jambi. Ada rekan Ben Edi di ujung telepon ya. Selamat pagi rekan Ben.
1: Selamat pagi Mbak.
0: Pagi, silakan info perakiraan cuaca dan hotspot hari ini, silakan.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar RRI Jambi. Berikut kami sampaikan update informasi perakiraan cuaca dan hotspot di wilayah Provinsi Jambi yang berlaku hari ini, Minggu 23 Agustus 2026. Pada pagi hari secara umum cuaca diperkirakan cerah hingga berawan. Kemudian pada siang dan sore hari secara umum diperkirakan cerah hingga berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, dan Kota Sungai Penuh. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 93%. Arah angin umumnya bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 6 hingga 30 km per jam. Selanjutnya untuk perkiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi, umumnya diperkirakan dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Untuk informasi titik panas atau hotspot di wilayah Provinsi Jambi tanggal 22 Agustus 2026, data dari pukul 00 hingga 23 WIB, terdapat 273 titik panas yang tersebar di wilayah sebagai berikut. Kabupaten Batanghari 89 titik panas, Kabupaten Bungo 5 titik panas, Kabupaten Kerinci 3 titik panas, Kabupaten Merangin 7 titik panas, Kabupaten Muaro Jambi 20 titik panas, Kabupaten Sarolangun 90 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 33 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 3 titik panas, dan Kabupaten Tebo 23 titik panas. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.
0: Terima kasih rekan Ben, selamat bertugas. Baik pendengar, itu info perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi bersama rekan perakirawan BMKG Sultanta Jambi, rekan Benedi Fajar. Luar biasa sekali, secara total di wilayah Provinsi Jambi ada 273 titik panas yang tersebar ya. Dan semoga saja ini menjadi peringatan buat kita bersama tentunya untuk tidak membuka lahan dengan membakar. Baik, terima kasih untuk tetap bersama Pro 1 RRI Jambi.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah mbak. Bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget. Beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
4: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Baik, benar masih hadirkan informasi di kebersamaan untuk Jambi pagi ini. Baik, pendengar, kami kabarkan terkait dengan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut penggunaan motor listrik ini dapat menghemat pengeluaran hingga 50 bahkan sampai 70% dibandingkan jika kita menggunakan motor dengan BBM bahan bakar fosil atau bensin begitu ya. Dan ini disampaikan oleh Presiden Prabowo pada saat meresmikan motor listrik nasional. Jadi ada yang namanya motor listrik nasional, Molinas, dan ekosistemnya di fasilitas produksi PT Alfa Cikarang, Jawa Barat. Jadi Presiden Prabowo menyampaikan bahwa sudah menghitung ya, jika memakai motor listrik dibandingkan dengan motor bensin, penghematannya itu minimal 50% dibandingkan dengan kita menggunakan motor berbahan bakar fosil atau BBM bensin begitu ya. Ternyata menurut Presiden tuh bisa hemat paling tidak tuh 50% atau bahkan bisa sampai 70%. Sehingga memang masyarakat Indonesia, kita semua ini didorong untuk menggunakan motor listrik. Ya, karena motor listrik ini selain menawarkan teknologi tanpa mesin pembakaran, juga diklaim memiliki biaya operasional yang lebih rendah dibandingkan menggunakan sepeda motor bensin. Wow, luar biasa ya, penghematannya bisa sampai 50%, itu minimal, bahkan sampai 70%. Itu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo. Jadi penasaran juga ya, untuk bisa menggunakan motor listrik.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1, RRI Jambi.

Oke, terima kasih Anda yang masih bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Jambi. Pendengar, kami kabarkan Direktur Eksekutif KPK Wards Yusuf Sahide menegaskan Kepolisian Republik Indonesia Polri tidak boleh melindungi perwira menengah Polri berpangkat Komisaris Besar Polisi inisial F yang dilaporkan ke Bareskrim Polri terkait dugaan kasus penipuan investasi pertambangan emas senilai 58,5 miliar rupiah. Ya, KPK Wards Indonesia menghimbau kepada Mabes Polri, dalam hal ini adalah Bapak Kapolri, Bareskrim, dan Kadipropam agar memperhatikan kasus tersebut secara serius di tengah Polri yang menjadi sorotan publik. Karena pendengar, dikabarkan seorang perwira menengah Polri berpangkat Komisaris Besar Polisi inisial F dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh investor asal Malaysia terkait dugaan penipuan dan atau penggelapan investasi pertambangan emas dengan nilai mencapai 58,5 miliar rupiah. Laporan dibuat oleh advokat Bagas Pangestu Pribadi SH CTL dari Negeri Sembilan Law Firm selaku kuasa hukum investor Malaysia inisial S bin AH. Ya, pendengar, sesuai dengan slogan dan program presisi yang selalu ditekankan Kapolri, Mabes Polri tidak boleh menutup-nutupi dugaan kasus yang terkait dengan jajarannya. Menutup kasus atau tidak memproses perkara tersebut sama saja dengan Mabes Polri melindungi oknum bersangkutan. Itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif KPK Wards Yusuf Sahide.

Oke, benar masih dari program 1 Radio Republik Indonesia Jambi ya. Dan pengen ada satu informasi penuntas kebersamaan kita untuk edisi hari ini di akhir pekan pengen 23 Agustus 2026. Ya, benar, jika Anda ingin jantung sehat begitu ya, memiliki kesehatan jantung yang prima, ada hal kecil yang ringan yang bisa kita lakukan, yaitu naik tangga. Masya Allah, nggak ada tangga, loncat-loncat aja ya. Oke, karena ternyata naik tangga mungkin itu kayaknya biasa aja, tapi ternyata kebiasaan ini dapat memberikan manfaat bagi kesehatan jantung. Ya, ada penelitian yang menemukan bahwa orang yang sering naik tangga memiliki resiko lebih rendah mengalami penyakit kardiovaskular. Ya, dengan orang yang sering menaiki tangga memiliki resiko 39% lebih rendah meninggal akibat masalah jantung. Mereka juga memiliki resiko 24% lebih rendah meninggal karena penyakit lain. Selain itu, kebiasaan naik tangga juga dikaitkan dengan risiko lebih rendah mengalami gagal jantung, stroke, dan juga serangan jantung.

Baik, benar, terima kasih untuk tetap mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Jambi ya, di kebersamaan untuk Jambi pagi di 23 Agustus 2026. Saya Suci Rayu dan rekan Arsal yang temani Anda semua. Tetap mendengarkan Pro 1 RRI Jambi. Kami pamit di kebersamaan edisi hari ini ya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 terus mengudara untuk Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro1 RRI Jambi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Saya Harvey Malaiholo,
7: Cica Kuswoyo,
8: Nabila Gomez,
9: Roni Sianturi,
10: Lita Zen.

Jambi siang ini berkarya di si hari Minggu 23 Agustus 2026. Saya Dirman Handir untuk Anda. Dan semangat siang dimanapun Anda berada. Untuk Anda dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Yang mungkin hari ini ada yang libur, ada yang jalan-jalan, ada yang keluar kota, ada yang juga mungkin kumpul dengan keluarga Anda. Di siang hari ini untuk Anda yang tetap bekerja, tetap semangat. Seperti teman-teman di luar sana yang operasional, mereka kerjanya itu tidak ada yang libur weekend. Dan untuk Anda pendengar, di Jambi siang ini kami hadirkan informasi update dimanapun Anda berada. Semoga selalu sehat. Selalu saya ingatkan untuk Anda yang perginya lumayan jauh dari rumah, harus menggunakan masker, karena cuaca memang atau kondisi untuk kota Jambi dan sekitarnya ini saat ini udah berkabut. Dari pagi tadi saya pun dalam perjalanan menuju studio ini terasa banget nih kabut asapnya, karena pandangan juga dari kejauhan juga kelihatan itu kabut asapnya. Untuk Anda yang masih setia juga tetap bersama kami sambil Anda melakukan aktivitas atau mungkin ada juga yang istirahat di siang hari ini, tetap bersama kami, terima kasih. Dan kami hadirkan untuk mengawali kebersamaan kita informasi pembaruan DTSEN dinilai jadi kunci penyaluran bansos tepat sasaran. Pemerintah akan terus memperbaharui data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN secara reguler. Tujuannya untuk membuat penyaluran bantuan sosial atau bansos lebih efektif dan tepat sasaran. Menteri Sosial atau Bansos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul meminta para kepala daerah berperan aktif dalam pemutakhiran atau pengkinian DTSEN secara berkala setiap 3 bulan. Dosen dan dekan FISIP Universitas Jember atau UNEJ, Suyani Indriastuti, mengungkapkan kesalahan penyaluran bansos masih berpotensi terjadi akibat kelemahan pendataan. Suyani menekankan pembaruan data dan tata kelola transparan diperlukan untuk memastikan bantuan diterima masyarakat sesuai kriteria yang berlaku. Sehingga, lanjut Suyani, perlu adanya pembaruan data, tata kelola yang lebih baik, transparan, dan akuntabel. Dia berpandangan pemerintah perlu memperkuat pengawasan serta pelibatan masyarakat dalam memastikan akurasi data penerima bantuan sesuai sosial secara berkala. Suyani mengatakan pemerintah perlu menyediakan kanal untuk pengaduan dan melakukan sosialisasi bagaimana melakukan pengaduan itu kepada masyarakat. Menurutnya, digitalisasi dapat membantu meningkatkan transparansi, tetapi pemerintah perlu memastikan seluruh masyarakat mampu beradaptasi dengan teknologi tersebut. Suyani menambahkan, saat ini belum semua masyarakat sudah melek teknologi dan belum meratanya jaringan internet.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Henry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: kan? Nggak nyumbangin sampah ke lingkungan kita loh.
1: Oh, jadi kalau kita nggak pilah, lingkungan jadi rusak?
0: Betul banget. Sampah yang nggak bisa diolah bisa numpuk di TPA dan mencemari tanah maupun air.
1: Oh gitu ya, Chang. Oke, Chang.
2: Sahabat budaya, prosesi menaikkan kuda-kuda rumah di daerah Sumatera Barat ditandai dengan menaikkan bendera merah putih, menyediakan pisang, cikal kelapa dan tebu masih terjaga oleh masyarakat terutama yang tinggal di pedesaan. Tradisi ini dilakukan ketika menaikkan kuda-kuda rumah yang menandakan bendera sebagai orang Indonesia. Kelapa sebagai makna agar tamu yang datang akan menjadi betah. Sementara tebu agar semua orang indah memandang rumah. Sedangkan pisang untuk meramaikan. Tradisi ini sebagai bentuk pemberitahuan kepada masyarakat bahwa kita sedang membuat rumah baru. Tujuannya sebagai ajang silaturahmi dan gotong royong. Sesuai falsafah Minang, barek samo dipikua, ringan samo dijinjing. Artinya, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Dadan Sutaryana SMSI bersama seluruh angkasawan-angkasawati LPP Redi Jambi mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Mari kita maknai kemerdekaan dengan terus menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, dan bersama-sama memberikan kontribusi terbaik untuk Indonesia yang semakin maju. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nah, akhirnya istirahat juga. Edin, kok mukamu kusut banget sih? Kayak amplop kelipet dua aja.
1: Aduh Rin, pusing deh. Umur makin nambah, kerjaan numpuk. Terus aku jadi mikir, apa aku udah cukup cakep, cukup sukses, cukup ya segalanya gitu.
0: Woi, santai apa? Kamu itu udah keren, tau gak? Nih ya, mulai sekarang stop deh pikirin hal-hal yang gak penting.
1: Pertama, teman toksik,
0: buang aja, kayak sampah. Terus, umur tuh cuma angka, yang penting mental tetap muda.
1: Lanjut.
0: Kesalahan masa lalu, udah, tinggalin aja. Kayak mantan, gak usah ditengok lagi. Standar kecantikan, hello, itu buatan netizen, bukan buat diikutin.
1: Wah, bener juga ya.
0: Terus nih ya, stop mikirin omongan orang. Apalagi orangnya bahkan gak peduli sama kita. Gak capek, Din?
1: Capek banget sih sebenarnya. Tapi sekarang aku paham. Thanks ya, Rin.
0: Selalu dong. Hidup tuh udah ribet. Jangan ditambahin mikirin hal-hal yang gak penting deh.
2: Mulailah berhenti mencemaskan 6 hal ini. Teman toksik, bertambahnya umur, kesalahan masa lalu, standar kecantikan dari masyarakat, omongan orang lain, dan mereka yang gak peduli padamu. Hidupmu terlalu berharga untuk diisi dengan kekhawatiran.

Apakah Anda termasuk penggemar cemilan? Jika iya, ada baiknya memilih cemilan yang tidak hanya enak, tapi juga menyehatkan. Salah satunya adalah cincau. Ternyata di balik kesegaran dan kelezatannya, cincau menyimpan berbagai manfaat kesehatan yang patut untuk diketahui. Mari kita bahas lebih lanjut. Pertama, cincau dikenal dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Kandungan antioksidan di dalamnya berperan penting dalam melawan radikal bebas dan menjaga tubuh agar tetap sehat dan juga bugar. Kedua, bagi Anda yang sedang menjaga kadar gula darah, cincau bisa menjadi pilihan yang tepat. Cincau membantu menjaga keseimbangan gula darah, sehingga cocok untuk mereka yang menjalani pola hidup sehat dan mengelola diabetes. Ketiga, cincau juga bermanfaat untuk kesehatan pencernaan. Kandungan seratnya yang tinggi dapat membantu memelihara kesehatan lambung dan mempercepat penyembuhan diare. Dengan demikian, cincau bisa menjadi solusi alami untuk masalah pencernaan. Keempat, cincau mengandung zat yang dapat melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Hal ini tidak hanya membantu mencegah penuaan dini, tapi juga mengurangi resiko berbagai penyakit berbahaya. Ternyata di balik kesederhanaannya, cincau memiliki manfaat yang begitu besar bagi kesehatan. Oleh karena itu, tidak ada salahnya untuk menjadikan cincau sebagai bagian dari cemilan sehat Anda. Namun, pastikan untuk mengkonsumsinya tanpa tambahan gula berlebihan agar manfaatnya tetap optimal.

Berkarya informasi lain, harga emas Antam hari ini tetap 1 gram 2,74 juta rupiah. Untuk harga emas Antam yang dipasarkan melalui logam mulia bertahan di level yang sama pada perdagangan Minggu 23 Agustus 2026. Tidak ada perubahan harga setelah logam mulia tersebut mencatat penurunan pada perdagangan sehari sebelumnya. Berdasarkan pembaruan data logam mulia, harga emas Antam pecahan 1 gram tetap berada di posisi 2.740.000 rupiah per gram. Ini berarti sama seperti harga pada perdagangan Sabtu 22 Agustus kemarin. Masyarakat yang ingin berinvestasi emas dapat memilih berbagai ukuran emas Antam yang tersedia di logam mulia. Produk tersebut dipasarkan mulai dari pecahan 0,5 gram hingga 1000 gram. Untuk informasi lebih lengkap mengenai harga emas Antam hari ini tetap 1 gram 2,7 juta rupiah, bisa Anda baca di laman rri.co.id.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Gubernur Jambi mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. Sejarah bangsa Indonesia tentu telah mencatat banyak hal, dari mulai perjuangan kemerdekaan sampai kepada perjuangan kita untuk mengisi kemerdekaan. Oleh karena itu, saya mengharapkan seluruh komponen masyarakat Provinsi Jambi, bumi sepucuk Jambi 9 lurah, mari kita ciptakan persatuan dan kesatuan di tengah-tengah masyarakat. Mari kita cintai perjuangan yang telah diraih dengan kemerdekaan ini, dengan darah, nyawa, air mata dari para pejuang kita. Mari kita merasa punya tanggung jawab moral untuk melanjutkan perjuangan ini. Mudah-mudahan Indonesia tetap jaya selama-lamanya. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi, Pak. Bapak memanggil saya.
2: Selamat pagi juga, Hen. Oh iya, ada yang mau Bapak bicarakan sama Hen. Penting ini.
1: Oh, baik, Pak.
2: Begini, kamu kan bendahara di kantor ini. Jadi saya ingin kamu bisa bantu Bapak sekarang.
1: Oh gitu, Pak. Apa kira-kira yang bisa saya bantu, Pak?
2: Maaf, Hen, tapi ini rahasia kita ya. Jangan sampai ada karyawan lain yang tahu.
1: Oke, siap, Pak. Siap.
2: Begini, Bapak ini berencana mau pakai uang kantor dulu, sekitar 25 juta lah. Nanti Bapak minta tolong, kamu buatin kwitansinya, kamu atur saja supaya uang ini terlihat seperti dikeluarkan oleh kantor. Kamu paham lah kan maksud saya?
1: Wah, maaf, Pak. Kalau untuk yang seperti ini, saya terpaksa menolak perintah Bapak. Demi kebaikan Bapak juga loh, dan tentunya demi kebaikan kita semua. Saya tidak bisa menurutinya, Pak. Jauhi budaya korupsi. Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri.
3: audiolibrary.rri.co.id Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kodu RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Click Audio Library. Enjoy your music.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Eh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, selamat siang untuk Anda yang tetap setia bersama kami. Anda mendengarkan juga melalui stasiun Relay di Bungo, Saralangun, Bangko, dan Tuka Ilir. Untuk Anda informasi update lain, kami hadirkan Bio Farma kirim 3.000 dosis vaksin tetanus difteri tangani bencana NTT. PT Bio Farma Persero menyalurkan 3.000 dosis vaksin tetanus difteri untuk korban gempa bumi Nusa Tenggara Timur atau NTT. Bantuan medis tersebut diserahkan langsung oleh Perseroan guna melindungi para relawan serta warga setempat. Penyaluran logistik kesehatan ini ditujukan untuk membantu para korban bencana gempa bumi pada 15 Agustus lalu. Pengiriman perlengkapan medis dilakukan secara bertahap sejak 17 Agustus 2026 ke lokasi terdampak bencana. Bio Farma Group bekerja sama dengan Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia demi kelancaran penyaluran. Distribusi bantuan logistik darurat juga melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana serta Dinas Kesehatan Daerah setempat. Direktur Utama PT Bio Farma Persero, Sadika Akasha, mengatakan bantuan ini dilakukan sebagai respon cepat membantu korban. Paket dukungan juga mencakup perlengkapan kebersihan, selimut, makanan, susu, serta popok untuk kebutuhan balita. Sadik menjelaskan strategi pengintegrasian unit usaha dalam menghadapi kondisi tanggap darurat di wilayah bencana. Pengiriman bantuan turutan difasilitasi oleh Maskapai Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara beserta Pusat Penerbangan Angkatan Darat. Langkah integrasi entitas kesehatan ini menjadi bagian penting dari dukungan ekosistem dan antara kepada masyarakat. Untuk Anda pendengar, nanti tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Dinamika olahraga kembali hadir untuk Anda.

Manchester United awali musim 2026-2027 dengan kekalahan atas tim promosi dari Hull City. Jessica Pegula melaju ke final Cincinnati Master 2026. Sementara ganda campuran Amri dan Nita mempersembahkan medali perunggu kejuaraan dunia BWF 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dan sejumlah informasi menarik dari dalam serta luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, kami hadirkan Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kami awali informasi pertama dari Liga Inggris. Dan Hull City FC memulai kampanye mereka di Liga Premier Inggris 2026-2027 dengan kemenangan kandang atas Manchester United tadi malam. Laporan lengkapnya disampaikan Nurdian Syah.
1: John could go anywhere. McBurney, brilliant from Lovens, but Hull City have their goal.
2: Manchester United mengawali Liga Inggris 2026-2027 dengan hasil mengecewakan setelah tumbang 0-2 dari tim promosi Hull City pada pekan pertama di MKM Stadium Inggris Sabtu malam kemarin. Dua bek tengah Hull City, Semi Ajayi dan Noble Mendy, menjadi pencetak gol kemenangan untuk tuan rumah. Manchester United sendiri sebenarnya mengawali pertandingan dengan mengambil inisiatif menyerang, akan tetapi upaya Brian Mbeumo dan Mateus Cunha pada menit ke-12 dan 14 masih bisa diamankan kiper Konstantinos Zolakis. Hull City hampir membuka keunggulan melalui Oli McBurney. Pemain asal Inggris itu menanduk umpan silang Ryan Giles pada menit ke-15, tetapi Samuel Lemons mampu melakukan penyelamatan gemilang untuk menggagalkan peluang tersebut. Sayangnya, kiper Manchester United itu tidak menduga serangan lanjutan. Lemons menepis tandukan McBurney, tetapi bola rebound jatuh ke area yang tepat untuk disambar Semi Ajayi dari jarak dekat. Manchester United berusaha meningkatkan tekanan, tapi alih-alih menyamakan kedudukan, si setan merah justru kembali kebobolan. Hull City mendapatkan tendangan bebas yang dieksekusi Regan Slater. Umpan tersebut mengarah ke kotak penalti dan berhasil ditanduk Noble Mendy dengan sempurna untuk menaklukkan Lamens pada menit ke-38. Skor 2-0 untuk keunggulan Hull City bertahan hingga akhir pertandingan. Selesai pertandingan, manajer klub Hull City, Sergei Yakirovich, mengatakan bahwa kemenangan atas Manchester United ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa.
3: Amazing feeling. Perasaan yang luar biasa. Saya sangat bahagia demi para pemain, staf saya, dan semua orang di klub karena kami berhasil mengalahkan Manchester United setelah 52 tahun. Ini adalah pencapaian yang sangat luar biasa.
2: Sementara itu, manajer klub Manchester United, Michael Carrick, menyebut bahwa kekalahan ini tidak merubah arah timnya untuk musim ini.
4: We accept it, you know, we got beat where and it's not a nice feeling.
3: Ini hanya satu pertandingan dan hasil seperti itu bisa saja terjadi dalam sepak bola. Kita semua memahaminya. Memang tidak menyenangkan saat hal itu terjadi, tetapi begitulah kenyataannya. Kita bisa tampil lebih baik dan kita akan tampil lebih baik. Ada hal-hal yang bisa kami perbaiki secara signifikan. Ada juga hal-hal sebenarnya berjalan baik namun luput dari perhatian karena kita mengalami kekalahan. Saya pun memahami hal itu.
4: I understand that as well.
2: Manchester United harus segera bangkit pada pertandingan berikutnya, sedangkan Hull City mencatatkan awal sempurna setelah masuk kembali ke Liga Inggris. Hull City kini menempati posisi keempat dalam klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sementara Manchester United masih harus mencari kemenangan perdana mereka. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol. Real Madrid merebut kemenangan 2-1 atas Espanyol dalam laga pekan kedua Liga Spanyol 2026-2027 yang berlangsung di Stadion RCDE dini hari tadi. Real Madrid bahkan unggul lebih dulu melalui sundulan Jude Bellingham di menit ke-9 sebelum Espanyol menyamakan kedudukan ke menit ke-30 lewat gol dari Alex Calatrava. Kemenangan Los Blancos ditentukan lewat aksi Carlos Espi di penghujung pertandingan dan striker asal Spanyol tersebut menerima operan dari Kylian Mbappe sebelum melesakkan bola melewati kiper. Pada jumpa pers pasca pertandingan, manajer klub dari Real Madrid, Jose Mourinho, menyampaikan timnya pantas untuk meraih kemenangan, tapi Espanyol tidak pantas untuk kalah.
1: Kami sangat memegang kendali di babak kedua dan memberikan tekanan besar. Kami mengambil banyak resiko dan menurut saya kami layak menang. Mereka bermain dengan gaya khas tim Spanyol, bertahan seperti cara mereka biasa bertahan dan melancarkan serangan balik yang berbahaya seperti yang selalu mereka lakukan. Para pemain mereka sudah menampilkan kemampuan maksimal dan sangat terorganisasi secara baik. Rasanya berat bagi mereka untuk pulang dengan tangan kosong, namun sekali lagi kami layak meraih kemenangan.
2: Organizado, penso que para ellos es...
0: Jose Mourinho mengawali periode keduanya sebagai pelatih Real Madrid dengan kemenangan. Hasil ini menempatkan Los Blancos di posisi kelima dalam klasemen sementara. Klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sedangkan Espanyol masih tertahan di posisi ketiga klasemen dengan 3 poin dari 2 pertandingan sebelumnya.

Kita ke kabar dari NBA, pebasket DeMar DeRozan dilaporkan sepakat bergabung dengan Denver Nuggets melalui kontrak senilai 3,9 juta dolar Amerika Serikat setelah dilepas oleh Sacramento Kings pada Juli lalu. Melansir dari halaman NBA Sabtu kemarin, DeRozan yang kini berusia 37 tahun telah menjalani 17 musim di NBA. Menjadi pemain free agent seusai Kings melepasnya melalui proses waiver pada bulan lalu. Dengan tambahan DeRozan, Nuggets mendapatkan pemain berpengalaman yang mampu mencetak angka dari permainan isolasi maupun situasi clutch. NBA sebelumnya menempatkan DeRozan sebagai salah satu pencetak angka isolasi paling produktif di liga.

0: Oh, that's good.
1: Dari NBA kita menuju ke tenis. Petenis peringkat 3 dunia Jessica Pegula berhasil mengalahkan juara bertahan Iga Swiatek. Dan skor terakhir adalah 7-5, 4-6, 6-4 tadi pagi waktu Indonesia Barat. Untuk melaju ke final turnamen ATP WTA Cincinnati Masters Amerika Serikat. Pegula bangkit dari ketertinggalan break di set penentuan dan menaklukkan Swiatek dalam pertarungan sengit yang berlangsung selama 2 jam 47 menit. Set pertama menegangkan berlangsung dari 1 jam dan menampilkan 7 break service. Swiatek yang susah payah melepaskan pukulan voli ke jaring pada set point. Setelah memaksakan set penentuan, Swiatek memimpin 3-1 di set ketiga, tapi Pegula kembali merebut break dengan mematahkan servisnya lagi ketika Swiatek melakukan kesalahan ganda pada break point sehingga tertinggal 5-4. Selesai pertandingan, Jessica Pegula mengatakan bahwa 2 game servis terakhir adalah yang terbaik.
2: Menurut saya, 2 game servis terakhir adalah yang terbaik jika mempertimbangkan situasi pertandingan tadi. Akhirnya, saya berhasil mencetak beberapa ace dan meraih poin-poin mudah. Saya hanya perlu mempercayai pola permainan yang saya inginkan, yaitu menekan lawan saat pengembalian bola dan tetap bermain agresif. Lalu, saat bermain dari garis belakang, saya hanya perlu mengambil sedikit waktu dan ruang.
1: Pada partai final Cincinnati Masters, Jessica Pegula akan menghadapi petenis peringkat 4 dunia, Coco Gauff, pada hari Senin esok waktu Indonesia Barat.

Kita ke arena balap mobil, pembalap McLaren Lando Norris menjadi yang tercepat di kualifikasi F1 GP Belanda 2026 yang berlangsung di sirkuit Zandvoort, Noord-Holland, Belanda Sabtu kemarin. Hasil tersebut membuat Norris menempati pole position pada balap utama di sirkuit Zandvoort, Belanda tadi malam waktu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Norris mencatat waktu 1 menit 11,163 detik mengungguli dua Mercedes, George Russell dan Kimi Antonelli di posisi kedua dan ketiga. Di kualifikasi Q1, pembalap McLaren Oscar Piastri menjadi yang tercepat dengan 1 menit 12,610 detik. Diikuti pembalap Ferrari, Lewis Hamilton di tempat kedua dan Norris di posisi yang ketiga. Sementara sesi Q2 menjadi milik Norris dengan waktu 1 menit 11,628 detik, diikuti oleh Piastri dan pembalap Red Bull Max Verstappen. Di Q3, Norris kembali menjadi yang pertama, diikuti Russell, Antonelli, Piastri, dan Hamilton.

Keberhasilan ini juga memperkuat Indonesia sebagai salah satu negara papan atas dunia dalam kategori eFootball Console berdasarkan FIFA E-Rankings pada Juli 2026. Indonesia bahkan berada di peringkat ketiga dunia.

0: Beralih ke kabar bulu tangkis, ganda campuran Indonesia Amri Danita menjadi satu-satunya yang meraih medali di Kejuaraan Dunia 2026. Selengkapnya kita simak laporan Karisma Rizky.
1: Indonesia pulang dari Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis BWF 2026 dengan satu medali perunggu berkat perjuangan heroik pasangan ganda campuran non-unggulan Amri Syahnawi, Nita Fiorina Marwa. Langkah mereka terhenti di semifinal setelah memberikan perlawanan sengit kepada ganda nomor satu dunia. Bertanding di Indira Gandhi Arena New Delhi kemarin, Amri Nita harus mengakui keunggulan unggulan pertama Tiongkok Feng Yanze Huang Dongping dalam laga yang berlangsung selama 97 menit. Skor berakhir 22-20, 14-21, 20-22. Meski kalah, Amri tetap bersyukur dapat membawa pulang medali perunggu bagi Indonesia.
2: Ya, alhamdulillah ya, bisa bawa medali buat Indonesia, buat itu yang hasil terbaik yang kami bisa berikan buat Indonesia. Pertandingan hari ini berjalan cukup baik dari awal set pertama, set kedua pun walaupun ada sedikit goyang tapi kita tetap fokus untuk bisa cari poin. Set ketiga apalagi dengan tensi yang luar biasa, dengan fokusnya sama-sama gak mau kalah, sama-sama pengen juara dari sisi kami ataupun di pasangan Cina. Ya, saya rasa ini menambah kepercayaan diri buat kita berdua untuk bisa tampil seperti ini terus konsisten, untuk bisa tambah latihannya lagi supaya jadi lebih baik lagi, bisa podiumnya bisa lebih tinggi lagi.
1: Sementara Nita menyebut hasil ini menjadi langkah awal bagi ganda campuran untuk meraih prestasi terbaik di ajang lainnya.
3: Ya, alhamdulillah ya, kita membuka jalannya dengan pelatih baru, kita membuka jalannya dengan hasil yang bagus untuk kita berdua dan untuk mix double. Jadi ya, harapan kita berdua untuk mix double ke depannya kita bisa lebih di level atas itu, kita bisa bersaingnya lebih banyak lah, lebih pairnya lebih, ya semuanya bisa bersaing di atas gitu.
1: Pencapaian ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan sektor ganda campuran Indonesia yang sedang dibangun kembali dari awal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

terutama di akhir pekan. Dan ternyata ini menjadi salah satu yang diminati untuk berolahraga. Seperti apa informasinya? Kita bergabung bersama Alfred Tuter.

0: Taman Marga Satwa Ragunan Jakarta Selatan mulai ramai dimanfaatkan masyarakat untuk berolahraga sejak pagi. Pengelola menyebut aktivitas olahraga kini mulai menjadi tren masyarakat terutama di akhir pekan. Fasilitas tersebut dapat digunakan untuk berlari, jogging, bersepeda maupun sekedar berjalan kaki. Masyarakat juga tidak dikenakan biaya tambahan untuk menggunakan fasilitas olahraga yang ada di kawasan Ragunan. Kepala Humas Taman Marga Satwa Ragunan Wahyudi Bambang mengatakan, aktivitas olahraga sudah terlihat sejak pukul 6 pagi dan ia menyebut kawasan Ragunan menawarkan ruang olahraga dengan suasana yang asri.
1: Itu ada juga kita fasilitas jogging track yang ada. Ya. Biasanya ini yang paling menarik justru karena wisata sport ya sudah mulai menjadi satu tren masyarakat. Pagi-pagi kita buka jam 6 pagi sudah ada. Jadi yang mau olahraga apapun bentuknya mau lari, jogging ataupun menggunakan sepeda atau sekedar jalan ya kita punya. Bisa itu juga jogging track ya. Yang pertama Danau Ragunan, yang satu Danau L. Dulunya kita setting untuk fasilitas olahraga
0: bagi umum. Selain berolahraga, masyarakat tetap memanfaatkan Ragunan sebagai tempat berkumpul bersama keluarga. Salah satunya Mustafa, warga Sawangan Depok yang datang bersama keluarganya untuk menghadiri acara keluarga.
2: Ini ada acara.
0: Acara apaan?
2: Acara keluarga gitu.
0: Acara keluarga? Tadi nyampe jam berapa?
2: Ini baru nyampe.
0: Oh, baru nyampe. Terus?
2: Jam 10 tadi.
0: Selain acara keluarga di Ragunan, ada nggak informasi kenapa acara keluarga dibikin di Ragunan?
2: Karena pengen kayak healing, pengen lihat binatang-binatang
0: Terus?
2: Terus kayak apa ya? Pada pengen ke Ragunan gitu keluarga.
0: Mustafa mengatakan kunjungannya kali ini merupakan kedatangannya yang ketiga ke Ragunan. Ia menilai suasana kawasan pada akhir pekan cukup ramai dan penuh. Bagi masyarakat, Ragunan menawarkan ruang rekreasi yang dapat dinikmati bersama keluarga, serta aktivitas olahraga dan wisata satwa dapat dilakukan dalam satu kawasan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi tadi menutup dinamika olahraga pada kesempatan kali ini, namun kami akan hadir kembali tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

0: Di warung kopi, orang bisa berdebat soal sepak bola berjam-jam. Yang satu duduk. Suaranya keras.
1: Jambi siang ini

0: Orang baru ya, Dek?
1: Iya, Bu. Saya baru ngontrak di sini.
0: Kerja di mana?
1: Saya pegawai imigrasi, Bu.
0: Oh, PNS. Banyak duitnya dong?
1: Enggak kok, Bu. Biasa aja.
0: Ah, nggak percaya.
1: Apa yang membuat Ibu begitu sentimen sama PNS ya, Mbak?
2: Sabar, Mas. Ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya, dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurus ini itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Apalagi di setiap pengurusan izin atau permohonan, harus selalu memberikan amplop yang berisi uang kepada petugas yang membantu. Gimana nggak kesel dia?
1: Oh, begitu ceritanya. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Selamat pagi, Bu.
0: Kamu.
1: Silahkan duduk, Bu. Ditunggu ya, Bu. Ini, Bu, paspornya sudah siap.
0: Akhirnya, saya punya paspor juga. Sebentar ya, Dek. Ini, Dek.
1: Aduh, apa ini, Bu?
0: Ah, biasa. Saya paham kok.
1: Maaf, Ibu. Ini namanya gratifikasi. Kami sebagai ASN tidak bisa menerimanya. Karena ini berlawanan dengan kewajiban kami dan sudah menjadi hak Ibu sebagai masyarakat untuk menerima pelayanan dari kami.
0: Oh, benar seperti itu ya, Dek.
3: Tolak gratifikasi, apapun bentuknya, apapun caranya.
4: Pohon dalam pertumbuhan punya andil terhadap kehidupan manusia. Pohon dapat mengurangi kandungan karbon dioksida, CO2, dalam air dan mengeluarkan oksigen ke udara untuk nafas manusia. Pohon tumbuh dalam jumlah besar, mampu membuat 60% air hujan bisa terserap oleh tanah. Hal ini bisa meningkatkan pasokan air untuk keberlangsungan hidup manusia. Populasi pohon yang tinggi akan jadi lumbung air dan bisa menahan terjadinya pergeseran tanah longsor dan bencana banjir. Salah satu penyebab bencana banjir dan longsor karena hutan gundul dan lahan tidur yang tidak produktif. Ayo menanam pohon, jaga dan lestarikan yang sudah tumbuh untuk Indonesia.
5: Kini aku merasakan manfaatnya. Alam ini begitu indah dan segar.
6: Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Keanekaragaman bangsa Indonesia terutama terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang tinggal di berbagai lokasi yang tersebar. Setiap suku bangsa memiliki ciri atau karakter tersendiri dalam aspek sosial ataupun budaya. Topeng labu merupakan tradisi turun-temurun di desa Muaro Jambi. Diperkirakan tradisi ini sudah ada ratusan tahun lalu.
1: Kesenian topeng Muaro Jambi secara turun-temurun terus dimainkan oleh masyarakat desa Muaro Jambi di saat perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejarah lahirnya kesenian ini diambil dari cerita-cerita rakyat yang mengisahkan tentang adanya wabah kusta yang menyerang di desa Muaro Jambi. Masyarakat setempat menganggap penyakit ini sebagai penyakit kutukan, sehingga orang-orang yang terkena kusta itu diasingkan ke hutan. Orang Muaro Jambi menyebutnya dengan istilah hutan. Di saat Hari Raya Idul Fitri, rasa rindu muncul dari penderita kusta yang diasingkan. Dengan menggunakan tempurung labu yang dijadikan topeng untuk melindungi wajahnya, para penderita kusta mengarak diri ke tengah desa. Di saat penderita kusta mengarak diri, kehadiran mereka disambut riang gembira oleh masyarakat desa Muaro Jambi, karena menganggap ini merupakan sebuah hiburan yang menambah riang gembira suasana lebaran pada saat itu. Masyarakat Muaro Jambi memberikan makanan dan minuman ke dalam keranjang yang dibawa oleh penderita kusta.
0: Dari penelitian yang berdasarkan pengakuan tetua kampung, dahulu tradisi ini dimainkan lebih sederhana dibandingkan dengan sekarang. Namun tidak menghilangkan kesakralan untuk saling bermaafan dan menghibur di hari pertama lebaran.
1: Nilai yang bisa kita ambil dari kesenian topeng desa Muaro Jambi ini adalah kesetaraan manusia, saling berbagi, dan memperlakukan manusia secara manusiawi.
0: Keberadaan topeng labu ini merupakan bagian dari sejarah perjuangan masyarakat Jambi pada masa kolonial Belanda. Saat itu, mereka menggunakan topeng labu kala berhadapan dengan penjajah. Masyarakat Muaro Jambi melestarikan dan terus mempertahankan cerita tersebut dan menjadikan topeng ini sebagai tarian khas Muaro Jambi. Seperti sebagaimana seseorang tersebut berlenggak-lenggok pada masa itu. Hingga sekarang, cerita tersebut masih terus disampaikan kepada anak-anak dan cucu-cucu mereka agar juga bisa ikut mempertahankan dan melestarikan budaya dan kesenian yang ada.

Kita tinggalkan saja untuk apa aja dari Maudy Ayunda. Dan untuk Anda di siang hari ini yang mungkin masih melakukan aktivitas, semoga berjalan lancar. Sekali lagi saya mengingatkan untuk pendengar di luar sana yang mau bepergian, gunakan masker karena kabut asapnya cukup pekat untuk pagi tadi hingga siang hari ini. Ada informasi untuk Anda pendengar, budaya Nusantara dorong ekonomi kreatif lewat pagelaran Sabang Merauke. Cahaya Indonesia Arena perlahan berubah warna, menyapu panggung yang dipenuhi ratusan penari dalam balutan busana Nusantara. Pada hari ini Minggu 23 Agustus malam itu budaya tidak sekedar dikenang tetapi hadir hidup di hadapan ribuan pasang mata. Alunan musik mengiringi setiap pergerakan, membawa penonton berpindah dari satu cerita ke cerita lain tanpa meninggalkan tempat duduknya. Pagelaran Sabang Merauke 2026 menjadikan panggung sebagai ruang pertemuan antara tradisi, teknologi, dan denyut ekonomi kreatif. Di balik kemegahan itu, sekitar 1.700 pelaku seni dan kreatif mengambil bagian dalam perjalanan bertajuk Hikayat Serikandi Nusantara. Penari, penyanyi, pemusik, desainer, koreografer hingga teknisi bekerja bersama merangkai pertunjukan yang telah dipersiapkan selama berbulan-bulan. Saat musik pertama mengalun, Indonesia Arena seolah berubah menjadi bentang Nusantara dalam satu ruang. Ratusan penari bergerak membentuk gelombang, sementara permainan cahaya membawa penonton semakin dalam mengikuti perjalanan para karakter. Warna-warni panggung semakin kuat lewat lebih dari 1.500 kostum yang dirancang oleh 16 desainer. Setiap helai busana tidak hanya mempercantik penampilan, tetapi ikut bercerita tentang karakter dan kekayaan budaya yang dibawanya. Dari balik panggung, bunyi instrumen tradisional perlahan bertemu dengan kemegahan orkestra dan musik populer. Sebanyak 60 musisi orkestra, 119 anggota paduan suara, serta pemain sekitar 50 alat musik tradisional menyatukan warna bunyi dari berbagai daerah. Perpaduan itu membuat musik menjadi lebih dari sekadar mengiring sebuah adegan. Ia menjadi jembatan yang mempertemukan tradisi dengan generasi baru tanpa membuat salah satunya kehilangan tempat. Di tengah gemuruh pertunjukan, Raisa Andriana menjalani malam yang berbeda dari panggung-panggung musik yang biasa ditemuinya. Kali ini ia tidak hanya membawa suara tetapi juga tubuh dan emosinya untuk menjelma menjadi Sri Kandi. Peran tersebut menuntut Raisa keluar dari ruang yang selama ini paling dikenal sebagai penyanyi. Ia harus belajar akting, blocking, gerak, hingga membangun interaksi dengan pemain lain agar perjalanan Sri Kandi terasa utuh. Lagu Cahaya Hati yang dibawakan Raisa pun menemukan warna berbeda ketika menjadi bagian dari perjalanan Sri Kandi. Lagu itu tidak lagi berdiri sendiri, tetapi tumbuh bersama cerita tentang keberanian, keteguhan, dan pencarian jati diri. Tak jauh dari sana, Yura Yunita membawa penonton memasuki dunia lain melalui karakter Mahadewi. Ia muncul di atas naga berkepala tiga yang menyemburkan asap, menghadirkan salah satu pemandangan paling mencolok malam itu. Adegan tersebut menjadi bagian paling menantang bagi Yura selama menjalani perannya dalam pertunjukan. Kostum Mahadewi dengan sentuhan magis semakin memperkuat kesan karakter yang hadir di tengah permainan visual panggung.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Dadan Sutarian SMSI bersama seluruh angkasawan-angkasawati LPPRRI Jambi mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Mari kita maknai kemerdekaan dengan terus menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, dan bersama-sama memberikan kontribusi terbaik untuk Indonesia yang semakin maju. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.
2: Jambi, siang ini.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk.

Setiap matahari terbit di ufuk timur, kita dianugerahkan Tuhan nikmat yang tidak terhitung dan terhingga jumlahnya. Salah satunya di antaranya adalah kita masih dapat bernafas, yang merupakan modal terpenting dalam hidup ini. Belum lagi nikmat-nikmat lainnya seperti kesehatan badan, rumah tempat tinggal, makanan dan minuman, dan yang lain-lainnya. Semua itu wajarlah apabila kita mensyukurinya. Sebab dengan mensyukurinya, Tuhan memberikan jaminan. Sesungguhnya, jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Demikian bunyi surat Ibrahim ayat 7.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, kita dengarkan tanda waktu berada dan berdoa azan zuhur untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya.

Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya kejujuran akan menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan menghantarkan kepada surga. Seseorang yang berbuat jujur oleh Allah akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya bohong itu

Ciri pendengki, susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Kedengkian membakar habis kebaikan, sebagaimana api membakar habis kayu. Waspada dengki di hati sendiri. Pendengki takkan bisa memuji, hanya bisa mencari, bicara kekurangan dan kesalahan di setiap kesempatan. Dan semua itu

Dalam surat 7 Al-A'raf ayat 205, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sebutlah Tuhanmu dalam dirimu dengan merendahkan diri, takut dan dengan tiada mengeraskan suara pada tiap-tiap pagi dan petang. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang lalai." Ayat ini menganjurkan kepada kita, umat Islam, supaya menyebut Allah dengan berzikir secara khusyuk, tetapi tidak boleh dilakukan secara berlebihan, antara lain dengan mengeraskan suara. Karena sesungguhnya, kata Rasulullah dalam hadisnya yang terdapat di kitab Fiqhus Sunnah, kita tidak sedang menyeru zat yang buta, melainkan menyeru zat yang maha mendengar lagi maha dekat. Oleh karena itu, jika ada sekelompok jamaah melakukan zikir dengan mengeraskan suara, bahkan sampai histeria, berarti zikir yang dilakukannya bertentangan dengan ayat tersebut. Maka, marilah kita berzikir menyebut nama Allah dengan sikap tadarru dan khusyuk, serta dengan suara rendah. Niscaya, Allah Subhanahu wa taala mendengar zikir kita dan mengabulkan permohonan kita.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ayo sedikit lagi matinya, ayo, aduh.
0: Randi, jangan main hati terus lah. Belajar, Randi, belajar.
1: Hari ini libur, Bu, besok aja di sekolah.
0: Nah, belajar bisa di mana saja, nak. Sama siapa saja. Di rumah kan juga bisa.
1: Nanti aja lah, Bu.
2: Oh, no.
0: Ini juga, Mutia. Kenapa masih tidur-tiduran? Tugas kamu gimana?
3: Bosan, Bu, belajar di rumah terus.
1: Aku juga capek belajar di rumah, gak asik, bosan ah.
0: Nak, kalian kan bisa sama-sama belajar di rumah. Kalau lapar kan bisa makan, kalau ngantuk bisa tidur. Dari rumahlah kalian belajar banyak hal.
4: Kenapa harus bosan belajar di rumah? Bukankah pendidikan pertama adalah keluarga? Yuk belajar!
5: Batik kini tak hanya jadi pilihan busana untuk acara formal, juga bisa dipakai sebagai outfit kasual sehari-hari. Batik jadi pilihan busana untuk tampil elegan, cocok untuk semua usia. Bagi orang Indonesia, batik sudah tak lagi asing. Selembar kain batik tak cuma indah dipandang, tapi juga menyimpan sejarah panjang di baliknya. Dari budaya, perseteruan, tingkat kehormatan, sampai akhirnya diakui PBB. Kata batik sendiri berasal dari bahasa Jawa, amba yang berarti menulis dan titik. Batik di Nusantara sendiri dimulai sejak masa Kerajaan Majapahit. Hal itu dibuktikan oleh sejumlah arca batu dari zaman Kerajaan Majapahit. Konon, arca Harihara yang merefleksikan pendiri Majapahit, Raden Wijaya, mengenakan batik kaum. Kejayaan batik masa Kerajaan Majapahit juga terlihat dari sisa peninggalan batik di Mojokerto dan Bonorowo. Tradisi membatik ini hanya dikenal di dalam wilayah kerajaan. Batik menjadi sesuatu yang ningrat dan eksklusif. Ia hanya digunakan sebagai pakaian raja dan para pembesar kerajaan. Teknik membatik sesungguhnya sudah ada sejak 1000 tahun silam. Teknik ini diperkirakan berasal dari Mesir kuno atau Sumeria. Dari sanalah teknik membatik berkembang dan menyebar sampai ke beberapa negara. Salah satunya Indonesia, Cina, Afrika, dan Ukraina.

Pendengar dimanapun Anda berada yang tetap setia bersama kami, masih kami hadirkan informasi update lain. Kali ini kita ke dolar Amerika Serikat ditinggalkan BRICS, 65% perdagangan disebut gunakan mata uang lokal. Negara-negara yang tergabung dalam BRICS terus mendorong penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan lintas negara untuk mengurangi dolar Amerika Serikat. Sebuah laporan terbaru menyebutkan sekitar 65% transaksi perdagangan antar negara BRICS kini menggunakan mata uang lokal. Sementara sekitar 35% lainnya masih diselesaikan menggunakan dolar Amerika Serikat. Angka tersebut disampaikan Direktur Peranan Consulting Pradip Dir dalam laporan yang dikutip Watcher Guru dari Euroschool India. Kajian terbaru mengenai dedolarisasi BRICS juga menunjukkan proses pengurangan ketergantungan terhadap dolar berlangsung secara bertahap, dan hal itu belum merata di antara mata uang negara-negara anggota. Upaya mengurangi penggunaan dolar dalam perdagangan sebenarnya bukan agenda baru dari bagi BRICS. Kelompok tersebut selama beberapa tahun terakhir mendorong penyelesaian transaksi menggunakan mata uang masing-masing negara. Lebih lengkap untuk informasi dolar Amerika Serikat ditinggalkan BRICS, 65% perdagangan disebut gunakan mata uang lokal, Anda bisa membaca di laman rri.co.id.

0: tong sampah jauh. Buang di sini aja lah.
1: Hoi, Bu. Kok buang sampah di situ?
2: Aduh, ada yang lihat.
1: Oh, kamu ya yang sering buang sampah sembarangan di lingkungan ini?
0: Tapi kan bukan aku aja, Pak, yang buang sampah di sini.
1: Kalau sudah ada lebih dari 2 orang memulai, pasti yang lainnya pada ikut juga buang sampah sembarangan. Akibatnya, lingkungan kita ini jadi jorok, bau tidak sedap, dan akan menimbulkan penyakit. Di depan sana kan sudah disiapkan tong sampah. Ayo, kita gotong royong, buang sampah-sampah ini ke tempatnya.
3: Kebersihan lingkungan merupakan kesadaran dan tanggung jawab kita bersama.
4: Salah satu kekayaan khas budaya masyarakat adat Dayak Kalimantan adalah alat musik. Ada banyak alat musik yang mewarnai kehidupan suku Dayak. Salah satunya adalah garanuhing. Garanuhing merupakan bunyi-bunyian atau bel yang terbuat dari bahan kuningan, lazim dikenal dengan kerincing. Di beberapa daerah di Indonesia, jenis ini biasanya menjadi aksesoris penari. Dapat dipasang di pergelangan kaki atau di pergelangan tangan. Alat musik garanuhing berbentuk bulat. Pada bagian dalam terdapat rongga. Dalam rongga tersebut diisi satu benda logam kecil. Pada bagian salah satu sisinya terdapat lubang kecil memanjang. Lubang ini berfungsi untuk memasukkan logam kecil ke dalamnya dan juga agar bunyi yang dihasilkan bisa lebih nyaring. Ukuran garanuhing kira-kira 5 cm dan berjumlah lebih dari satu. Beberapa buah garanuhing biasanya disatukan dengan menggunakan tali. Apabila garanuhing digetarkan, maka menghasilkan bunyi gemerincing yang banyak. Sayangnya, garanuhing sudah jarang dipergunakan, baik untuk tarian maupun lainnya. Tanpa usaha serius untuk melestarikannya, garanuhing bisa punah. Menjadi tanggung jawab generasi muda Dayak Kalimantan untuk melestarikan garanuhing sebagai bagian dari keindahan budaya suku Dayak Kalimantan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Dadan Sutaryana SMSI bersama seluruh angkasawan-angkasawati LPPRRI Jambi mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Mari kita maknai kemerdekaan dengan terus menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, dan bersama-sama memberikan kontribusi terbaik untuk Indonesia yang semakin maju. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1.

Pendengar, kita beralih ke informasi lain. Kementerian PU tangani 1.229 lokasi terdampak kekeringan akibat El Nino. Kementerian Pekerjaan Umum atau PU telah menangani 1.229 lokasi terdampak kekeringan akibat El Nino kuat di berbagai wilayah Indonesia. Penanganan tersebut mencakup sektor pertanian, permukiman, hingga kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menteri PU Dodi Enggodo mengatakan ketersediaan air menjadi fondasi penting menjaga keberlanjutan pembangunan nasional. Menurutnya, kepastian pasokan air terutama penting bagi sektor pertanian yang menghadapi dampak perubahan iklim. Dari total 1.229 lokasi, sebanyak 1.072 lokasi telah selesai ditangani hingga 21 Agustus. Sementara sebanyak 157 lokasi lainnya masih menjalani proses penanganan oleh Kementerian PU di berbagai daerah. Penanganan tersebut juga telah menyelamatkan sekitar 41.000 lebih hektar area sawah dan melayani kebutuhan air bersih 616.000 lebih jiwa. Di sektor pertanian, berbagai langkah dilakukan untuk menjaga lahan sawah tetap produktif di tengah ancaman kekeringan. Lebih lengkap untuk informasi, Kementerian PU tangani 1.229 lokasi terdampak kekeringan akibat El Nino. Anda bisa membaca di laman rri.co.id dan nanti tepat pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, pendengar, Warta Berita Daerah kembali hadir untuk Anda. Kami harap tetap di 88,5 MHz.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat siang, Warta Berita Radio Republik Indonesia Jambi, Minggu 23 Agustus 2026, mengetengahkan sejumlah informasi, di antaranya ex-lapas Jambi diusulkan menjadi rutan di Jempas, siapkan optimalisasi bangunan lama. UMKM Muara Jambi didorong naik kelas lewat digitalisasi. Bersama saya Sudirman, inilah berita selengkapnya. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas Jambi telah mengusulkan bangunan eks lembaga pemasyarakatan atau lapas kelas 2A Jambi yang ada di Kota Jambi untuk dialihfungsikan menjadi rumah tahanan negara atau rutan. Kepala Kanwil Ditjenpas Jambi Irwan Rahmat Gumilar mengatakan usulan tersebut telah disampaikan kepada pemerintah. Rencana itu diharapkan dapat memenuhi kebutuhan rumah tahanan negara di Provinsi Jambi. Menurut Irwan, beberapa rutan di Jambi dibutuhkan untuk mendukung sistem peradilan pidana. Selama ini aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus menitipkan tahanan di lapas kelas 2A Jambi. Namun dengan berpindahnya lokasi lapas Jambi ke Sengeti Kabupaten Muara Jambi yang lokasinya jauh dari Kota Jambi, hal itu akan menjadi persoalan.
2: Menjadi rutan rumah tahanan negara, karena kebetulan kan di Provinsi Jambi ini belum memiliki rumah tahanan negara seperti di provinsi lain. Kami menunggu persetujuan juga dari pusat karena secara usulan sudah kami usulkan, dan ini pun menjadi salah satu bentuk pemasyarakatan dalam pemenuhan sistem peradilan pidana, karena pengadilan, kepolisian, serta kejaksaan pun ini menitipkan tahanannya cukup jauh kalau ke Sengeti kan gitu.
0: Kakanwil menambahkan pihaknya masih menunggu persetujuan dari pemerintah pusat terkait rencana pemanfaatan bangunan tersebut. Jika mendapat persetujuan, pihaknya berencana mengoptimalkan bangunan eks lapas Jambi yang masih tersedia. Dengan demikian, tidak seluruh fasilitas harus dibangun dari awal. Namun, selain kesiapan sarana dan prasarana, menurut Irwan, pengoperasian rutan juga membutuhkan sejumlah persiapan lain, terutama terkait struktur organisasi dan sumber daya manusia. Irwan berharap secara rencana tersebut dapat segera diterealisasi setelah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat. Ia juga meminta dukungan masyarakat Jambi agar keberadaan rutan dapat segera diwujudkan. Pemerintah Provinsi Jambi terus memantau perkembangan harga dan ketersediaan pangan setiap hari sebagai langkah antisipasi terhadap gejolak harga di tengah perubahan musim. Pemantauan dilakukan terhadap berbagai komoditas pangan yang menjadi kebutuhan utama masyarakat. Demikian disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, Johansyah. Langkah tersebut dilakukan untuk mendeteksi lebih awal potensi kenaikan harga maupun gangguan pasokan di pasar. Selain memantau harga, Pemprov Jambi juga memperhatikan kondisi pasokan dan distribusi pangan dari tingkat produsen hingga pasar.
3: Kondisi ketahanan pangan Provinsi Jambi pada saat ini masih terkendali dan masih aman ya, walaupun kita melihat musim kemarau sudah mulai berjalan, namun secara pantauan kita hasil produksi pertanian di Provinsi Jambi ini itu masih aman dan pasokan untuk terkait dengan pasar-pasar itu masih aman.
0: Johansyah menambahkan pemerintah juga terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota serta pihak terkait untuk memperkuat pengendalian harga. Data hasil pemantauan menjadi bahan evaluasi dalam menentukan langkah intervensi apabila terjadi tekanan terhadap harga komoditas tertentu. Pemerintah Kabupaten Muara Jambi terus mendorong pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM agar mampu naik kelas melalui pemanfaatan pemasaran digital, peningkatan kualitas produk, serta pengembangan sektor hilirisasi. Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Muara Jambi, Ridwan, mengatakan pembinaan tidak hanya difokuskan pada akses permodalan, tetapi juga pada peningkatan mutu produk dan kemasan agar lebih menarik serta mampu bersaing di pasar nasional hingga internasional. Menurutnya, era digital membuka peluang besar bagi pelaku UMKM untuk memperluas pasar melalui pemasaran berbasis digital. Karena itu, para pelaku usaha diimbau memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan daya saing produk mereka. Ridwan juga menegaskan pentingnya inovasi dalam mengelola potensi sumber daya alam daerah melalui hilirisasi, yakni mengubah bahan mentah menjadi produk setengah jadi hingga produk siap jual yang memiliki nilai tambah lebih tinggi.
4: Harapan kita yang pertama, UMKM terus berbenah, terus meningkatkan inovasinya, karena kita juga bergerak di bidang sektor hilirisasi sekarang karena kita punya potensi yang luar biasa. Dasa potensi alam kita yang bisa kita kelola dari sektor bahan mentah menjadi bahan setengah jadi, bahkan menjadi bahan jadi. Nah, hilirisasi ini sektor UMKM sudah memungkinkan untuk mengembangkan dirinya.
0: Ia menambahkan keberhasilan pengembangan UMKM membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, serta program kampung UMKM yang kini terus dikembangkan di berbagai wilayah Muara Jambi. Melalui program tersebut, masyarakat didorong mengembangkan ekosistem usaha dari hulu hingga hilir, sehingga setiap tahapan produksi dapat melibatkan lebih banyak warga dan menciptakan nilai ekonomi yang lebih besar.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Pemerintah Kota Sungai Penuh melalui Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan terus menggencarkan vaksinasi massal terhadap hewan peliharaan yang berpotensi menularkan penyakit rabies. Upaya ini dilakukan untuk mencegah penyebaran rabies sekaligus peningkatan perlindungan bagi masyarakat di Kota Sungai Penuh. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kota Sungai Penuh, Aries Armen, mengatakan vaksinasi saat ini telah dilaksanakan di Kecamatan Pesisir Bukit. Vaksinasi akan terus dilanjutkan secara bertahap ke sejumlah kecamatan lainnya di Kota Sungai Penuh. Dalam kegiatan tersebut, petugas memberikan vaksin kepada hewan peliharaan, khususnya anjing dan kucing. Hingga saat ini, sebanyak 134 ekor anjing dan kucing telah mendapatkan vaksinasi anti rabies.
5: Dilaksanakan hari Selasa itu di Desa Kutu Duo. Itu kami vaksin 4 desa Sungai Liu. Itu kami dapat, itu kami vaksin itu sasaran kami itu sekitar 60 ekor anjing atau hewan peliharaan, hewan penyebar rabies itu cuma kami dapat di situ 58 ekor itu.
0: Di samping itu, pemerintah Kota Sungai Penuh mengajak masyarakat untuk ikut berperan aktif dengan membawa hewan peliharaan mereka untuk mendapatkan vaksinasi. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah penularan rabies dan menjaga keselamatan masyarakat dari penyakit yang dapat berakibat fatal tersebut. Hasil pantauan harga bahan pokok di dua pasar utama Kota Jambi, Pasar Angso II dan Pasar Talang Banjar, menunjukkan dinamika harga komoditas pangan yang bervariasi. Menurut Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, Johan Shah, mengatakan, berdasarkan hasil pemantauan, harga daging ayam di Provinsi Jambi mendadak merangkak naik. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi akan melakukan analisa penyebab utama kenaikan harga ayam di dua pasar utama di Kota Jambi. Johan Shah menyebutkan beberapa faktor utama pendorong kenaikan harga daging ayam. Beberapa poin yang akan diteliti yaitu mencakup lonjakan harga pakan ternak di tingkat peternak, pengurangan volume pasokan atau kendala rantai distribusi keluar daerah atau peningkatan permintaan pasar, termasuk pemenuhan kebutuhan program dapur atau makan bergizi gratis atau MBG.
6: Kita akan melakukan analisis ya, mengapa ayam ini juga meningkat. Ya, pertama, meningkatnya karena memang pasokannya kurang ya. Nah, yang kedua, ini terkait dengan dapur CPG. Ini yang nanti akan kami kaji ya, kami analisa apa penyebab utamanya. besok nanti petugas saya nanti mencari data apa penyebab sebenarnya. Memang harga ini juga naik, namun faktornya ini yang akan kita cari penyebabnya.
0: Guna mencegah lonjakan inflasi daerah serta menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat, pemerintah Provinsi Jambi bersinergi dengan Satgas Pangan dan Polda Jambi untuk meningkatkan pengawasan pasar. Pemerintah Provinsi Jambi juga akan melakukan langkah intervensi pasar guna mengantisipasi potensi praktik penimbunan atau spekulasi harga oleh pihak tidak bertanggung jawab. Badan Narkotika Nasional atau BNN Provinsi Jambi mendorong pemerintah daerah segera menyusun peraturan daerah atau perda untuk memperkuat pengawasan terhadap peredaran dan penggunaan vape berbahan etomidet yang dinilai mengancam generasi muda. Kepala BNN Provinsi Jambi Asep Saipudin mengatakan keberadaan perda diperlukan sebagai payung hukum agar peredaran PEF yang mengandung zat berbahaya dapat dicegah dan ditindak lebih tegas di Provinsi Jambi. Menurutnya, penyalahgunaan PEF berbahan etomidet telah ditemukan di sejumlah provinsi di Indonesia maupun di luar negeri dengan korban berasal dari kalangan remaja hingga orang dewasa. Karena itu, regulasi daerah dinilai penting untuk memperkuat upaya pemberantasan bersama ketentuan hukum yang sudah ada. Melalui perda tersebut, BNN bersama kepolisian dapat meningkatkan pengawasan di berbagai lokasi seperti tempat umum, lingkungan sekolah, hingga kawasan perkantoran, sekaligus memperkuat langkah penindakan terhadap pelanggaran yang ditemukan. Saat ini, BNNP Jambi bersama Polda Jambi dan instansi terkait terus melakukan pengawasan terhadap potensi peredaran vape berbahan etomidet di wilayah Provinsi Jambi. BNNP Jambi menegaskan akan terus memperkuat pemberantasan peredaran narkotika, mengingat Provinsi Jambi masih menjadi salah satu wilayah lintasan peredaran narkotika di Pulau Sumatera.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Sejumlah jemaah travel Gema Talbia mengaku tergiur dengan promo paket umroh yang ditawarkan seharga 20 juta rupiah. Salah satunya Robi Arini, jemaah yang hingga kini belum diberangkatkan ke Tanah Suci. Robi mengatakan dirinya bersama sejumlah jemaah lainnya tertarik mengikuti paket umroh tersebut karena adanya promo dalam rangka Milad Travel Gema Talbia. Namun keberangkatan yang dijanjikan pada 22 Juli lalu kemudian ditunda. Menurut Robi, pihak travel sempat menjanjikan keberangkatan pada 30 Juli 2026. Namun hingga waktu tersebut dirinya bersama rombongan kembali gagal diberangkatkan. Bahkan jemaah kembali dijanjikan berangkat pada 3 atau 4 Agustus 2026. Namun hingga kini keberangkatan tersebut juga tidak kunjung terrealisasi. Robi mengatakan kondisi tersebut membuat para jemaah meminta agar uang yang telah mereka bayarkan segera dikembalikan. Terlebih kasus dugaan penelantaran jemaah Gema Talbia di Tanah Suci membuat para jemaah yang belum berangkat semakin khawatir.
7: Sebenarnya kami minta kami aja sih, kalau misalnya dibalikin uang itu, hak kita itu, nah udah selesai acara ini kan, untuk semuanya ini, gitu, ramadhan ini. Nah kami minta pada owner Gema Talbia, Oman Abdul Aziz, untuk mengembalikan uang jemaah. Itu aja, karena kita mau daftar di travel lain.
0: Kerugian yang dialami para jemaah yang belum berangkat secara keseluruhan diperkirakan mencapai hampir 2 miliar rupiah. Robi berharap pemilik travel Gema Talbia bertanggung jawab dan mengembalikan dana jemaah. Sebab para jemaah ingin menggunakan uang tersebut untuk kembali mendaftar perjalanan umroh melalui travel lain. Robi juga mengungkapkan sempat ada pengembalian dana kepada jemaah sebesar Rp500.000. Namun nominal tersebut dinilai belum menyelesaikan persoalan karena jemaah membutuhkan pengembalian dana secara utuh. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia masih menelusuri kemampuan travel Gema Talbia untuk mengembalikan dana jemaah yang belum diberangkatkan dari pemeriksaan sementara. Kementerian Haji dan Umroh menemukan sejumlah fakta, diantaranya dugaan penelantaran jemaah, kegagalan keberangkatan serta sejumlah skema yang menyebabkan jemaah tidak diberangkatkan. Hasil pemeriksaan tersebut selanjutnya akan menjadi bahan rekomendasi untuk menentukan langkah penanganan terhadap travel Gemah Talbiyah. Kasubdit Penindakan Haji dan Umroh Direktorat Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umroh RI, Nano Sugiyatno, mengatakan pihaknya saat ini masih mengecek apakah perusahaan memiliki aset yang dapat digunakan untuk mengembalikan dana jemaah.
8: Kemudian kami dari tim akan merekomendasikan dari hasil pemeriksaan ini, dari saksi-saksi, fakta, dan barang bukti, kemudian akan kita rekomendasikan terkait dengan dugaan pelanggarannya. Terkait dengan pelanggaran administrasi terkait travel, maka kami akan tindak lanjuti dengan sanksi administrasi. Namun kemudian apabila dalam pemeriksaan terdapat dugaan tindak pidana, kami akan berkoordinasi dan melimpahkan ke APH dalam hal ini kepolisian.
0: Sebelumnya, dari pemeriksaan sementara ditemukan adanya dana sekitar 2 miliar rupiah milik ratusan jemaah yang harus dikembalikan. Nano menyebut pihaknya juga masih menelusuri penggunaan dana tersebut. Salah satu informasi yang diperoleh, dana jemaah diduga digunakan untuk membayar perpanjangan ruko. Namun Nano menegaskan pihaknya masih melakukan verifikasi terhadap informasi tersebut, termasuk menelusuri kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan kewajibannya kepada jemaah. Selain persoalan dana jemaah, Kementerian Haji dan Umroh juga akan melakukan verifikasi kembali terkait izin yang dimiliki travel Gemah Talbiyah. Nano menyebut, berdasarkan informasi sementara yang diterimanya, izin yang dimiliki Gemah Talbiyah berkaitan dengan penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh atau PPIU. Menurut Nano, verifikasi izin tersebut penting untuk memastikan kegiatan dan layanan yang ditawarkan travel sesuai dengan izin yang dimiliki perusahaan. Di akhir warta berita siang ini, kita ikuti paket dokumenter yang berjudul Perahu Ketek Transportasi Sungai yang Bertahan di Tengah Perkembangan Kota Jambi bersama reporter Haris Ahmad.
9: Perahu ketek telah menjadi bagian dari sejarah transformasi Sungai Batanghari. Sebelum menggunakan mesin, masyarakat seberang kota Jambi mengandalkan perahu tradisional yang digerakkan dengan dayung untuk menyeberangi sungai. Seiring perkembangan teknologi, perahu tersebut bertransformasi menjadi ketek bermesin yang hingga kini

0: Struktur seperti jembatan Gentala Aras dan jembatan penghubung lainnya membuat jumlah penumpang terus menurun. Perahu ketek tetap bertahan di sejumlah dermaga di kawasan bawah jembatan Gentala Aras. Puluhan ketek masih beroperasi setiap hari melayani penyeberangan dari seberang kota menuju pusat kota Jambi maupun sebaliknya. Yanto, salah seorang pemilik ketek, mengaku jumlah penumpang kini jauh berkurang. Menurutnya, sebagian besar warga memilih berjalan kaki melalui jembatan Gentala Aras, sehingga dalam sekali penyeberangan terkadang hanya terdapat 1 hingga 3 penumpang.
1: Ketek ramai, penumpang yang sepi. Ketek banyak, tidak terhitung kalau soal ketek. Semua penumpangnya tidak ada, kosong. Adalah, kadang-kadang 3 orang, 4 orang itu. Kalau yang banyak-banyak tidak ada. Tidak ada lah kendalanya, tidak ada. Kendalanya penumpang itulah yang tidak ada. Kalau kendala lain tidak ada. Aman, tetap aman. Tidak ada yang sebenarnya rusak, ada ini, ada itu, tidak ada. Aman lah, tiap hari tidak ada masalah. Cuma yang jadi kendala itu penumpang sepi.
0: Yanto mengatakan, keberadaan jembatan Gentala Aras memang memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun di sisi lain, fasilitas tersebut berdampak pada menurunnya pendapatan para pemilik ketek yang selama puluhan tahun menggantungkan mata pencaharian dari jasa penyeberangan Sungai Batanghari.
1: Tidak, kalau susah di sini belum ada yang langsung enak. Tidak ada petamu buka 3 bulan, 4 bulan. Itulah langsung nikmat. Kenapa pengunjungnya orang ingin tahu. Datang semua dari mana-mana datang kunjung. Jadi kita dapat duit. Gaji bisa 500, 400. Kan nikmat langsung. Nah, kalau sekarang siapa yang dapat duit sebanyak itu dari mana? Orang tak ada benda kosong.
0: Terlebih sebelum pandemi COVID-19, jasa penyeberangan ketek juga kerap dimanfaatkan wisatawan, termasuk wisatawan mancanegara yang kini pengguna ketek didominasi warga lokal dari kawasan Arab Melayu, Pelayangan, Olakemang, dan sekitarnya yang hendak menuju pasar Angso Duo karena waktu tempuh hanya sekitar 2 menit, jauh lebih cepat dibandingkan harus memutar melalui jembatan.
1: Macam-macam deh. Dan kita tak bisa menentukan dari si A, si B, si ada. Ya, ada kadang-kadang otoris dari Jepang. Ada yang dari Amerika. Ada yang kulit putih kan. Yang orang tinggi itu banyak mungkin orang Selandia Baru. Jadi banyak. Kita tak bisa menentukan. Oh ini hari itu hari tak bisa. Ada. Datang dulu sebelum COVID tapi. Kalau sejak COVID belum ada lagi. Pokoknya 3 tahun ini mungkin ada lah. Mungkin dia jalan-jalan di atas turun bawah tak ada.
0: Bagi warga seberang kota Jambi, ketek bukan sekedar alat transportasi. Akan tetapi juga bagian dari tradisi yang diwariskan turun-temurun. Mardia, pedagang di Arab Melayu, mengaku sejak kecil sudah menggunakan ketek untuk berbelanja ke pasar Angso Duo. Karena lebih praktis membawa barang dagangan dibandingkan berjalan kaki, atau menggunakan kendaraan yang harus memutar.
2: Apa namanya tuh, transportasi ketek itu kan dari zaman dulu, dari kami kecil-kecil. Jadi kalau kami sudah biasanya naik ketek, terasa jauh lah jalan dari sini ke sana, karena udah biasa pakai ketek kan. Nah, terus kalau transportasi ketek ini, kalau kita belanja kan enak, bawa barang-barang itu kan langsung. Kalau kita jalan kaki kan berat, jinjing-jinjing barang-barang ini. Kan jualan sering belanja pasar kan, udah dari kecil kan udah jadi kebiasaan. Karena jembatannya kan baru-baru tahun-tahun berapa inilah baru dibangun kan. Kalau ketek kan memang dari zaman dulu kan memang membantu nak. Karena kan kalau di Pelayangan kan bisa nyebrang ketek pakai motor kan. Jadi kalau kita berjalan kaki pakai motor kan jauh dari sini ke seberang kan ke jembatan Auguri 1 kan jauh lah. Kalau pakai ketek sebentar kan udah nyampe.
0: Hal senada juga disampaikan Hermansa, salah seorang pengguna ketek. Menurutnya, biaya penyeberangan dengan ketek lebih murah, lebih hemat sekaligus membantu menjaga mata pencaharian para pemilik ketek agar transport transportasi, sungai yang menjadi ikon

0: ikon Kota Jambi ini tetap lestari.
1: Sudah biasa hari-hari, karena biasanya penyeberangan dengan kereta lebih murah, hemat, sekaligus membantu menjaga mata pencarian para pemilik kereta agar transportasi sungai yang menjadi ikon Kota Jambi ini kami berharap tetap lestari. Di sisi lain, kadang masih dibutuhkan bagi masyarakat luar Kota Jambi yang sekadar keliling dari ujung ke ujung menikmati ikon jembatan Gantala Aras. Itu sering pengunjung menggunakan jasa kereta.
0: Haris Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok berita utama. Ex Lapas Jambi diusulkan menjadi rutan. Ditjenpas siapkan optimalisasi bangunan lama. UMKM Waro Jambi didorong naik kelas lewat digitalisasi. Pendengar, demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id, dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor telepon atau WA 0811 6707 8850.

0: Fregar, untuk Anda dimanapun berada di siang hari ini yang mau mendengarkan lagu-lagu pop Indonesia yang sudah kami siapkan, boleh Anda pilih di line telepon 0811-6707-8850. Mau bertanya juga di siang hari ini di tempat Anda masing-masing, seberapa berkabutnya di sana? Karena informasi update tadi tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, ini informasi mengenai kabut asap atau udara untuk Kota Jambi dan sekitarnya. Ini peringatan dari Indeks Kualitas Udara atau AQI Plus dan Polusi Udara untuk Jambi dan sekitarnya itu keterangannya tidak sehat. Pendengar, jadi mohon perhatian dan kewaspadaan warga Jambi dan sekitarnya. Berdasarkan informasi terbaru pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi, kualitas udara di Jambi berada pada kategori tidak sehat. Ya, AQI-nya itu 166, polutan utamanya PM2.5, konsentrasi PM2.5 77,2. Apa ini keterangannya, dan terdapat aktivitas kebakaran di sekitar wilayah Kota Jambi dan sekitar, mungkin sempat tepatnya ini Muara Jambi. Mungkin kita saling sharing informasi aja ya, pendengar yang mau bergabung lain telepon 0811-6707-8850. Selamat siang
1: kembali.
0: Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Ika.
1: Iya, bangun tidur lagi.
0: Bangun tidur lagi.
1: Makan lagi.
0: Tidur makan, lagi. Bangun.
1: Makan lagi.
0: Ya Allah, wes meledung itu.
1: Kenan ya Allah.
0: Kalau bahasa kerennya tuh uncontrol.
1: Oh, ngono ya. Lagar bahasane lebih gaul maning ya, kok makin ya ngono.
0: Nah itu makanya saya bilang uncontrol. Jadi apa apa yang dimakan itu tidak bisa dikontrol. Sudah makan ngantuk ya tidur.
1: Tidur, bangun tidur, ngopi.
0: Ya Allah, mantap banget itu.
1: Ya Allah, rahmat kita apa cita-citanya diet ya.
0: Kan cuma cita-cita tau. Tak apa-apa lah kalau tidak tergapai. Tapi kasang pudak dan alhamdulillah Mbak E sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Boleh lah.
1: Semangat, dapat hadiah.
0: Alhamdulillah. Saya pun bahagia mendengarnya.
1: Iyalah.
0: Hadiah datuh. Tapi boleh lah. Informasinya nih untuk kasang pudak dan sekitarnya berkabutkah?
1: Berkabut, pekat.
0: Terasa
1: semakin siang semakin kayak mana ya, terasa bener, terasa di udara juga terasa kita ngirup, bukan udara lagi.
0: Betul.
1: Kayak ngirup ya memang
0: ngirup asap. Gitu. Mendingan ngirup enak kopi itu.
1: Nah kopi mana sih dibahas. Pokoknya besok akan ngundang aku selali kopi nih,
0: kopi hitam pekat tanpa pemanis tapi buatan.
1: Tapi hidup udah pahit, udahlah tak usah.
0: Kita ada 5 lagu di sesi pertama ini, boleh dipilih. Ada Laura dengan Raisa Ramadhani, terus Bisa Menangis dari Patty, Hening dari Krisye, Tak Bisa Hidup Tanpamu dari The Massive. Nah ini agak aneh nih, tiba-tiba muncul lah. Tiba-tiba muncul lah, ini saya skip satunya ya.
1: Nah,
0: Andai kau mengerti dari Second Civil.
1: Andai kau ya sudahlah.
0: Yang
1: ini
0: itu.
1: Hening sajalah.
0: Hening. Heningnya angin malam, bukan itu ya?
1: Bukan.
0: Bukannya. Oh beda. Ya udah. Salam Mbak E.
1: Salame, yang pastinya gue Dirman ya, tetap semangat dalam siarannya. Kalau pulang hati-hati, ojo lali masker.
0: Ojo lali.
1: Oh, lali.
0: Oh, no.
1: Sehat dan sukses selalu pastinya.
0: Amin.
1: Ya.
0: Amin, ya Allah.
1: Terus, ini Pak Abdullah ya, Tamrin ya, Tamrin.
0: Udah lama nggak nongol itu.
1: Nongol, tadi tahan telepon, sudah telepon ya.
0: Oh, sudah berkabar-kabar ya. Rupanya ya.
1: Oh, sudah dong. Kita kan fan nyata kan, tapi tidak tahu.
0: bukan main.
1: Udahlah nanti diwakilkan dengan Hamzah Yusuf deh.
0: Iya, dari tadi miss call doang.
1: Iya, iya. Oh, mungkin ya bisa, gua Hamzah Yusuf juga selamat yo. Siang. Gua sekapi aneh, wes ya.
0: Siap,
1: buat dirimu.
0: Yo.
1: Aku netak entenis.
0: Yo.
1: Matur suwun.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Ika yang ada di seputaran Kasang Pudak. Kasang Pudak ya terasa toh. Gimana kalau dengan Pak D kita nih? Selamat siang Pak D.
2: Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak D kemana aja?
2: Ya kemana-mana lah.
0: Kok enggak ngajak-ngajak?
2: Orang Pak D ngejar asap kok.
0: Oh, ngejar asap. Kok dikejar? Ingat, Pak De, mengejar sesuatu yang tidak yang kelihatan tapi tidak bisa dirasa.
2: Kelihatan loh di sini asapnya.
0: Oh iya, boleh cerita, Pak De, di seputar Mandiangin dan sekitarnya udah berkabut ya?
2: Kalau kabut sejuk, Mas. Ini asap.
0: Oh, ngono. Berkabut asap maksud saya. Waduar. Ya,
2: sana berkabut enak sejuk.
0: Bedo iku.
2: Ini mandang ini asap bukan kabut.
0: Iya, wis asap meneh iku ya. Pade jangan lupa pakai masker.
2: Alhamdulillah kalau di sini masih banyak perlindungan.
0: Mas. Perlindungan yang maha kuasa salah satunya ya.
2: Ada
0: jauh-jauh, jadi agak
2: penting,
0: Pak. Oh iya, alhamdulillah. Yang penting sehat selalu di sana, Pak De, ya. Jadi kalau untuk terasa banget itu, asapnya ini pekat dari kapan ini, Pak De?
2: Biasanya kalau pagi.
0: Pagi doang, ya. Kalau ini, ini anginnya kayaknya membawa kabut-kabut asapnya ke sini, nih, Pak De.
2: Masalahnya, asapnya pun angin belum ada, jadi hanya di lingkungan sekitar kita loh, Mas.
0: Oh ya Allah, ada aja.
2: Angin sepoi-sepoi, jadi asap itu dibawa angin.
0: Iya betul.
2: Pagi kan nggak ada, kayak di ruang apa gitu loh.
0: Iya siap. Pade kita.
2: Nggak berani, Mas.
0: Iya Pade, kalau sana pergi-pergi menggunakan masker ya, disarankan ya.
2: Kalau masker, Pak D ada satu kotak memang dikasih dari sananya.
0: Alhamdulillah, kalau begitu.
2: Nanti sebenarnya kalau ada titik api masuk gitu loh.
0: Betul.
2: Kita kan jangan matang, jadi kalau ada titik api udah berbahaya.
0: Siap, Pak D. Pak D, ada beberapa lagu yang udah disiapkan, boleh dipilih. Ada Laura, Bisa Menangis, Tak Bisa Hidup Tanpamu, sama Andai Kau Mengerti.
2: Tak bisa hidup tanpamu.
0: Aduh, nyesek ini ya.
2: saya tidak akan hidup kembali.
0: Aduh, so sweet, Pak De kita. Bolehlah salam Pak De.
2: Salam-salamnya tadi ada Mbak Ika ya?
0: Iya, barusan.
2: Ya itu lagi mengheningkan.
0: Mengheningkan cipta.
2: Cipta merenungi asap ini, Mas.
0: Iya.
2: Buat Bang Rudi, Bang Ical, Bang Kapri, Mbak Anita, Mbak Ica, Mas yang dia apa tuh? Yang Bang Jubang.
0: Oh, Bang Jubang itu Bang Juli.
2: Julai.
0: Terus
2: apa lagi ya?
0: Sopo.
2: Mbak Sinta.
0: Iya.
2: Yeah. Ini rezekinya Mbak Sinta, Bunda Wati. Terus Nenek Yasmin, Bu Ami, Bu Anissa, Bu Aisyah, Bu Anissa itu.
0: Ibu Aisyah.
2: Pokoknya semua lah. Terus satu dan radio lainnya juga.
0: Siap.
2: Buat Mas Firman, terima kasih.
0: Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Pak Ade. Seputar Mandiangin sepertinya memang ya terasa juga rupanya kabutnya, tapi pagi yang lumayan pekat kata beliau. Selamat siang Bang Hamzah.
3: Selamat Selamat siang kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang Hamzah. Kemana aja Bang Hamzah?
3: Tadi ke Pro Sapi Tanjung Pinang.
0: Jalan-jalan.
3: Ya keliling lah. Nanti mau ke RRI Sungai Penuh.
0: Mantap. Mantap ya.
3: Lagunya Bang Re, Bang Derman. Lagunya
0: ada di sudah di format.
3: Sudah di format.
0: Iya.
3: Lagunya apa ya?
0: Andai kau mengerti, Laura bisa menangis.
3: Andai kau mengerti ya.
0: Siap. Semoga Bang Hamzah mengerti bahwa kabut asap sekarang jangan kemana-mana dulu Bang Hamzah.
3: Iya, sekarang ini
0: udah terasa ya, mulai, Palmerah ya. Juga terasa ya.
3: Sudah sepertinya mulai lah, tapi tidak begitu
0: tebalnya. Iya betul.
3: Tapi kalau angin kencang ya tidak berapa lah. Kalau angin kurang kencang, jadi dia berkumpul.
0: Iya, jadi kita kaget tuh manggil angin kuru kuru kuru kuru gitu ya.
3: Iya, angin begitu kencang dari angin selatan. Mungkin dari daerah selatan sana yang
0: bisa jadi. Ah, bisa hafal abang kita ya arah-arah angin. Aduh, saya juga kurang hafal nih.
3: Iya, ya, jadi salam-salamnya selamat tentunya Bang Dirman, selamat siang sama juga, semoga sehat selalu.
0: Amin, insyaallah.
3: Yang siapa? Mama yang dari Riau itu siapa?
0: Mama. Oh, mama si kembar.
3: Bukan, ada yang baru ini. Siapa nama?
0: Siapa?
3: Mama
0: saya. Saya tahunya mama tahu kembar.
3: Kalau di mama kembar ya tahulah Tina, kemudian mama kembar ada yang sering masuk di perempat. Katanya dari aku dengar dari Kepri.
0: Siap. Ada lagi?
3: Ya, untuk semua lah tanpa terkecuali dari Alkabaji, selamat siang untuk nyambang Dirman, selamat siang sama petugas, semoga sehat selalu.
0: Amin,
3: bersama keluarga tercinta. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang Hamzah. Terima kasih Bang Hamzah yang sudah keliling-keliling hati-hati kabut asap. Kita dengarkan dulu lagu yang udah diminta ya. Nanti yang mau gabung masih ada waktu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Siapa kamu?
2: Aku Senja, istri kamu dari masa depan.
1: Aku Nika. Kita punya anak gak? Berapa? 11? 12? Kamu ngapain di sini?
2: Aku mau bilang, kamu jangan sering judol. Kamu tahu gak? Utang kita itu udah banyak. Di depan itu ada debt collector, kamu tahu gak? Karena kamu judi terus. Aku itu setiap hari nangis karena kamu. Aku tuh capek!
3: Judi online bukan solusi, cuma bikin rugi.

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati secangkir kopi.

Pendengar, informasi berikut kami hadirkan mengenai ratusan personel gabungan padamkan karhutlah di Wai Kambas. Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Wai Kambas berhasil dipadamkan. Sekitar 200 personel gabungan dikerahkan dalam penanganan kebakaran tersebut pada hari Sabtu 22 Agustus kemarin. Pemadaman telah dilakukan sejak Sabtu sore dengan menghadapi medan sulit dan hembusan angin cukup kencang. Setelah sekitar 3,5 jam, titik api akhirnya berhasil dikendalikan pada pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat. Kapolda Lampung Irjen Pol Helvi Asegaf mengatakan, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh unsur di lapangan. Respon cepat sejak kebakaran terdeteksi turut membantu mencegah api berkembang semakin luas. Lebih lengkap untuk informasi ratusan personel gabungan padamkan karhutlah di Wai Kambas, Anda bisa membaca lebih lengkap di laman rri.co.id.

0: Rekan, kita lanjutkan yang mau bergabung line telepon 0811-670-7880 sekalian memberikan informasi kabut asap atau asap pokoknya di sekitar Anda, Rekan. Selamat siang.
1: Selamat siang menjelang sore.
0: Iya. Waalaikumsalam Mbak Sinta. Bagaimana Mbak Sinta? Mbak Sinta masuk Mbak Sinta?
1: Gimana tuh?
0: Di mana? Di Jonggol. Sehat ya Mbak Sin?
1: Alhamdulillah sehat. Lagi off.
0: Oh, bukan main off enggak tuh. Mantap. Ya udah golek-golek di rumah karena asapnya itu menyerang Mbak Sinta.
1: Iya. Saya udah sebel nih di daerah dari Simpang Gadog sampai ke Palimah.
0: Kita tuh sebenarnya kita harus bersatu nih, Mbak. Kita harus bisa mengendalikan angin kayaknya nih.
1: Ya harus
0: angin
1: angin.
0: Angin bawalah aku melayang.
1: Dirimu sehat?
0: Alhamdulillah.
1: Boleh mampir ke Palimah, saya lagi
0: Bukan main, mampir enggak tuh?
1: Enggak tuh. Lagi cari siapa?
0: Iya, siap.
1: Hai, datang. Tidak minta tanda tangan.
0: Artis banget ya kan. Mantap. Tapi Mbak E, ada berapa lagu nih yang bisa diminta? Ada di antara kalian, Semua Berlalu, Pulanglah, Jantung Hatiku, Ada Keras Kepala.
1: Jantung hatiku
0: dari Tip X.
1: Dari Tip X?
0: Iya.
1: Baru dengar ada Tip X lagu itu.
0: Iya, makanya kan. Makanya biar penasaran.
1: Jantung hatimu ya?
0: Enggak tahu saya judulnya, pokoknya Jantung Hatiku. Saya lupa-lupa ingat juga nih lagu-lagu beliau nih. Kan lagunya agak kencang tuh biasanya tuh. Tat tat tat tat tat gitu. Wow.
1: Yang terakhir tadi apa? Sesudah Jantung Hati?
0: Keras kepala. keras kepala.
1: Dari siapa?
0: Keras kepala dari Meiska, mantan teman saya.
1: Mantan saya juga lah berarti. tadi Semua Berlalu. Nanya lagi Pak, siapa tadi semuanya? Apa tadi? Berlalu. Dari siapa itu?
0: Biarlah Berlalu.
1: Jadi Jantung Hatiku itu siapa?
0: Jantung Hatiku ya? Enggak di antara kalian. Kapan saya ngomong Biarlah Berlalu ya? Ini judul enggak ada Biarlah Berlalu. Di antara kalian Semua Berlalu.
1: Semuanya Berlalu dari siapa?
0: Semua Berlalu dari Audi. Itu mantan teman saya juga.
1: Saya juga ya, barengan kita ya.
0: Gas.
1: Berlalu. Jadi coba deh ya, Tipek tuh ngobit ya. Ya deh, kita jadi penasaran.
0: Atur aja lah pokoknya Mbak ya. Yang mana nih Mbak E?
1: Jantung
0: hatiku. Duk. Boleh lah, salam.
1: Langsung kita itu ya, goyang kita ya. Kan kita goyang.
0: Iya, goyang senggol kita. Goyang senggol. Asiknya.
1: Dede, buat dirimu sehat selalu. Yang sering pakai masker ya, mudah-mudahan sehat selalu lah ya.
0: Amin, insyaallah.
1: Apa namanya tuh? Ayo ke sini kalau lewat Kota Baru, lewat Semanggawa.
0: Ngapain saya lewat situ? Ada aja Mbak Sinta.
1: Kalau mau ke arah Kota Baru atau mau ke
0: ngapain? Itu arah tempat mantan saya.
1: Saya ada juga kayaknya di mana sih ya di Jakarta. Baru tahu ya di rumah mantan di area Simpang Gawat baru tahu saya.
0: Diam aja nanti banyak yang tahu. Lanjut.
1: Buatnya Bang Abdullah, buatnya Juli Baju Bang, jangan tidur. Bila monitor, terus buatnya Bang Gadi CS yang tulis, Bang Andi, Bang JJ, Vero, mana Vero, buatnya, pokoknya udah ikutan tadi ya, selamat siang, selamat monitor, terus buatnya Bang Tamrin, apa udah di dalam, Bu Yani, Lebak Bandung, sehat selalu ya Bu. Nah, pokoknya buat semua-semua ya,
0: siap. Yang
1: lagi monitor. Persatu, happy weekend, sehat selalu. Yang lagi kita sembuh, jangan lupa pakai masker. Maksudnya kalau pergi keluar. Kalau paling maya paling sayang aja. Kalau lagi istirahat, ditunggu lagunya Mas Dirman.
0: Siap.
1: Semangat ya.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mbak Zinta. Kita lanjut di belakang yang mau bergabung, line telepon 8116707-8850. Sekalian untuk Anda yang memang kemarin gak mempersiapkan masker, cobalah dibeli. Tak apa-apa, belilah sedikit ya kan, daripada nanti naik harganya. Selamat siang.
2: Selamat siang juga.
0: Ah, siapa ya?
2: Assalamualaikum Mas.
0: Waalaikumsalam, kayak kenal gitu. Tapi aku agak sulit menerka suara beliau ini.
2: Apa ya?
0: Sudah lama tidak terdengar. Apakah engkau masih galau, Adinda?
2: Enggak lah.
0: Oh, enggak galau tapi enggak ada nongol-nongol. Karena saya jadi curiga.
2: Ada Mas.
0: Tapi ya sudahlah, saya cukup tahu aja kok. Sehat ya Mbak eh?
2: Sehat, baik-baik sayang.
0: Gimana, apakah matamu tidak seperih hatimu untuk hari ini?
2: Sehat lah, baik-baik sayang.
0: Oh iya, iya. Enggak, maksudnya enggak kena asap itu enggak apa-apa gitu ya. Apa lebih enggak sakit?
2: Apa-apa.
0: Lebih sakitnya di dalam gitu ya. Aduh. bisa aja kan. Kabut asapnya lumayan ini. Kalau Mbak eh kan lumayan ya. Tuh kerjanya emang di luaran atau enggak nih?
2: Di dalam.
0: Iyalah. Kalau bisa tutup semuanya ya, yang enggak bisa masuk angin.
2: Tapi aku kan penyakit agak sesak napas.
0: Nah, itu kan kemarin pernah Mbak singgung. Makanya saya mikirnya gitu, Mbak ini kerjanya di luar atau di ini kan di dalam ruangan gitu.
2: Di dalam
0: Mas. Selalu tetap jaga cuman kesehatan.
2: Kan, mungkin karena keseringan ber AC juga.
0: Oh, itu juga ngaruh itu Mbak, benar.
2: Iya.
0: Kalau perlu AC-nya agak geser keluar dulu gitu.
2: Kalau aku pakai masker agak sesak juga.
0: Betul juga, tapi kalau memang sambil aktivitas Mbak, itu memang sesak nafas memang. Sambil jogging ya, itu terasa sesak juga.
2: Jadi serba salah gitu nama.
0: Yang penting di matanya tidak salah kan.
2: Gimana kabar Mas, sehat ya?
0: Alhamdulillah baru nanya. Udah hampir 3 menit ngomong baru nanya.
2: Kan Mas nanya kabar aku dulu.
0: Ya udah gak apa-apa Mbak. Aku udah biasa, aku gak ada yang peduli kok. Tenang aja. Aku udah biasa beneran.
2: Aku peduli loh sama Mas.
0: Cukup, aku tidak ingin mendengar kata-kata itu. Astagfirullah. Aduh, Mbak, ada lagu ya. Nih yang bisa dipilih nih di antara kalian semua berlalu, pulanglah keras kepala.
2: Apa ayo. Ya?
0: Kenapa?
2: Ada itu lagi.
0: Pulanglah kasihku. Cinta kedua mau?
2: Ya itu aja lah.
0: Yakin mau yang kedua? Jadikan ya, aku ya. Yang kedua.
2: Gitu liriknya.
0: Bukan. Cinta yang kedua ini dari Juliet. Saya juga lupa lagunya gimana. Nanti kita dengerin ya.
2: Ya itu aja Mas.
0: Salam lah boleh.
2: Untuk Mas lagunya ya.
0: Aduh, jangan semuanya untukku dong. Jadi pengen nyanyi saya jadinya kan.
2: Ya nyanyi lah.
0: Semua untukmu.
2: Biar kedangdut. Salamnya percinta tadi ya.
0: Boleh, boleh. Segudang Bang boleh juga.
2: Ya buat Bang Jul juga buruan masuk.
0: Iya Bang Jul.
2: Buat Bang Abdullah, Bang Rudi, Bang Tamrin, Bang Ijal juga selamat siang. Mas Yoga.
0: Oh, Bang Yoga. Masuk loh Bang Yoga. Kang. Akang.
2: Kang Bang Ramlan. Bang Simon. Buat Cik Rusli juga. Datuk Bijan.
0: Oh, tuh lama enggak masuk tuh.
2: Bang Bujang juga.
0: Apa lagi tuh?
2: Anita, Bang Kader CS. Buat Bang Alfiadi juga. Buat Mas Ateng. Apa lagi ya? Aku buat ini Mama Tia, Mama Anita, Bang Hamzah Yusuf. Kata Bang Hamzah Yusuf tuh Mak Berlin.
0: Mak Berlin.
2: Iya. Yang di mana itu?
0: Bukan Mak Berlin, kalau saya manggil tuh Nenek Yasmin.
2: Oh ya.
0: Iyo, kadang
2: Mak Berlin di Tanjung Pinang Riau.
0: Iyo, kalau dak Mak Berlin yo itu Nenek Yasmin.
2: Nenek Raga Runting.
0: Saya dak ngomong tuh nenek tuh lagi dengar ya. Yo.
2: Ya, bagus dong monitor dia.
0: Tar monitor ketua.
2: Iya, pokoknya buat semuanya Mas ya.
0: Iyalah tuh.
2: Lagunya tak tunggu buat
0: Mas Yatan. Ditunggu pokoknya lagunya spesial.
2: Pulangnya hati loh Mas, panas banget.
0: Tidak apa, saya udah biasa kepanasan. Hati saya juga kadang panas, biasa baik.
2: Ya, wes ya.
0: Yo lah, cinta kedua ya.
2: Hati aja ya, kita berdua aja.
0: So sweet.
2: Terima banyak Mas.
0: Yo, sama-sama lah.
2: Buat Ajeng. Pak Ucin juga.
0: Hei, ayo kita tak sebut Ayu Nita.
2: Ya udah Mas ya.
0: Ya sudah.
2: Lagi ditunggu.
0: Iya, ditunggu.
2: Masuk saya selalu.
0: Amin ya Allah.
2: Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Bang Hamzah nungguin.
1: Iya, kawan juga tuh. Iya. Dia kan sering masuk juga di Pro 1, Pro 4 Tanjung Pinang.
0: Betul, betul, betul, betul.
1: Bang Hamzah. Mm-hmm. Itu tadi yang turun siapa tuh?
0: Namanya Mbak Vero.
1: Oh, Mbak Vero. Mm-hmm. Iyalah. Salam kenal buat Mbak Vero. Lagunya apa nih, Bang?
0: Kita ada di antara kalian, semua berlalu, pulanglah keras kepala antara kita.
1: Pulanglah ajalah, pulanglah pulang. Abang tuh ke rumah nanti.
0: No. Jadinya. Ah, kita cerita dikit ini, Nek. Kalau di sana udah ada kabut-kabut asap kah di sana?
1: Ada sikit-sikit.
0: Oh, lah udah mulai ya merasuk semua penjuru.
1: Iya, udah ada yang kebakar-kebakar juga.
0: Tega siapa yang membakar itu, Nek?
1: Enggak tahu kita, biarin aja orang yang bakar.
0: Tega.
1: Kita nikmati asapnya.
0: Nikmati, saya tidak bisa menikmati. Ada-ada aja suruh nikmatin.
1: Nenek, nenek jarang keluar rumah.
0: Iya benar, Nek.
1: Kalau nggak perlu nggak keluar.
0: Siap-siap, Nek. Selalu sedia
1: nenek
0: masker.
1: Nenek dengar aja dari tadi, Nek, gabung, tak dapat apa. Dengar aja kan sempat tak jadi tidur.
0: Iya. Nek, boleh salam untuk siapa?
1: Dapat. Salamnya lagi. Bang Diman, selamat siang sama petugas. Sehat selalu.
0: Amin.
1: Syurga. Yang barusan turun, disalam. Siapa nama udah lupa lagi?
0: Mbak Vero.
1: Nah, buat Mbak Vero, salam kenal. Buat Mbak Hamzah Yusuf. Buat Bang Kodir, Bunda Pira, buat Bang JJ, Bang Buari, Mas Suri, buat Bu Marni, buat siapa lagi ya? Buat Wak Ode, buat semuanya di Pro 1 Jambi, perempuan pertama sampai terakhir.
0: Siap.
1: Buat Bang Diman, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Nenek Yasmin atau... Tadi apa ya dia omong itu atau siapa? Enggak, saya ingatnya cuma Nenek Yasmin doang. Kita dengarkan lagunya dulu ya, yang mau gabung nanti masih bisa.

0: Kakak mau makan apa?
1: Kakak sekarang lagi pengen makan sashimi deh kayaknya, Dek.
0: Sashimi? Loh, nggak boleh dong, Kak. Itu kan ikan mentah.
1: Ya, sesekali kan boleh kali ya. Ini kakak juga lagi ngidam banget dari kemarin.
0: Ih, tetap gak boleh tahu kak. Nanti anak kakak berpotensi terkena stunting. Terus pertumbuhannya terlambat. Emang kakak mau?
1: Stunting? Emang hubungannya apa?
0: Ada dong hubungannya. Stunting itu kan terjadi salah satunya karena asupan makanan ibu selama kehamilan yang kurang bergizi. Akibatnya nih, gizi yang didapatkan anak dalam kandungan tidak tercukupi dan akan menghambat pertumbuhan bayi. Makanya, ibu hamil perlu juga mengabaikan ngidam yang bisa berdampak buruk bagi tubuh dan janin. Juga hindari makan makanan mentah atau tidak dimasak sempurna.
1: Oh, gitu ya, Dek?
0: Iya, Kak. Sebaiknya nih, ibu hamil itu penuhin kebutuhan gizi yang diperlukan saat masa kehamilan. Contohnya protein, zat besi, karbohidrat, dan kalsium. Jadi, nanti anak yang ada dalam kandungan kakak terhindar dari adanya potensi stunting.

jantung Sumatera, tepatnya di Lembah Kerinci, adat bukan sekedar tradisi, tapi bagian dari napas kehidupan. Masyarakat Kerinci hidup dengan adat yang kuat. Mereka menganut sistem matrilineal, di mana garis keturunan dan warisan diturunkan lewat perempuan. Rumah adat atau lamban gedang diwariskan kepada anak perempuan tertua. Namun, laki-laki tetap punya peran penting dalam musyawarah adat. Di tengah kampung, ada pemimpin adat yang disebut Depati dan pemimpin pemerintahan yang disebut Rio. Keduanya berjalan beriringan menjaga keseimbangan antara hukum adat dan sistem pemerintahan. Falsafah hidup masyarakat Kerinci terangkum dalam ungkapan adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Artinya, adat selalu berjalan selaras dengan nilai agama. Ritual adat seperti kendurisko, upacara panen hingga tarian sekapur sirih menjadi simbol kebersamaan dan penghormatan pada alam serta leluhur. Di Kerinci, adat bukan milik masa lalu, ia hidup, tumbuh dan terus diwariskan dari tutur.

0: Saya Kapolda Jambi, Inspektur Jenderal Polisi Krisno H. Siregar beserta pejabat utama dan seluruh personel Polda Jambi mengucapkan
1: selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Polri presisi.
2: Din, besok panjat pinang kan? Aku udah siap manjat nih sampai hadiah paling atas.
3: Eh, kamu tahu nggak? Panjat pinang itu sebenarnya udah dari zaman Belanda loh.
2: Serius? Kirain dari dulu emang buat lomba 17-an.
3: Awalnya sih dipakai Belanda buat hiburan mereka. Yang manjat ya rakyat kita, berebut hadiah. Tapi sekarang maknanya berubah, jadi simbol kekompakan dan seru-seruan pas kemerdekaan.
2: Wih, jadi ngerebut hadiah itu bisa dibilang simbol perjuangan rakyat ya?
3: Bener banget. Makanya, walaupun sekarang seru, kita tetap harus ingat sejarahnya. Mainnya aman dan saling jaga.
2: Jadi, selain nyari hadiah, panjat pinang itu ngajarin kita kerjasama, sportif, dan ingat perjuangan masa dulu ya?
3: Nah, betul banget. Seru boleh, tapi keselamatan tetap nomor satu ya.
4: Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan di Tsubasa terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau di Tsubasa dibuang sembarangan, di Tsubasa tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

0: Pendengar, bagi Anda yang saat ini mungkin istirahat nih karena udah capek kerja, istirahat, atur nafas, ya istirahat yang cukup, kalau bisa tidur siang kalau terlalu capek ya. Yang dalam perjalanannya hati-hati untuk Anda ya. Dan yang mau bergabung di siang hari ini ada Pop Indonesia, masih ada beberapa lagu yang bisa Anda pilih. Nanti di line telepon ya 08116707 8850. Selamat siang.
1: Selamat siang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Gimana Bunda, kabarmu di?
0: Alhamdulillah aku selalu cute.
1: Iya Pak.
0: Bunda, iya, Pak. Makanya Bunda main-mainlah ke studio biar melihat kekiutanku.
1: Bunda ini tambah cute, kalau Didi tambah mekar.
0: Kan cute bukan ciut.
1: Bulat.
0: Oh iya. Bunda kandung. Sehat. Sehat lah dak.
1: Alhamdulillah.
0: Akhirnya.
1: Nah, sebaliknya sehat lah.
0: Alhamdulillah sehat selalu. Insya Allah berkah.
1: Amin.
0: Aduh, ya. Bunda, gimana nih cuaca? Tetap jualan nih? Itu kesoalan kabut.
1: Tetaplah. Cuma lagi lah berkabut-kabut. Ya mata pedih.
0: Pedih.
1: Kalau berjalan amal kita mulai mata pedih. Asyiklah mulai merambah kota Jambi.
0: Betul tuh.
1: Tapi berkacamata kayak di kalau bermotor di.
0: Berkacamata, Bunda ya?
1: Nah iyalah, mata kan aku pedih nih ya.
0: Macam tu pula
1: dah. Kamu mulai nampak tebal-tebal dikit asapnya.
0: Betul juga.
1: Lupa kan sekolah kakek daring lagi belajarnya.
0: Janganlah.
1: Itu.
0: Saya yang ngajar kakek itu, mana tuh?
1: Iya. Orang ini ngapola dibakar-bakar.
0: Mungkin orang tuh bakar kemenyan kali ya. Jadi kebakaran juga hutannya.
1: Taruhlah pula untuk kebakaran, gimana ceritanya lah pula.
0: Mana tahu.
1: Kalau rumah kebakaran iya. Ini hutan, gimana ceritanya.
0: Iya.
1: Lagu nih. Yang apa yang ada di?
0: Ini ada semua berlalu, di antara kalian semua berlalu. Keras kepala antara kita, lupakan cinta. Sudah.
1: Sudah ya, sudah Bella.
0: Iya, dari Rosa.
1: Ya sudah.
0: Bunda mau sudah nih, ya sudah.
1: Ya sudah lah.
0: Bukan, salah. Sudah tuh dari Niji, salah. Kebalik pula. Lupakan cinta.
1: Ya sudah.
0: Sudah ya.
1: Biarlah sudah.
0: Sudah.
1: Ya sudah kan.
0: Bunda salam boleh.
1: Kali segala-gala lah sudah mepet-mepet di ujung waktu nih. Bunda mau goreng pisang kepok lagi. Itu cemilan kita sore ini.
0: Kita.
1: Hampir lagi ke rumah di.
0: Oh ya Allah, helah nyumampi pula.
1: Pisang kepok hijau ada, tinggal sesesel.
0: Enak tuh dibuat ini keripik.
1: Malas ngerjainnya, capek ngerjainya sebentar aja lagi.
0: Sebentar saja.
1: Dimakan,
0: enak lah tuh dibuat keripik. Gak apa lah, yang penting kriuk-kriuk, ya kan?
1: Capek ngerjainya.
0: Aduh.
1: Mulutnya punya enak.
0: Bunda, aduh nih. Nah, bolehlah salam untuk siapa nih?
1: Salam untuk kala-kala Bella tuh. Kamu nenek Yasmin, alias Mak Berlin. Kala-kala Bella dia. Ya, buatnya bini Ijal ya. Happy birthday ya.
0: Happy birthday to you.
1: Selamat ulang tahun nih.
0: Happy, yang enggak ada toh, Bunda.
1: Sekarang gue jaman selama ulang tahun aja tidak iya.
0: Iya, mau kayak mana lah bu, nih kehidupan ya kan. Sudah diatur iyo, yang maha kuasa.
1: Iya lah, makanya dia nak ngaturnya masih mampu ceritanya.
0: Iya pula tuh dah, betul, betul, betul.
1: Mentul, mentul.
0: Waktu telah berlalu. Tolonglah.
1: Terima kasih
0: dia. Yo, Bunda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Waktu telah berlalu. Ya iyalah, waktu habis yang ada ya Bunda. Pokoknya lagunya sudah, Bunda ya sudah. Di belakang Bunda yang mau bergabung nanti kalau enggak sempat lagunya enggak apa-apa lah ya. Saya kasih nyanyi-nyanyian syahdu. Selamat siang. Wak. Nah, Wak. Oh, Wak. Astaghfirullahalazim. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oh, tadi itu bahasanya ceritanya conference. Ya Allah.
2: Salah pencet.
0: Nit gitu ya Allah.
2: Salah pencet tetangga.
0: Tepencet tetangga.
2: Kabar
0: Alhamdulillah. Abang Udi kemana be Bang Udi? Kabar gimana?
2: Aduh lah kapa baiklah.
0: Gini ya. Sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Di mana pula kau nak nyari kemarin tu? Nah, mana Beronto kau saya tu. Beronto.
2: Mana tu nyari dah aduh dah lah.
0: Serius saya nanya dengan siapa kemarin tu dengan Mbak Vero kalau tak salah Mbak Vero ngasih tahu kalau tak salah mertuanya sakit katanya gitu.
2: Iya, kemarin iya lagi sibuk sakit tu kilir. Kemarin kakak juga masih sakit.
0: Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah pada sehat.
2: Alhamdulillah sudah pulang malah.
0: Alhamdulillah.
2: Ada pemulihan dia lagi.
0: Kalau butuh agak tenaga dalam dikit tanya-tanya beda dengan saya.
2: Alhamdulillah
0: lagi, gue
2: bakal ditanya lagi.
0: Aduh, gimana asap di sana, Bang Udi?
2: Kebagian juga lah, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Karena kan Moro Jambi kan ada titik apinya juga.
0: Iya betul.
2: Karena kalau pandangan pagi kan tak kabun tak kelihatannya asap kan?
0: Iya asap itu.
2: Tambah asap tambah debu lagi. Sekarang ini, waduh, harus jaga kesehatan benar-benar
0: setengah. Betul. Pakai masker tembang Rudi agak jauh tuh ke rumah.
2: Iya, bukan lagi kau pakai masker lah kau berapa minggu kau kemarin sudah kena di batuk sudah.
0: Itulah. Kalau kena seandainya apa namanya tuh tiba-tiba mengganjal duit enggak apa-apa lah dah. Ini kan malah batuk.
2: Itulah benar lah. Kalau batuk keluar duit enak juga dikit dah. Kayak ATM.
0: Aduh. Bang, kalau lagu insya Allah saya sempat komputer nanti ya. Lagunya Lupakan Cinta di antara kalian.
2: Lupakan Cinta itu apa, Dik?
0: Rosa.
2: Ayo Rosa, apa, Dik?
0: Boleh. Gas, Bang. Salam lah, Bang.
2: Gas lah, ya. Kalau untuk Didi, jangan dilupakan cintanya, ya. Kan lagi berkembang.
0: Berkembang gak tuh?
2: Buat cinta paling juga ya, semoga laris manis. Buat nyobini Bang Ijal, dia lagi.
0: Libur matanya. Beliau.
2: Libur ya.
0: Iya tadi.
2: Bilang, ya,
0: tadi ngasih tahu dia.
2: Ngasih tahu bukan ngasih tempe ya.
0: Serius, yeah. Tadi ya, gabung.
2: Oh ya tadi gabung ya.
0: Buat
2: cinta ya sehat selalu, sukses selalu. Dia juga apa sanaknya ada nih, ada pengantin juga di sini. Itu mungkin dia kesini tidak.
0: Kapan tuh?
2: Hari ko.
0: Dia tuh kan putri tapi tidak boleh kena asap katanya.
2: Oh, kalau kena asap jadi cute ya. Kayak apa Dirmannya di Tokyo deh ya.
0: Iya saya cute masih makin manis gitu nah.
2: Iya bukan lagi kemarin nengok foto itu manisnya rewok.
0: Enggak apalagi dah Bang kena asap tuh kalau nentu kan itulah namanya saya tuh butuh yang namanya apa nama skincare alami gitu nah Bang.
2: Oh gitu. Atau skincare alami kalau nak. Minyak beras tuh skincare alami kalau itu lumpur.
0: Kok minyak beras?
2: Duka minyak beras.
0: Iya, bedak beras namanya itu Bang. Kalau di dusun tuh cocok menala pergi ke umu, ke payo.
2: Menala pakai kencur, pakai aku, biut, sama biut, ya pakai
0: itu. Zaman bengin menala tuh Bang.
2: Lagi. Buat Mbak Wati tadi ya, lagi buat cemilan ya. Semoga diantar lagi ke situ ya, Bang. Apakah di rumah dia? Rumah dia lah, Bang. Kan ada anak gadis juga.
0: Siapa tuh?
2: Mbak Wati.
0: Oh gitu.
2: Belum bertemu anak gadis ya?
0: Belum.
2: Kamilah ketemu sekarang.
0: Hmm.
2: Gila ya, buat kalau lemannya buat pembicaraan Bang Ijal tadi ya, happy birthday. Mm-hmm. Ya selalu, semoga langgeng ya. Mm-hmm. Buat bersama Bang Ijal. Udah makan-makan yuk, Man, kita udah diundang kelihatannya.
0: Udah apa pola kita nih, apa pola Bang, cuma pendengar.
2: Ya udah apa pola, Man, kita ngintip jelas dari jenis lo. Gila, makasih banyak, Man.
0: Yo, waalaikumsalam. Bang Rudi sengeti dan sekitarnya emang udah terasa tuh. Nah, ini yang agak jauh-jauh juga datang nih. Halo Bang. Bang. Astagfirullahalazim.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sudah-sudahlah Bang, lah di ujung waktu masih. Gua Abang nak macam tu. Sehat Bang apa?
3: Alhamdulillah lagi
0: nyon. Alhamdulillah lah ngiyup Bang.
3: Lah
0: ngiyup asap. Nah. aduh. Bang apa sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, cuaca dan sekitarnya. Bang, tolong keluarkanlah imun kita tuh Bang. Kendalikanlah angin tuh Bang. Angin bawalah jiwaku melayang. Bang, waktu kita habis tapi lagu enggak bisa saya minta lagi Bang.
3: Singilah.
0: Banyak
3: kita ngumpi belah.
0: Nah, yo kita banyak-banyak sabar dak Bang yo.
3: Bukannya banyak anu, banyak kabuasa.
0: Banyak kabuasa.
3: Waktu bandu tu topat lah
0: dia. Ya. Bang, bolehlah salam Bang.
3: Salamnya Pak Galo lah. Oh, balik tadi ke. Balik ke Bon, makan dan ngopi. Layo.
0: Yo.
3: Angku nak apa lagu hingga tu? Lagu apa ya kalau misalnya ada? Makasih yo.
0: Yo. Astagfirullah, aduh, Bang Ama, boleh dicakap. Nggak soalnya gini, kalaupun nanti ini minta lagu nih, tiba-tiba ini hilang. Lagunya udah ada dua tadi soalnya. Selamat siang yuk.
4: Selamat siang, Assalamualaikum, ngota terus.
0: Waalaikumsalam, kalau ada ngota ada dibayar,
4: Nah, betul orang kawan dijawabnya tuh.
0: Jadi?
4: Emang gawe aku macam tuh yuk, gitulah.
0: Iyalah, tapi kan saya udah besar otak.
4: Iyalah, hai, udah besar otak, besar bual.
0: Centu lah keki kau,
4: tolong di ngapola
0: sampai
4: ke siko
0: beban adik yuk. Oi sungai telok ni ayu untuk nyiram-nyiramnya.
4: Ya Allah, disesak rasa nafas di kalau keluar nih.
0: Asa jangan oh yuk, asa jangan sesak bem atau pencarian kita dak.
4: Jangan lah pula macam tu. Mampus tergolek teriok wali.
0: Ya Allah.
4: Aduh pula di sini. Aduh ceritanya memang lah budak siko ini.
0: Habis waktu kita yuk
4: Adialah ada yang tahu sudah tadi ayo hantu udah diangkat. Memang gak salah.
0: Kayak mana lah orang lagi muter lagu. Gak salah.
4: Tidak dapat lagu pula.
0: Iya. Salam lah dah, yuk.
4: Ikut deh lah, awak ni di ujung-ujung, di buntut-buntut. Iyalah, di, buat Didi, selamat bertugas, sehat selalu lah, di. Tetap juga kesehatan, di. Siap. Tengok mah asapnya, di, sila sampai ke siko pula.
0: Ya Allah, hei.
4: Iyalah, buat gala-gala lah tadi, sudah masuk lah, ya.
0: Ini dah
4: keluar
0: dia, tutup pintu
4: je lah. Buka pintu. Dah.
0: Waalaikumsalam, terima kasih. Kita tutup dulu untuk siang hari ini, request lagu Pop Indonesia. Dan terima kasih yang sudah bergabung, memberikan juga informasinya seputar tempatnya masing-masing. Harapannya ini kita selalu bisa jaga kesehatan ya. Semoga kabut asapnya tidak terlalu lama. Untuk Jambi sore ini nanti ada Mbak Hasti yang menemani Anda. Saya Diman pamit dari ruang dengar Anda. Mohon maaf jika ada salah kata. Mas Ateng, maaf tak ada waktu lagi. Dan kami harap tetap di 88,5 MHz. Masih banyak informasi dan inspirasi kami hadirkan untuk Anda, untuk Indonesia.

Selamat sore pendengar, di mana saja Anda berada. Apa kabar di sore hari ini? Insya Allah lebih sehat daripada kemarin. Dan insya Allah juga kita tetap menjaga yang namanya kesehatan ya. Dan saat ini benar-benar harus ekstra ya, karena cuaca yang luar biasa sekali. Banyak juga di luar sana masyarakat kita yang sudah menimbulkan sesuatu hal ya, terjangkit penyakit mungkin, atau juga yang mengalami sakit tenggorokan dan juga batuk flu ya. Dan pastinya juga pendengar di sore hari ini juga, Anda yang menikmati waktu di hari minggunya, di hari libur ya, menemani Anda semuanya di segmen Jambi Sore ini, di part yang ketiga ini, formasi 15 hingga 20 waktu Indonesia Barat, bersama saya Astu Landari. Ya, untuk edisi hari ini pendengar, di hari Minggu 23 Agustus 2026 ya. Dan tentunya di sepanjang jalan menuju ke studio Pro 1 RRI masih dengan semarak HUT Republik Indonesia ya, hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81, di mana masyarakat kita yang antusias dan masih menyelenggarakan berbagai perlombaan ya di lingkungan sekitarnya.

Informasi yang mana ini menjadi perhatian kita semuanya ya, yang di satu wilayah di Indonesia, lahan gambut yang sangat rentan terbakar itu ketika mengalami pengeringan dan memerlukan pengelolaan yang tepat untuk mencegah kebakaran. Jadi sekitar 98% kebanyakan hutan dan lahan gambut di Indonesia itu terjadi akibat aktivitas manusia, baik sengaja maupun kelalaian dalam pengelolaan lahan. Dan praktik pembukaan lahan ini menggunakan api merupakan salah satu faktor utama yang mempercepat terjadinya kebakaran di wilayah gambut. Pray for Kalimantan ya, ya ampun, semoga semuanya, aduh, bisa ter apa, bisa sesuai dengan apa namanya rencana ya, terus juga cepat selesai juga ya, yang sangat dikeluhkan oleh masyarakat saat ini yaitu asap ya, dan kondisi cuaca atau kualitas udara ini sedang tidak baik-baik saja.

Ya, pendengar di mana saja Anda berada, informasi selanjutnya untuk sore ini mengenai daripada pahami sederet cara menjaga lahan gambut agar tidak mudah terbakar. Nah, ini menjadi satu informasi yang sangat mengedukasi sekali, terlebih Anda yang tinggal di lahan gambut ya, yang banyak lahan gambutnya. Nah, yang pasti pendengar, kebakaran hutan dan karhutla yang kembali melanda sejumlah wilayah Kalimantan dengan lahan gambut ini menjadi salah satu kawasan rentan terbakar. Dan kondisi ini menunjukkan pentingnya menjaga gambut tetap basah agar tidak mudah terbakar ketika memasuki musim kemarau. Dan lahan gambut yang kehilangan kelembapan itu dapat menjadi bahan bakar ketika terkena sumber api. Karena itu pencegahan perlu dilakukan sebelum kebakaran terjadi dan juga meluas. Lalu bagaimana cara menjaga lahan gambut agar tidak mudah terbakar? Nah, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan, di mana kita mengutip laman World Resources Institute, yang mana pertama kita harus menjaga gambut tetap basah itu prinsip utama pengelolaan lahan gambut ya, mempertahankan kondisi gambut tetap basah. Kemudian hindari pembukaan lahan dengan cara membakar. Dan selanjutnya gunakan kompos dan juga pupuk hayati. Keempat, pilih tanaman yang sesuai dengan karakter gambut dan perkuat pemantauan dan pencegahan. Selanjutnya pendengar, masyarakat pastinya harus segera melaporkan ya potensi titik api kepada petugas. Penanganan sejak dini ini penting agar sumber api tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas. Ya, baiklah pendengar di mana saja Anda berada. Terima kasih Anda yang tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi ya. Di segmen Jambi sore ini, saya Astilandari masih temani Anda dengan deretan lagu-lagu yang sudah dipersiapkan pada Air Cash Play Pro 1 RRI Jambi ya. Selamat sore dan selamat menghabiskan waktu libur Anda di sore hari ini.

0: Eh, gorengan ini enak banget ya. Aku bisa makan 5 kali sehari loh.
1: Hah? 5? Jangan kebanyakan dong. Kata Bu Guru, gorengan itu gak sehat kalau dimakan setiap hari.
0: Emang kenapa? Kan enak.
1: Ya enak sih, tapi kalau kebanyakan bisa bikin kamu kolesterol. Nanti jadi gampang sakit. Kata Bu Guru juga ya, cukup 1-2 kali seminggu. 1 buah aja.
0: Terus kalau nggak makan gorengan, makan apa dong?
1: Ya banyak dong. Makan sayur, buah, atau lauk bergizi kayak tempe, tahu, atau ayam bakar. Nah, itu lebih sehat.
0: Oh alah, jadi gitu ya. Kalau gitu aku coba deh kurangin gorengan. Tapi boleh kan sesekali makan gorengan?
1: Ya boleh lah, asal jangan kebanyakan, yang penting seimbang. Yuk teman-teman, mulai sekarang kurangi gorengan, perbanyak makan makanan bergizi. Sehat itu pilihan, bukan kebetulan.

Pendengar di sore minggu yang mungkin bagi Anda sangat melelahkan atau bagi sebagian orang yang ini sangat dinantikan ya. Namun apapun yang menjadi kendala dan juga rutinitas serta aktivitas Anda di hari minggu ini, semoga semuanya penuh berkah. Dan tentunya pendengar, ini adalah salah satu momen yang bisa Anda jadikan untuk membuat tubuh Anda kembali pulih dan sehat lagi di hari esok. Atau juga membuat momen yang sangat berharga sekali ya di minggu ini.

Pendengar, disebutkan pada informasi ini, yang mana ini adalah mengenai kopi ya, asal dari Jawa Barat tembus pasar Inggris dan ekspor perdananya itu 10 ton yang senilai 2,464 miliar. Kementerian Perdagangan Kemendag bersama pemerintah Provinsi Jawa Barat melepas ekspor 10 ton biji kopi mentah ke Inggris. Nilai ekspor kopi produksi Java Halu Coffee ini mencapai 155.000 US dollar atau setara dengan 2,64 miliar rupiah. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag, Fajarini Funto Dewi ini menunjukkan potensi kopi Indonesia itu bersaing di pasar global. Nah, capaian tersebut juga memperlihatkan pentingnya kolaborasi UMKM, pemerintah pusat dan daerah, serta pemangku kepentingan dalam ekosistem ekspor. Nah, jika UMKM yang diberikan wadah dan pendampingan yang tepat, mereka sanggup menembus pasar dunia.

memperkuat sinergi di lapangan. Wakapolda Jambi Brigjen Polisi Kayani Sudarto bersama unsur terkait melakukan pengecekan hotspot kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah Provinsi Jambi pada hari kemarin. Kegiatan ini dipusatkan di posko karhutla Bandara Lama. Pengecekan dilakukan sebagai bagian dari upaya memastikan penanganan karhutla berjalan optimal sekaligus mengevaluasi langkah-langkah yang telah dilakukan oleh personil di lapangan.

Prediksi final AFF Cup 2026 ya, duel sengit pendengar dari dua raksasa Asia Tenggara. Final ASEAN Hyundai Cup 2026 kembali mempertemukan dua kekuatan terbesar Asia Tenggara, Thailand dan Vietnam. Leg pertama akan berlangsung di Thailand pada hari kemarin pastinya. Sebelum leg kedua digelar di Vietnam pada 26 Agustus, pertemuan ini menjadi final ketiga secara beruntun bagi kedua negara. Dan setelah masing-masing pernah meraih gelar dalam dua edisi sebelumnya, Thailand datang ke final dengan modal kemenangan agregat 4-3 atas Singapura di semifinal. Meski sempat kalah 1-2 pada leg kedua di Bangkok, kemenangan 3-1 pada leg pertama membuat Thailand tetap lolos.

Daripada 17 Agustus kemarin ya, salah satu anak Jambi yang berhasil juga mengibarkan bendera di Istana Merdeka yang tentunya berhasil juga mengharumkan nama Jambi di tingkat nasional, tentu menjadi kebanggaan. Nah, terlebih tampil di Istana Merdeka di hadapan Presiden dan Wapres di momen sakral HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Ialah yang dicatatkan adalah Ahmad Fahri Mubarok dan Rizky Putri sebagai utusan Jambi menjadi pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka tingkat nasional. Apresiasi tinggi dan bangga juga dirasakan Gubernur Jambi ya, dengan menjamu keduanya di rumah dinas pada hari kemarin. Tentu berbahagia dan bangga sekali ya. Dan tampak juga mendampingi Gubernur, yakni Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan Setda Provinsi Jambi Arif Munandar, kemudian Kadis Kominfo Ariansa, pejabat terkait lainnya, serta Purna Paskibraka Provinsi Jambi.

0: Ya, pendengar, terima kasih Anda yang tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi ya. Dan tentunya pendengar, nanti kita akan mengikuti daripada kumandang azan sholat asar ya untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya di jam 15:29 waktu Indonesia Barat. Nah, sesaat lagi kita akan break untuk mengikuti kumandang azan sholat asar untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya, pendengar. Jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap bersama kami, Pro 1 RRI Jambi.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Baik pendengar kaum muslimin dan muslimah di mana saja Anda berada dari studio program 1 RRI Jambi, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar untuk Anda. Semoga amal ibadah kita di hari ini, apapun yang kita kerjakan, lakukan, mendapat berkah darinya. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah adalah malam, siang, matahari dan rembulan. Janganlah bersujud pada matahari, tetapi bersujudlah pada Allah yang menciptakannya. Jika kamu hanya kepadanya saja menyembah.

0: Hey, tahu nggak sih? Para ilmuwan punya prediksi mengejutkan. Bumi kita tercinta ini cuma bisa menampung sekitar 10 sampai 12 miliar manusia. Fenomena ini disebut carrying capacity, alias batas kemampuan bumi buat kasih makan, minum, dan tempat tinggal buat kita semua. Kalau jumlah manusia terus nambah tanpa kendali, siap-siap saja deh ketemu krisis pangan, air susah, sampai lingkungan rusak parah. Jadi, sebelum bumi pasang pelang penuh, yuk kita bijak pakai sumber daya yang ada, hemat air, jaga lingkungan, dan jangan lupa ya, sayangi planet kita.
1: audiolibrary.nri.co.id Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kodo RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Click Audio Library. Enjoy your music.

0: Parkirnya mbak, 2.000 aja.
1: Mas, di sini parkir gratis. Kok mas masih minta uang?
0: Loh, ini kan buat jaga motor mbak, biar aman.
1: Aman dari apa mas? Kalau mas pungut biaya tanpa izin kayak gini, itu namanya pungutan liar. Udah tahu belum, tindakan mas ini melanggar hukum.
0: Loh, kan cuma 2.000 aja, nggak besar juga.
1: 2.000 tetap aja salah mas. Nih saya kasih tahu, parkir liar itu dilarang sama Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Tepatnya di pasal 287 ayat 4 dan pasal 106 ayat 4. Kalau mas tetap pungut biaya tanpa izin, bisa kena sanksi pidana kurungan 1-2 bulan atau denda Rp250.000-500.000.
0: Iya ya. Tapi kan saya nggak masuk jelek, mbak.
1: Belum selesai, mas. Kalau pungutan liar ini dianggap pemerasan, bisa kena pasal 368 ayat 1 KUHP. Hukumannya nggak main-main, pidana penjara sampai 9 tahun. Mas mau kayak gitu?
0: Yaudah deh, mbak. Maaf ya, mbak. Maaf.
2: Jangan biarkan pungutan liar merugikan kita semua. Pahami hakmu, taati aturan, dan laporkan jika ada pungutan liar. Bersama kita ciptakan lingkungan yang aman dan adil.

Pendengar dimana saja Anda berada, KONI Provinsi Jambi persiapan peringatan HORNAS 2026. Yang mana Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Provinsi Jambi menggelar rapat panitia pelaksana dalam rangka mematangkan persiapan peringatan Hari Olahraga Nasional di tahun 2026 ini dan hari ulang tahun HUT KONI. Dan tentunya rapat penting tersebut dipimpin dan dibuka langsung oleh Ketua Umum KONI Provinsi Jambi AKBP Mat Sanusi. Pesan utama dari Ketua Umum AKBP Mat Sanusi yang perlu kita jaga dan kawal bersama itu adalah komitmen untuk mempertahankan agenda rutin penyelenggaraan daripada peringatan ini, dikatakannya. Nah, momen HORNAS 2026 dan HUT KONI harus tetap digelar secara maksimal sebagai bentuk penghormatan serta pemantik semangat bagi seluruh insan olahraga di Provinsi Jambi. Ya, selanjutnya pendengar di mana saja Anda berada, Jambi Elok Nian, Kabupaten Bungo, tampilkan kekayaan budaya dan pariwisata. Ya, Kabupaten Bungo ditampilkan dalam ajang Jambi Elok Nian, Kabupaten Bungo yang berlangsung di Taman Mini Melayu Jambi, Arena XMTQ Kota Jambi ya. Dan kegiatan ini mengusung tema Tak Lekang Budaya Diterpa Zaman. Sejumlah kesenian tradisional, kuliner khas, kerajinan, serta potensi destinasi wisata Kabupaten Bungo itu diperkenalkan kepada masyarakat. Dan pendengar, acara ini bukan hanya hiburan ya, tetapi juga bentuk daripada pelestarian nilai-nilai luhur dan apresiasi pemerintah Kabupaten Bungo yang konsisten menampilkan budaya dengan kemasan menarik sehingga bisa dinikmati oleh semua kalangan.

Dan selanjutnya pendengar, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi apresiasi antusiasme warga desa Ibrur untuk rayakan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menghadiri rangkaian peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di desa Ibru, Kecamatan Mestong. Kegiatan itu dihadiri oleh Wakil Bupati Muaro Jambi, Junaidi Haji Mahir, dan berlangsung meriah dengan semangat kebersamaan dengan masyarakat. Dan peringatan HUT RI ke-81 ini menjadi momentum pendengar bagi masyarakat desa Ibru untuk mempererat silaturahmi, meningkatkan persatuan, serta menumbuhkan semangat nasionalisme. Dan Wakil Bupati Muaro Jambi pun juga mengapresiasi antusiasme masyarakat yang turut menyemarakkan pemeringatan kemerdekaan melalui kebersamaan, gotong royong, dan partisipasi dalam pembangunan daerah. Hari ini juga adalah momen yang sangat bersejarah dan juga penuh kebanggaan bagi Kabupaten Muaro Jambi. Dikatakannya kita berkumpul di Desa Ibru, sebuah desa yang terpilih dalam perayaan serentak di 18 titik regional RCEO se-Indonesia. Itu dikatakan Junaidi Haji Mahir.

Di mana saja Anda berada, sore ini Anda yang menghabiskan waktu untuk memilih olahraga ya, terbaik deh pokoknya ya. Dan pastinya juga Anda yang sedang di perjalanan menuju pulang ke rumah, sudah menghadiri berbagai acara penting hari ini ya, dan kegiatan-kegiatan lainnya pendengar, yang pastinya juga untuk Anda di mana saja berada, semoga hari ini penuh makna dan bisa memanfaatkan waktu bersama keluarga dan juga orang-orang terkasih dan tercintanya ya. Bukan lagu cinta dari Marcel, saya hadirkan ke ruang dengar Anda saat ini. Selamat sore.

Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh. Sedangkan yang mentah hanya 51% ya.

0: Ya, pendengar pada saja Anda berada di satu lagu dari Dewa dengan Mistikus Cinta ya. Menemani kebersamaan di sore hari ini Anda yang sedang bersantai atau juga sedang melakukan perjalanan saat ini. Baik pendengar, selanjutnya saya akan siarkan ILM Komdigi 2026 ya, terkait mengenai bantuan pangan 33,2 juta KPM.
1: Seratus, dua ratus, tiga ratus. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
2: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
1: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi sejuta.
2: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung, biar sekampung langsung kaya.
1: Ya, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
2: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
1: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
2: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
1: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
3: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
4: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kekeringan yang terjadi secara alamiah dibedakan menjadi 4, yaitu kekeringan meteorologis disebabkan karena tingkat curah hujan suatu daerah di bawah normal. Kekeringan hidrologis diakibatkan ketika pasokan air tanah dan air permukaan berkurang. Kekeringan agronomis berkaitan dengan berkurangnya kandungan air di dalam tanah, sehingga pertumbuhan tanaman dapat terganggu. Kekeringan sosial ekonomi adalah suatu kondisi kekurangan pasokan komoditi ekonomi dari kebutuhan normal akibat kekeringan meteorologi, hidrologi, dan pertanian. Sedangkan kekeringan antropogenik merupakan kondisi yang disebabkan karena aktivitas manusia, baik pada pola penggunaan air berlebihan maupun kerusakan kawasan tangkapan air.
1: Waktunya kentongan.
2: Penerapan Go Green merupakan salah satu upaya untuk merawat bumi supaya kembali nyaman untuk ditinggali. Hal ini diperlukan karena berbagai aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab yang ternyata berpotensi merusak ekosistem di bumi. Penerapan Go Green bisa dimulai dari diri kita sendiri. Manfaat dari adanya gerakan Go Green antara lain 1. Bumi lebih bersih dan sehat. 2. Hidup menjadi lebih sehat dan produktif. 3. Berkurangnya sampah plastik. Lantas, hal apa saja yang bisa kita lakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap bumi? Pertama, membuat daftar menu makanan harian. Kedua, memanfaatkan transportasi publik. Ketiga, menjaga keseimbangan ekosistem. Keempat, mengurangi sampah plastik. Dan kelima, kurangi penggunaan tisu. Beberapa hal sederhana yang dapat kamu terapkan sebagai contoh dari gerakan Go Green, yaitu 1. Mematikan listrik jika tidak digunakan. 2. Hemat penggunaan air. 3. Pilah sampah, lakukan daur ulang. Itulah beberapa langkah dan contoh penerapan Go Green yang dapat kita lakukan dalam upaya menjaga dan merawat bumi.

0: Siapa yang tak kenal dengan tumpeng? Ya, tumpeng merupakan bagian penting dalam perayaan kenduri tradisional. Perayaan atau kenduri adalah wujud rasa syukur dan terima kasih kepada Yang Maha Kuasa atas melimpahnya keberkahan dalam hidup. Tumpeng berasal dari sebuah singkatan, Tumuju Pangeran. Artinya, bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, adalah menuju kepada Sang Maha Pencipta. Tak heran jika nasi tumpeng dari dulu hingga saat ini sering dijadikan hidangan dalam suatu perayaan. Sebab makna tumpeng sendiri adalah baik, yaitu manusia harus menjalani kehidupan dengan penuh semangat, yakin, fokus, dan tidak mudah putus asa atas ridho dari Yang Kuasa.
1: Tumpeng itu adalah berasal dari bahan dasar beras, dimasak, kemudian cara menghidangkannya dibentuk kalau zaman dahulu itu dengan kukusan anyaman bambu berbentuk runcing, kemudian kalau dibalik jadi nasi yang sudah matang dimasukkan ke dalam kukusan, kukusannya dibalik diletakkan di nampan, maka bentuk yang terjadi dari nasi tersebut adalah ujungnya menuju ke atas. Ke atas kenapa? Satu titik itu. Jadi kita kembali kepada kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyang kita, utamanya di Jawa. Kalau di Bali mungkin dengan keyakinan Hindu, mereka menganggap memanggilnya Sang Hyang Widi. Namun untuk di Jawa, mereka itu memiliki satu keyakinan bahwa untuk mengatur dunia seisinya itu ada satu kekuatan, ada sosok yang mencipta, yang mengatur isi dunia ini. Kemudian siapa dia belum bisa menyebutkan seperti sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena agama Islam belum masuk ke Indonesia. Jadi pada waktu itu mereka hanya menyebut bahwa yang mengatur dunia dan seisinya, juga menciptakan semua makhluk hidup, itu ada satu sosok yang tidak kasat mata, kita tidak bisa melihatnya, tapi ada kekuatan itu. Nah, kemudian mereka menyebutnya dengan pangeran. Jadi kita bedakan dengan pangeran. Kalau pangeran itu sebutan untuk keluarga kerajaan, namun mereka menyebutnya ada satu kekuatan itu yang diperoleh dari kegiatan dia untuk puasa, semedi, tirakat. Nah, tirakat semedi yang dilakukan itu menyebabkan mereka itu menganggap bahwa ada satu sosok yang tidak kasat mata, disebut aja pangeran. Nah, kemudian untuk mengungkapkan itu, pada saat-saat tertentu untuk acara-acara ritual, mereka membuat makanan itu berbentuk lancip ke atas, ujungnya runcing ke atas. Kemudian mereka menyebutnya dengan tumpeng. Tumpeng itu depannya yang tum itu tumuju, menuju. Jadi tumuju, pengnya itu pangeran. Jadi itu melambangkan bahwa mereka meyakini semua perilaku, semua kegiatan apapun di dunia ini sebaiknya hanya tumuju marang pangeran. Jadi ditujukan pada satu kekuatan itu saja. Apakah itu dalam bentuk kita menyembah, kita memohon, barangkali seperti berdoa, memohon, seperti itu. Mereka hanya pada satu kekuatan itu, mereka memohon, meminta. Nah, disebut doa atau berdoa atau memohon, tumuju marang satu kekuatan pangeran. Sehingga disingkat saja tumpeng, tumuju pangeran.
0: Nasi dibentuk menjadi kerucut, dilambangkan dengan tangan yang merapat agar selalu menyembah Sang Maha Pencipta agar hidup semakin sejahtera. Sementara nasi yang digunakan biasanya adalah nasi putih ataupun nasi uduk. Warna putih berarti suci, sementara warna kuning melambangkan kesejahteraan, kekayaan, atau rezeki yang melimpah. Dalam penyajian nasi tumpeng biasanya dilengkapi dengan berbagai macam lauk pauk, diantaranya ayam, ikan, telur, mie, sayur urap, dan lain sebagainya.
1: Untuk lauk pauk itu bisa menurut selera saja, ini di dekat apa, namun ada pakemnya yang mesti di diadakan itu adalah telur dan ayam. Kalau telur itu karena mereka mengingat bahwa telur itu adalah calon satu kehidupan. Jadi dari telur itu akan pecah dan akan lahir satu kehidupan. Telur apapun itu sumber dari kehidupan, asal dari kehidupan. Mereka mesti adakan telur. Entah dimasak apapun, diolah apapun, silahkan menurut daerah masing-masing. Kemudian yang ayam itu karena mereka meyakini bahwa ayam itu adalah binatang yang paling cerdik. Pada waktu malam hari jam 2, maksud saya dini hari, itu mereka sudah membangunkan kita semua dengan keluruk. Nah, begitu, berkokok, kemudian membangunkan kita untuk kita beraktivitas apapun macam aktivitasnya. Kemudian dia kalau mendidik, si ayam maksud saya, kalau mendidik anaknya, kalau masih kecil memang dijuju, dibantu untuk mencari makan anak-anaknya tersebut. Biasanya anak-anaknya mengikuti induknya kemana untuk mencari makan. Tapi kalau anak-anak itu sudah besar, itu biasanya diperdel. Kalau bahasa Jawanya diperdel itu diusir, dijauhkan dari induk. Mereka harus mandiri, diajarkan mandiri untuk bisa mencari makan. Kemudian lauk pauknya kalau misalnya dikaitkan dengan otak, atik, matuk. Nah, teri, nah, kenapa mesti pakai teri? Karena teri itu dengan harapan, dengan doa, semoga akeh sing teri rezeki, nah, begitu. Kemudian kalau sayurnya kluweh, itu lodeh kluweh, ben luwe jadi menungso kang linuweh. Linuweh itu semuanya serba lebih, lebih berperilakunya, ekonominya dan sebagainya, derajat pangkatnya dan sebagainya, kemuliaannya dan sebagainya. Kemudian kalau urap-urap itu hanya melambangkan bahwa kita bisa menikmati yang sehat itu dari lingkungan kita. Kita ambil dari tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan. Kemudian kalau menggunakan kelapa untuk diurap-urap itu, karena seperti tadi saya sampaikan bahwa pohon kelapa itu bisa dimanfaatkan semuanya, dari akarnya sampai batangnya, sampai daunnya, sampai bunganya, sampai buahnya. Sehingga mereka lebih ke kelapa, telur, ayam. Selebihnya itu bisa bervariasi sesuai dengan daerah masing-masing, produk yang unggulan daerah masing-masing, budaya lokal. Iya.
2: Dari penjelasan tersebut, tergambar jelas bahwa pemilihan bentuk dan lauk pauk sebagai pelengkap tumpeng bukan sekedar kebetulan atau tanpa alasan. Setiap kali tumpeng hadir dalam sebuah acara, kita akan diingatkan kembali akan hubungan kita dengan alam. Tumpeng pun beragam jenisnya bergantung pada perayaan yang dilaksanakan. Ada tumpeng robyong, tumpeng nuju bulan, tumpeng pungkur, tumpeng damar murup, tumpeng menggono, dan lain sebagainya.
1: Karena acara-acara itu bisa dibagi acara tradisional dan acara yang modern. Kalau yang modern itu lebih bervariasi dan bisa dimodifikasi, tapi mereka masih tetap ngugemin satu, inginnya itu berbentuk seperti tumpeng, tumuju pangeran, tumuju pada satu titik ke atas, sehingga tidak mendatar. Kalau mendatar barangkali bisa digantikan pada zaman sekarang itu dengan kue tart dan sebagainya untuk acara syukuran. Sementara untuk acara-acara yang tradisional itu masih dipertahankan untuk dalam bentuk tumpeng, walaupun tumpengnya itu bisa putih, itu untuk saat-saat untuk acara-acara ritual dan tradisional. Kalau yang kuning itu lebih ke acara-acara yang seremonial, yang menggembirakan, syukuran dan sebagainya, kebahagiaan dan sebagainya. Itu melambangkan dengan warna kuning, itu juga warna janur, janjanin nur, itu diambilkan dari kelapa, itu kan juga dilambangkan dengan warna kuning.
2: Sebuah upacara di mana terdapat tumpeng di dalamnya ditandai dengan pemotongan bagian teratas atau terlancip. Pemotongan ini biasanya dilakukan oleh orang yang paling dituakan atau dihormati. Ini menyiratkan bahwa kita masih memegang teguh nilai-nilai kekeluargaan dan memandang orang tua sebagai figur yang sangat dihormati. Semangat kebersamaan dengan sekitar, perlindungan orang tua terhadap anaknya, serta kecintaan kita terhadap tradisi harus tetap terjaga. Makna inilah yang menjadi identitas budaya dan masyarakat Jawa serta Indonesia pada umumnya. Sehingga Hadirnya tumpeng bisa mengingatkan kita tentang siapa kita dan apa yang membuat bangsa kita berbeda dari bangsa lain. Dengan begitu, tumpeng juga merupakan salah satu perangkat identitas nasional yang harus dijaga dan dilestarikan. Bukan dalam hal bentuk tumpengnya saja, melainkan juga makna-makna atau nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Ya, pendengar di mana saja Anda berada, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin meminta masyarakat terus berdoa ya agar kabut asap karhutla di wilayahnya ini segera berkurang. Nah, permintaan itu disampaikannya saat meninjau kondisi terkini di Jalan Tegal Arum, Kelurahan Samsudin Nur, Kecamatan Landasan Ulin pada hari Sabtu kemarin. Nah, di lokasi Muhyiddin tidak menemukan titik api yang masih aktif, pendengar, dan ia pun menilai kondisi asap di Kalimantan Selatan itu tidak separah yang digambarkan di media sosial ya. Dan disebutkannya mengungkapkan salah satu indikator yang ia gunakan untuk menilai tingkat keparahan karhutla itu adalah aktivitas helikopter waterbombing. Pada hari peninjauan ia mengklaim tidak ada penerbangan helikopter untuk pemadaman api dari udara ya. Dan pendengar, heli pun tidak ada hari ini, dikatakannya. Kemudian warga sebut asap lebih tebal dan ganggu pernapasan. Di sisi lain, keluhan ini justru datang dari warga yang tidak dekat dengan lokasi karhutla. Dan pendengar, hari ini lebih tebal dibanding sebelum-sebelumnya, sangat mengganggu sekali. Dan salah satu warga mengaku mengalami sesak napas dan sakit mata akibat kabut asap yang menyelimuti area perumahannya. Nah, keluhan ini menunjukkan dampak karhutla yang nyata dirasakan warga meski pemerintah menilai kondisinya masih terkendali.

0: Ya baik pendengar, berdiri di luar ruangan saat ini ataupun juga sore ini memang terasa sekali ya kabut asap asapnya. Dan pastinya juga pendengar untuk Anda di mana saja berada, kita berharap semoga kondisi ini cepat berakhir ya kan. Terlebih lagi hujan segera turun dan tentunya juga kekeringan yang dirasakan oleh sebagian masyarakat kita juga cepat teratasi ya. Dan pendengar, Anda yang saat ini dipenuhi dengan aktivitas di luar ruangan ya, tetap berjaga-jaga, tetap berhati-hati, dan apabila membawa anak-anak, bayi, balita, batita ya, atau usia lanjut, pendengar tetap memakai masker ya. Dan tentunya juga jika tidak apa namanya terlalu penting-penting amat buat keluar rumah atau keluar ruangan, gak usah ya, ini bahaya sekali terlebih untuk anak-anak bayi dan juga usia lanjut. Ya pastinya peringat di mana saja Anda berada, Anda yang bersama kami di Pro 1 RRI Jambi ya. Untuk itu kita akan menginformasikan ke ruang dengar Anda untuk informasi mengenai cek fakta Pro 1 RRI hari ini yang kami lansir dari laman komdigi.com ya. Tetaplah bersama di Pro 1 RRI.
1: Periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Ya, pendengar di mana saja Anda berada, Cek Fakta Pro 1 RRI tepat jam 17 waktu Indonesia Barat beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Nagita Slavina mengadakan kuis tebak kata berhadiah 50 juta rupiah. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com, tidak ada informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Ketika video diperiksa menggunakan hype moderation, unggahan tersebut terdeteksi dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau AI dengan probabilitas 99,2%. Dan pendengar, demikian cek fakta Pro 1 RRI Jambi.

Pendengar Minggu Sore memang punya suasana yang berbeda ya. Setelah seminggu menjalani rutinitas, sore hari terasa pas untuk berhenti sejenak. Menikmati ya setidaknya sore ini sambil duduk santai di belakang, di teras rumah, atau yang punya kafe di rumah, ya kan? Mendengarkan musik atau sekedar melihat langit yang mulai berubah warna. Ya, memang warnanya nih gimana ya kalau saya katakan abu-abu ya. Dan ada juga kayaknya panas tapi diselimuti awan gitu loh. Dan pastinya juga pendengar tak perlu melakukan banyak hal. Kadang sore-sore gini kita hanya ingin menikmati sore dengan tenang, ya kan? Itu juga kalau versi aku sih udah cukup ya untuk mengisi kembali energi sebelum menghadapi Senin. Nah, namun pendengar di hari besok itu, setelah awal pekan hari keduanya di minggu selanjutnya ini kita libur lagi ya. Nah tuh, jadi memang besok itu persiapkan deh apa-apa dan mesti yang harus Anda kejar targetnya, baik itu pekerjaan ataupun juga rutinitas Anda ya, atau juga ada beberapa rencana yang memang harus diselesaikan. Mudah-mudahan besok terselesaikan ya, amin.

Terakhir, tanggal 25 Agustus 2026 itu adalah bertepatan dengan 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah dan menjadi hari libur nasional. Nah, nanti di hari Selasa libur lagi ya. Kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah. Tapi besoknya di hari Rabunya ya kembali lagi untuk melaksanakan semua aktivitas dan juga pekerjaan kita.

Pendengar di mana saja Anda berada, di beberapa informasi mengenai kualitas udara Kota Jambi ini sedang tidak sehat ya. Data BMKG itu menunjukkan konsentrasi PM2.5 di Kota Jambi pada jam 15 waktu Indonesia Barat itu mencapai 68,1 ya, masuk kategori tidak sehat. Dan pemantauan AKI ICN sekitar jam 16 waktu Indonesia Barat juga menunjukkan kondisi udara atau kualitas udara di Kota Jambi itu tidak sehat hari ini. Kondisi ini sejalan dengan laporan munculnya kabut asap di sejumlah wilayah Kota Jambi sejak siang ya, dengan dengan warga yang melaporkan jarak pandang menurun serta keluhan seperti mata perih dan juga sesak napas. Dan karhutla menjadi perhatian di wilayah Jambi. Salah satu laporan hari ini menyebut terdapat 273 hotspot yang terpantau di Provinsi Jambi. Nah, ini bisa menjadi pengingat bagi kita semuanya ya, pendengar ya. Kalau tidak ada keperluan mendesak yang tadi saya katakan, kurangi deh aktivitas di luar ruangan ya, terutama bagi anak-anak, lansia, dan juga orang yang sensitif terhadap polusi. Nah, saat berada di luar, pastikan Anda menggunakan masker yang sesuai untuk membantu mengurangi paparan partikulat ya.

Iya, pendengar masih berada pada kategori tidak sehat ya. Jadi buat yang kayaknya buat yang mau jogging, bersepeda atau ya sekedar nongkrong di luar, mungkin hari ini waktunya sedikit ya. Mengurangi aktivitas outdoornya. Dan tentunya pendengar, catatan pentingnya, angka kualitas udara ini dapat berubah dari jam ke jam. Jadi untuk Anda semuanya di mana saja berada, tetap menjaga kesehatan. Untuk kita semuanya di tengah kondisi cuaca yang tidak baik-baik saja saat ini ya. Kualitas udara yang tidak baik-baik saja. Baiklah, untuk Anda saya beri satu lagu Risalah Hati dari Mahadewi, saya hadirkan ke ruang dengar Anda saat ini.

0: Eh, tapi hujannya kok tampak makin deras ya? Bisa-bisa banjir nih.
1: Hah? Banjir? Emangnya rumah kamu sering banjir ya? Apa yang harus kita lakukan?
0: Mudah saja, jangan panik. Kalau kamu tinggal di daerah yang sering banjir, pastikan kamu udah siap-siap dari sekarang.
1: Siap-siap gimana tuh?
0: Cek saluran air, pastikan nggak mampet. Kalau ada barang di lantai, pindahin ke tempat yang lebih tinggi. Jangan sampai kehujanan, apalagi kena banjir.
1: Oke, oke. Terus kalau airnya udah mulai naik, gimana?
0: Jangan tunggu lama-lama. Kalau air naik, segera cari tempat yang lebih tinggi. Dan siapkan tas darurat yang isinya obat-obatan, makanan, dan dokumen berharga. Kalau perlu, hubungi pihak berwenang.
1: Tapi kalau banjirnya parah dan airnya makin tinggi, gimana dong?
0: Segera menyelamatkan diri dan mencari bantuan. Utamain keselamatan kamu.
1: Oh, berarti persiapannya penting banget ya. Makasih ya, aku jadi lebih paham sekarang.
0: Oke, Steppy.

Ya, pendengar dimana saja Anda berada, terima kasih Anda yang tetap bersama kami di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi ya. Dan pendengar menemani Anda hari ini dan tepatnya di sore hari ini dengan beragam informasi yang terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kali ini dari Pusat Pemberitaan RRI di portal berita rri.co.id. Informasi update 9 menit lalu pendengar, ini adalah terkait mengenai tersangka dari Karhutla di 9 polda. Polri tetapkan 72 tersangka Karhutla di 9 polda. Ya, pendengar, Polri menetapkan 72 tersangka dalam kasus Karhutla di 9 wilayah kepolisian daerah sejak Januari hingga Agustus 2026. Total 89 laporan ditangani dengan luas lahan terbakar mencapai 1.60.67 hektar di seluruh wilayah operasional. Penanganan Karhutla Polri mencakup 3 strategi utama, yaitu pencegahan, kesiapsiagaan, dan penegakan hukum untuk memastikan pelaku dapat tindakan sesuai ketentuan. Selanjutnya, pendengar, hotspot di Kalimantan Selatan kembali naik. Satu helikopter dari Riau dikerahkan.

Ya, pendengar, pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan Selatan, yang mana hal tersebut dikarenakan setelah jumlah titik panas kembali meningkat menjadi 44 hotspot. Menteri Kehutanan Raja Antoni mengatakan daripada puluhan hotspot tersebut terdeteksi berdasarkan pemantauan pada hari ini Minggu 23 Agustus 2026. Titik panas tersebar di Kabupaten Banjar, Kota Banjarbaru, Hulu Sungai Selatan.

Selanjutnya pendengar, DPR dorong pemerintah tangani karhutla Kalsel dengan cepat dan terpadu. Dikatakan Mariana, anggota Komisi 9 DPR RI, mendesak percepatan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan secara terpadu dan terkoordinasi. Meluasnya titik kebakaran dan kabut asap di wilayah Kalimantan Selatan menimbulkan risiko kesehatan yang signifikan bagi masyarakat setempat. Petugas BPBD, TNI, Polri, dan relawan telah bekerja tanpa henti siang malam dengan kondisi api mulai mendekati area pemukiman penduduk. Dan pastinya pendengar, tidak henti-henti kami mengimbau dan juga terus mengingatkan Anda semuanya yang mana untuk berjaga-jaga dan waspada untuk kualitas udara atau kondisi cuaca saat ini ya. Tetap memakai masker jika Anda keluar ruangan ya. Jika tidak terlalu hal yang mendesak, jangan keluar rumah ya, terlebih lagi anak-anak dan juga lansia. Menemani Anda di sore hari ini, satu tembang lagu dari Planela, Aku Bisa.

Seandainya kamu tahu kawan, kalau kita ini sama. Seandainya kamu tahu kawan, kalau kita ini saudara. Seandainya kamu tahu kawan, kalau kita ini searah. Kita sama dalam naungan Pancasila. Kita saudara dalam berbangsa dan bernegara. Kita searah untuk Indonesia jaya. Ingat kawan, pesan dari Bung Karno. Anakku, andai kau tahu betapa Pancasila kami bentuk dengan darah dan air mata. Semua ini semata-mata agar kalian tidak berkelahi anakku. Tahan amarahmu. Mari, duduk dan bicarakan baik-baik. Karena kita sama. Kita saudara, dan kita searah untuk Indonesia maju.

Ya, pendengar di mana saja Anda berada di Jambi sore ini Pro 1 RRI ya, menemani kebersamaan Anda menjelang waktu maghrib tiba, yang mana sore ini Anda tengah menyiapkan berbagai persiapan untuk hari esok di awal pekan ya, pada hari Senin. Ya, hari ini yang baru aja selesai tentunya menyemarakkan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 masih ya, masih terasa dan masih terselenggara untuk berbagai kegiatan seperti lomba-lomba untuk anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak ya kan. Pokoknya seru banget ya, pasti di lingkungan sekitar Anda yang sejak dari pagi atau yang dari siang mulainya dan sampai tutup pada sore ini ya. Gimana nih, udah dapat hadiah-hadiahnya? Yang pasti kita memaknainya dengan kebersamaan dan juga gotong royong ya. Tentunya ada banyak pesan penting pada momen yang luar biasa ini. Kebersamaan dan kekompakan ya, yang harus terus terjaga di lingkungan sekitar Anda.

Pendengar di mana saja Anda berada, informasi-informasi yang kami hadirkan ya, yang pasti pendengar semuanya disebutkan pada beberapa informasi ini terkait daripada mengenai pemerintah Provinsi Jambi yang terus memantau perkembangan harga dan ketersediaan pangan setiap hari ya, sebagai langkah antisipasi terhadap gejolak harga di tengah perubahan musim. Dan pemantauan ini dilakukan terhadap berbagai komoditas pangan yang menjadi kebutuhan utama masyarakat. Dan ini disampaikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, Bapak Johansa, ya. Ia menyebutkan langkah tersebut dilakukan untuk mendeteksi lebih awal daripada potensi kenaikan harga maupun gangguan pasokan di pasar. Selanjutnya, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi terus mendorong pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM agar mampu naik kelas melalui pemanfaatan pemasaran digital, peningkatan kualitas produk, serta pengembangan sektor hilirisasi. Dikatakan oleh Ridwan, merupakan Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Muaro Jambi, pembinaan tidak hanya difokuskan, dikatakannya, pada akses permodalan saja, tetapi juga pada peningkatan mutu produk ya, dan juga kemasan agar lebih menarik serta mampu bersaing di pasar nasional hingga internasional. Pendengar di mana saja Anda berada, terima kasih Anda yang tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi ya, sembari menantikan tanda waktu beduk azan sholat maghrib, kita dahulukan nanti dengan pengajian dan tahrim ya. Untuk Anda semuanya, selamat sore, selamat beristirahat. Untuk yang baru saja sampai ke rumah, yang tengah di perjalanan, kami himbau dan tetap berhati-hati untuk Anda semuanya ya. Tetaplah bersama di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar di mana saja Anda berada, kita akan mengikuti pengajian Al-Quran dan Tahrim serta tanda waktu beduk azan sholat maghrib untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya. Selamat sore dan tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Jambi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Então, com what?

صدق الله.

0: Wasallam bersabda, "Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid, membaca kitabullah dan saling mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah atau ketenangan. Mereka akan dinaungi rahmat, mereka akan dilingkupi para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi para makhluk yang dimuliakan di sisinya." Hadis riwayat Muslim.
1: Maha indah dan mencintai keindahan, dan Dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah, suara yang indah, syair yang indah yang berasal dari lubuk hati yang indah karena mencintai kebenaran, mencintai pencipta kebenaran. Saudara-saudaraku, inilah secuplik upaya sederhana menggapai keindahan kebenaran lewat nasyid, nasihat dalam nasyid.

0: Sebaiknya Anda tahu.
1: Terdapat berbagai larangan yang diberlakukan oleh otoritas Arab Saudi bagi para jemaah haji dan umroh. Salah satunya saat berada di area Masjid Nabawi guna menjaga ketertiban dan kesucian tempat ibadah tersebut. Pengawasan ketat dari aparat keamanan Arab Saudi diberlakukan seiring meningkatnya aktivitas ibadah selama musim haji. Bahwasanya, setiap pelanggaran akan langsung ditindak tanpa pengecualian dan ketidaktahuan tanpa aturan tidak dapat dijadikan alasan. Polisi atau askar yang bertugas di sana tidak pandang bulu. Siapapun yang kedapatan melakukan pelanggaran pasti akan dicari untuk diberikan sanksi. Otoritas Arab Saudi melarang sejumlah aktivitas di dalam kawasan masjid, antara lain siaran langsung di media sosial, pembuatan konten komersial, serta pengambilan gambar dalam situasi evakuasi medis atau penanganan jenazah. Jemaah juga tidak diperbolehkan membawa atribut organisasi, termasuk bendera, serta dilarang membuat keramaian, meneriakkan yel-yel, menggunakan pengeras suara, dan merokok di area masjid. Jemaah dapat melakukan aktivitas seperti siaran langsung di luar kawasan masjid untuk menghindari pelanggaran. Aparat keamanan akan memberi sanksi sesuai tingkat pelanggaran. Untuk pelanggaran ringan, jemaah biasanya dimintai keterangan dan diminta menandatangani pernyataan. Namun, pelanggaran berat dapat berujung pada proses hukum. Misalnya, ada yang merokok, saat itu juga akan dikenai denda 400 SAR. Pelanggaran lain bahkan bisa dipenalti atau diberi larangan masuk ke Arab Saudi untuk waktu tertentu. Pengawasan dilakukan tidak hanya melalui kamera pengawas, tetapi juga oleh petugas yang menyamar di tengah jemaah. Skema ini diterapkan untuk memastikan aturan dipatuhi tanpa celah.
2: Pro 1 RRI Jambi, kanal inspirasi.
3: Tekanan darah tinggi atau hipertensi bukan hal sepele. Kondisi ini menjadi salah satu faktor risiko utama penyakit jantung dan stroke. Tapi ada kabar baik, menjaga tekanan darah tetap normal bisa dimulai dengan olahraga ringan yang rutin dan teratur. Contohnya seperti jalan cepat atau jogging ringan. Aktivitas ini membantu melancarkan sirkulasi darah dan membuat pembuluh darah lebih rileks. Atau coba latihan beban ringan yang membantu memperkuat otot jantung dan meningkatkan metabolisme tubuh. Kalau Anda suka suasana tenang, yoga dan tai chi bisa jadi pilihan. Gerakan lembut dan teknik pernapasan dari olahraga ini terbukti ampuh mengurangi stres yang juga jadi penyebab utama hipertensi. Masih ada lagi, bersepeda dan berenang. Dua olahraga ini sangat ramah untuk semua usia karena tidak terlalu membebani persendian, tapi tetap efektif menjaga kesehatan jantung. Jadi, yuk mulai rutin bergerak, karena menjaga tekanan darah bukan hanya soal obat, tapi juga gaya hidup yang aktif dan sehat.
4: Sebaiknya, kamu tahu.

Pendengar di mana saja Anda berada di malam hari ini, menemani kebersamaan Anda yang mengakhiri minggu malam ya, dan besok kembali rutin lagi pada aktivitas kita masing-masing. Dan tentunya juga pendengar tetap menjaga kondisi kesehatan kita ya. Dan pastinya saya terus mengajak Anda untuk tetap memperbanyak konsumsi air putih ya, karena sekarang ini banyak keluhan dari masyarakat itu atau orang-orang terdekat kita, yaitu tenggorokan ya. Karena memang di luar sana pendengar, kualitas udara yang sedang tidak sehat ya. Dan titik hotspot di Jambi yang mencapai 200 lebih ya, hampir 300 untuk hari ini.

Ya, pendengar, informasi dari portal berita rri.co.id, pemerintah penanganan karhutla di Kalsel itu terus dimaksimalkan. Dan pendengar, pemerintah memastikan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Selatan terus dimaksimalkan. Dan terutamanya melalui pembasahan lahan gambut yang masih mengeluarkan asap. Dan pembasahan dilakukan Satgas Darat yang melibatkan Manggala Agni, TNI, Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Kondisi lahan gambut masih mengeluarkan asap meski api di permukaan sudah tidak terlihat. Jadi perlu terus pembasahan ya. Dan pendengar, disebutkan oleh Menhut menjelaskan lokasi yang ditinjau itu merupakan area non kawasan yang berbatasan langsung dengan hutan lindung, yang mana luas lahan yang terbakar itu diperkirakan mencapai sekitar 36 hektar. Dan menurutnya karakteristik lahan gambut itu membuat proses pemadaman harus dilakukan secara menyeluruh. Meskipun api di permukaan sudah tidak terlihat, bara api masih dapat bertahan di bawah permukaan dan memicu munculnya kembali kebakaran.

Ya, mendengar kita simak satu tembang lagu berikut ini untuk Anda semuanya. Sembari kita menantikan update untuk perkiraan cuaca dan hotspot pada malam hari ini dari forecaster on duty BMKG Jambi. Malam ini yang bertugas nanti insyaallah kita sambil menantikan daripada informasinya ya. Ada satu lagu dari judulnya Perjalanan Cinta untuk Anda di malam hari ini.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Iya, pendengar, gimana minggu malam Anda? Masih menikmati suasana weekend atau sudah mulai kepikiran nih besok Senin lagi gitu ya? Kira-kira apapun kondisinya pastinya gak perlu buru-buru juga ya. Tarik nafas gitu, istirahat yang cukup dan siapkan diri Anda untuk satu minggu ke depan. Dan kita juga gak harus menyelesaikan semuanya malam ini, ya kan? Kalau minggu ini ada rencana yang belum tercapai, jangan langsung merasa gagal atau menyerah ya. Kadang kita memang butuh waktu lebih panjang ya. Yang penting masih ada kemauan untuk mencoba lagi besok. Nah, buat Anda yang sedang mendengarkan siaran Radio Pro 1 RRI Jambi malam ini, di mana saja Anda berada, untuk Anda semuanya, semoga hari esok lebih baik ya. Dan untuk kamu pendengar yang besok kembali bekerja, kuliah, sekolah atau menjalani rutinitas seperti biasa, gak perlu takut sama hari Senin ya. Kita hadapi satu hari dulu, satu langkah dulu, karena seringkali yang kita butuhkan bukan hidup yang sempurna, tapi hati yang lebih tenang. Minggu malam waktunya berhenti sejenak, bersyukur atas yang sudah dilewati, lalu menatap minggu depan dengan harapan baru. Selamat malam semuanya pendengar. Selepas satu lagu ini, saya akan mengajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Pro 3 RRI ya, tepat jam 19 waktu Indonesia Barat.

0: secara informal memang sebagai negara tetangga kan tentunya melalui Pak Menlu ada komunikasi. Tapi juga Pak Menlu cerita juga ke kami.
1: Bulog menyiapkan lebih dari 93 ribu ton beras untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah berkomunikasi dengan negara tetangga terkait dengan kabut asap di Kalimantan. Jerman mendorong Amerika Serikat berperan aktif dalam diplomasi damai di Ukraina. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Badan Urusan Logistik atau Bulog menyiapkan lebih dari 93 ribu ton beras untuk korban gempa bumi NTT yang didistribusi bantuannya dipercepat oleh BNPB ke wilayah terdampak bencana. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
2: Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
3: Bantuan pangan untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dinyatakan tetap aman. Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyebut pihaknya telah menyiapkan stok beras sekaligus tambahan pasokan dari sejumlah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa tanggap darurat. Dengan tambahan tersebut, total stok beras yang diproyeksikan tersedia di NTT mencapai sekitar lebih dari 93 ribu ton.
2: Hingga total kebutuhan NTT, mulai dari bantuan bencana alam, antisipasi tambahan bencana alam, termasuk bantuan pangan 3 alokasi, totalnya kami hitung lebih kurang 46.368 ton. Stok beras di NTT yang seperti kami jelaskan tadi adalah 26.336 ton, dan MUFNAS yang kami dorong dari beberapa provinsi adadalah 67.446 ton, sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
3: Sementara itu, BNPB mencatat distribusi bantuan logistik terus dilakukan melalui jalur udara, darat, dan laut. Hingga 21 Agustus, total bantuan logistik yang disalurkan sejak awal gempa mencapai 776 ton. PLT Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan menyebut bahwa distribusi bantuan dipusatkan melalui pos pendamping logistik nasional dengan pengiriman menuju Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere.
4: Operasi distribusi bantuan terpusat berada di Gedung Halim Perdana Kusuma. Gedung ini dikelola pos pendamping logistik nasional. Distribusi pengiriman ditujukan di Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere. Total distribusi bantuan dari pos pendukung logistik nasional pada hari ini, 21 Agustus 2026, berjumlah 65 ton. Menuju Maumere 20 ton, dan menuju Labuan Bajo 45 ton. Total bantuan logistik sejak tanggal 15 sampai 21 Agustus 2026 berjumlah 776 ton.
3: Di sisi lain, Bulog juga berkoordinasi dengan BNPB, TNI, Polri, dan pemerintah daerah untuk memastikan bantuan pangan sampai kepada masyarakat dan pengungsi yang membutuhkan. BNPB juga memastikan pendataan kebutuhan masyarakat terus dilakukan agar bantuan dapat disalurkan hingga ke titik akhir dan menjangkau warga yang terdampak. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Indonesia memastikan berkomunikasi dengan negara tetangga yang terganggu dengan asap kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan. Sugandi Afandi menyampaikan laporannya.
5: Penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan menjadi perhatian pemerintah karena dampaknya tidak hanya dialami oleh masyarakat Indonesia, tetapi asapnya juga dirasakan oleh negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Adi memastikan pemerintah Indonesia telah berkomunikasi baik secara formal maupun informal kepada negara tetangga mengenai asap dari karhutla. Komunikasi diantaranya dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono. Penjelasan disampaikan Menteri Prasetyo Adi kepada wartawan di Jakarta siang tadi.
6: Kalau secara
0: informal ada ya. Secara informal memang sebagai negara tetangga kan tentunya melalui Pak Menlu ada komunikasi. Tadi juga Pak Menlu cerita juga ke kami.
5: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah pusat telah menyiapkan kebutuhan untuk penanganan karhutla di Kalimantan, mulai dari helikopter hingga pembuatan sumur bor.
6: Semua dimaksimalkan, benar beliau nanya kekurangan-kekurangannya apa aja, seperti heli untuk bombardir, ya apa water bomb gitu ya, ada operasi modifikasi cuaca, penambahan pasukan, ya peralatan lainnya untuk pompa. Beliau nugaskan juga Menteri PU diantaranya dan Menteri Pertanian untuk pompa, ngebor, sumur bor TNI itu sumur bor.
5: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Kalimantan. Ratas dilakukan di Pontianak, Kalimantan Barat dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Presiden Prabowo ingin memastikan pelaksanaan pemadaman titik api lebih maksimal. Dari Jakarta, Sugandia Fandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Polresta Palangkaraya berhasil menangkap dua pelaku pembakaran lahan di Jalan Giobos yang mengakibatkan kebakaran lahan di dekat permukiman. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
7: Berawal dari video yang viral, berawal dari info tersebut, kami penyidik atau Satreskrim Polresta Palangka mengambil langkah cepat.
8: Pihak Polresta Palangkaraya menangkap dua orang pelaku pembakaran lahan di kawasan Jalan Giobos 14 Kota Palangkaraya. Kedua pelaku masing-masing berinisial AB alias Icong, 34 tahun, dan W, 41 tahun. Penangkapan ini dilakukan setelah video kebakaran lahan di wilayah tersebut viral di media sosial dan menarik perhatian publik. Kasatreskrim Polresta Palangkaraya Kompol Eka Palti AP Hutagaul membenarkan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang disertai rekaman video kebakaran lahan viral di media sosial. Video tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh kepolisian dengan melakukan penelusuran di lapangan, termasuk mengumpulkan keterangan dari para saksi yang berada di sekitar lokasi kejadian.
7: Berawal dari video yang viral, berawal dari info tersebut, kami penyidik atau Satreskrim Polresta Palangka mengambil langkah cepat untuk melakukan penyelidikan di seputar TKP tersebut yang mana itu di Jalan Giobos 14. Berdasarkan penyelidikan, penyidik menanyakan tersebut, Icung dalam kegiatannya membakar itu bersama Wawan, Bapak Meme, yang mana tidak lain tidak bukan adalah abang ipar yang ini sih, abang iparnya sendiri. Adapun lahan yang dibakar tersebut punya Wawan dan belakangnya Icung.
8: Karhutla juga begitu masif di Kabupaten Kota Waringin Timur. Bupati Halikinor menduga karhutla yang terus bermunculan di wilayahnya tidak seluruhnya terjadi secara alami. Kecurigaan itu muncul karena titik api baru terus ditemukan, bahkan di tengah gencarnya upaya pemadaman oleh petugas gabungan. Oleh karena itu, Halikinor berharap masyarakat ikut mengambil peran dalam penanganan karhutla. Menurutnya, pemerintah dan petugas tidak akan mampu mengawasi seluruh wilayah Kota Waringin Timur tanpa dukungan dari masyarakat.
9: Berjibaku siang sampai malam ini, tapi memang kita juga, ini makanya saya minta bantuan masyarakat juga sambil memonitor lingkungan masing-masing, jangan-jangan ada yang memang sengaja membakar, karena setelah padam ternyata di sebelah itu tetap muncul lagi api. Nah ini kan mungkin juga itu api dibawa oleh angin atau apa, kemungkinan itu ada, tetapi juga indikasi itu adanya kemungkinan disengaja.
8: Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut ada total 1.487 titik panas atau hotspot karhutla yang terdeteksi di wilayah Kalimantan dan terbanyak di Kalimantan Tengah sebanyak 767 titik. Daftar titik karhutla Kalimantan itu berdasarkan data pemantauan terbaru dari satelit NOAA 20. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Polda Riau menurunkan tim untuk melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kerumutan atau Kabupaten Palalawan yang apinya dilaporkan belum padam. Santi Yunas menyampaikan laporannya.
10: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Kerumutan, Kabupaten Pelalawan hingga kini masih dalam penanganan. Api yang telah membakar kawasan tersebut sudah memasuki pekan ketiga. Kepala Daops Manggala Agni Rengat Sidik mengatakan pihaknya masih fokus melakukan pemadaman, terutama di bagian kepala api yang menjadi titik utama penyebaran kebakaran. Menurutnya, upaya pemadaman masih menghadapi kendala karena petugas belum dapat menembus lokasi kepala api dan kondisi tersebut disebabkan belum tersedianya akses menuju titik kebakaran.
11: Posisi per hari ini kondisi kepala api aktif itu masih tersebar ya Mbak. Artinya memang potensi meluas masih cukup tinggi. Penanganan kita hari ini dari Manggala Agni itu 2 tim dari Daops Rengat ditambah 1 tim dari Daops Siak dan juga diperkuat oleh tim Satgas lain tentunya. Ada teman-teman BPBD, terus teman-teman RPK perusahaan dan juga TNI Polri. Kondisi angin di lokasi itu kencang sekali, berputar-putar juga, dan juga kondisi bahan bakar yang menumpuk ditambah dengan cuaca kering ini sangat kering, itu penjalaran api bisa sangat cepat sekali di sana, Mbak.
10: Sementara itu, Polda Riau mengerahkan tim kesehatan dan psikologi ke Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan sejak Sabtu kemarin sebagai bagian dari operasi kemanusiaan bagi masyarakat dan petugas yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Kabak Ops Polres Pelalawan AKP Yul Hairi mengatakan, sebanyak 13 personil Bidokes Polda Riau diterjunkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdampak asap serta personil gabungan yang selama sepekan terakhir berjibaku melakukan pemadaman.
12: Memberikan bantuan kesehatan pada masyarakat yang terdampak oleh asap atau kebakaran hutan yang terjadi di Dusun Aur Kuning, Kecamatan Kerumutan selama 24 hari ini. Kemudian juga kami menjadikan posko untuk cek kesehatan dan tim kesehatan Polda Riau juga door-to-door rumah-rumah warga yang terdampak oleh kabut asap di seputaran desa dari air hitam Aur Kuning tersebut. Kemudian kami juga melaksanakan pengecekan kesehatan terhadap pemadam kebakaran atau tim pemadam yang berjibaku di lokasi titik api, dicek seluruhnya kesehatan oleh tim Bokes Polda Riau dan juga diberi obat-obatan.
10: Selain di Kerumutan, tim trauma healing Polda Riau direncanakan bergerak ke desa-desa lain di Kabupaten Pelalawan yang masih terdampak karhutla dan memiliki kualitas udara yang buruk. Dari Kabupaten Pelalawan, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengar, pemerintah Provinsi Riau mendistribusikan masker, oksigen, dan obat-obatan ke kabupaten kota yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Femi Asti Yovani menyampaikan laporannya.
13: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terpantau masih ada di beberapa wilayah di Provinsi Riau, dengan terbesar terdapat di Kabupaten Pelalawan, tepatnya di Kecamatan Kerumutan yang menimbulkan kabut asap. Dengan kondisi itu dan membantu masyarakat yang terdampak asap akibat karhutla, pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto menyebutkan pemerintah Provinsi Riau mendistribusikan masker, oksigen, dan obat-obatan ke kabupaten kota atau wilayah yang terdampak. PLT Gubernur mengatakan masker dan oksigen tidak hanya diberikan kepada masyarakat, tetapi juga petugas atau personil yang melakukan pemadaman di lapangan. Jangan sampai petugas yang bekerja sakit akibat menghirup asap. PLT Gubernur menuturkan jika stok yang ada kurang, maka pemerintah provinsi juga meminta bantuan kepada pemerintah pusat untuk tambahan masker dan oksigen.
14: Nah, ini yang cukup kita perlu waspada. Kita jangan sampai nanti kita terlena dan kita beri dukungan full kepada tim juga di lapangan, dan kita juga menambah peralatan juga dan menambah kekuatan juga. Satpol PP pun kita berangkatkan, dan begitu juga Kadiskes juga kita minta bantuan juga, semua kita persiapkan di sini juga, seperti masker, oksigen, semua ini kita bawa nanti ke pusat, dan kita bawa juga toilet portable juga. Tolong semua personil itu diberikan masker. Jangan nanti mengatasi ini juga mereka yang sakit. Nah, ini yang perlu kita antisipasi.
13: Sementara Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menjelaskan, untuk stok masker yang tersedia saat ini sebanyak 110 ribu dan sudah dikirimkan ke Kabupaten Pelalawan 10 ribu masker. Meski sebelumnya Kabupaten Pelalawan meminta 18 ribu masker, namun penambahan akan dilakukan setelah melihat kondisi di lapangan. Selain masker, oksigen konsentrat sebanyak 2 unit juga sudah dikirimkan ke Kabupaten Pelalawan.
15: Hari kemarin kita punya 120 ribu masker dan sudah kita dropping ke Pelalawan 10 ribu kemarin.
16: Permintaan pelalawan memang 18.000, tapi kita tengok perkembangan. Kalau itu nanti kebutuhan 10.000 itu sudah menipis, kami akan dropping lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kami sudah kontak dari Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan untuk memintakan ibu hamil dan bayi yang terdampak. Ya, nanti kita mau kita support makanan tambahan, PMD. Ya, kita sudah petakan di kota kita yang ada.
13: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menambahkan pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan untuk melakukan pemetaan terhadap ibu hamil dan bayi yang terdampak karhutla untuk diberikan makanan tambahan. Dari Pekanbaru, Femi Astiovani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kementerian Pertanian memastikan stok bawang merah nasional dalam kondisi aman. Aji Permono menyampaikan laporannya.
17: Itu menunjukkan bahwa secara nasional, neraca ketersediaan kita itu masih aman.
18: Kementerian Pertanian atau Kementan menyebut bahwa ketersediaan bawang merah di tingkat nasional hingga saat ini dalam kondisi aman. Pasokan bawang merah dipastikan mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Perbenihan Dijen Hortikultura Kementan, Muhammad Agung Sunusi, saat menghadiri panen raya bawang merah di Bulak Parangtritis Kabupaten Bantul Kamis siang. Ditemui usai kegiatan, Agung menyatakan, pemerintah selalu melakukan evaluasi rutin terkait perkembangan inflasi secara nasional. Pemantauan pun dilakukan secara menyeluruh terhadap stok dan harga bahan pangan. Agung menambahkan, salah satu indikator kondisi pasokan bawang merah nasional dapat dilihat dari harga di tingkat produsen. Ia menilai bahwa ketersediaan dan kebutuhan pasar saat ini masih dalam keadaan seimbang.
17: Kami setiap hari Senin rapat inflasi dengan Bapak Menteri Dalam Negeri, melihat tren nasional masih aman ketersediaannya, terlihat dari angka harga di tingkat produsen masih aman di angka 25.000 sampai 30.000. Itu menunjukkan bahwa secara nasional neraca ketersediaan kita itu masih aman untuk bawang merah.
19: Sebenarnya tidak impor lagi Pak ya,
17: bawang. Wah, kalau bawang merah malah kita ekspor Mas. Kita sudah ekspor bawang merah.
18: Sementara itu, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengungkapkan bahwa bawang merah merupakan salah satu sumber kesejahteraan warga, terutama di wilayah selatan. Terbukti, produksi bawang merah Bantul menjadi penyumbang tertinggi pasokan bawang merah di daerah istimewa Yogyakarta.
20: Di mana hortikultura bawang merah ini menjadi salah satu andalan pertanian di Kabupaten Bantul yang berkontribusi terhadap total produksi DIY sebesar 70%. Bahwa sektor pertanian di Bantul ini telah kita nyatakan sebagai salah satu sektor strategis, satu dari tiga sektor ekonomi strategis di Bantul, yaitu industri, pertanian, dan pariwisata.
18: Selain produksi yang tinggi, harga bawang merah di tingkat petani saat ini juga cukup baik. Berada di angka Rp18.000 per kilogram, keuntungan yang didapat juga cukup tinggi.
1: Kemendikdasman menyoroti tantangan Indonesia dalam pemenuhan gizi anak, di mana ada anak kekurangan gizi karena faktor kekurangan pangan, dan sebagian lainnya makan terpenuhi namun tidak bergizi. Rini Hairani menyampaikan laporannya.
21: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasman mendorong edukasi gizi dan kebiasaan hidup sehat menjadi bagian integral dari budaya sekolah. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasman Tatang Mutakin dalam peringatan 10 tahun program Nutrition Goes to School NGTS di Jakarta hari ini. NGTS sendiri diinisiasi oleh SEAMO, Regional Center for Food and Nutrition, sejak tahun 2016. Menurut Tatang, gizi yang baik dan pendidikan berkualitas merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ia mengatakan peserta didik membutuhkan kondisi tubuh yang sehat dan asupan gizi yang cukup sehingga mampu belajar secara optimal. Di sisi lain, sekolah memiliki peran penting dalam membentuk pengetahuan, sikap, serta kebiasaan hidup sehat yang dapat menjadi bekal anak hingga dewasa.
22: Jadi bahwa hal yang paling penting dalam konteks Indonesia saat ini terkait ada kekurangan gizi di anak-anak, juga ada yang berlebih, dan sekaligus ada tantangan terkait kekurangan gizi mikro. Jadi ini bagian penting yang ingin kita respon melalui sekolah sebagai agen perubahan. Jadi dengan adanya APRO program ini harapannya nanti di sekolah ada perubahan-perubahan terkait tadi bagaimana anak-anak mendapatkan gizi yang terbaik ya, tidak kelebihan, tidak kekurangan.
21: Sementara itu, Center Director CMEO, Regional Center for Food and Nutrition, Profesor Rini Sekartini mengatakan pada INJTA sekitar 2.400 sekolah lewat kepemimpinan kepala sekolah dan guru menjadi motor edukasi dan praktek baik gizi di sekolah. Implementasi juga termasuk dengan membuat kebun hingga peternakan yang hasilnya dapat digunakan oleh anak-anak di sekolah tersebut untuk mendapatkan asupan nutrisi yang baik.
2: Bukan hanya sekedar edukasi, tapi juga praktek baik yang bisa dilakukan oleh terutama sekolah ya, karena motornya ada di sekolah dan di

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Jerman mendorong Amerika Serikat untuk berperan aktif dalam upaya diplomasi damai terkait konflik di Ukraina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul mengatakan upaya negosiasi dan diplomasi Amerika Serikat sangat penting, mengingat Ukraina yang masih menghadapi konflik dengan Rusia, yang merupakan negara dengan kekuatan militer besar. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Aston Villa menargetkan 3 poin saat bertandang ke markas Brighton and Hove Albion dalam laga perdana Liga Premier Inggris musim 2026-2027. Indra Virgiantara melaporkan.
1: Aston Villa akan jalani laga tandang pada pertandingan Liga Premier Inggris dengan menghadapi Brighton and Hove Albion di Stadion Amex malam nanti. Pelatih Aston Villa Unai Emery menargetkan 3 poin pada laga tersebut. Emery menegaskan timnya harus siap menangani segala skenario permainan yang terjadi pada pertandingan nanti. Fokus 100% dan kerja keras sepanjang 90 menit disebutnya sebagai kunci utama untuk meraih kemenangan dari tuan rumah.
2: Ready for everything. We must be...
1: Kita harus siap untuk segalanya. Kita harus fokus 100% dan bekerja keras selama 90 menit seperti yang kita lakukan tahun-tahun sebelumnya. Target utama di hari Minggu ini adalah bersaing dan memberikan yang terbaik selama 90 menit demi 3 poin tersebut.
2: In 90 minutes for those 3 points.
1: Meski begitu, Villa memasuki musim baru dengan kehilangan sejumlah pilarnya pada bursa transfer. Morgan Rogers, Yuri Tillemans, Ezri Konsa, dan Lucas Digne sudah tidak lagi menjadi bagian dari skuad. Selain itu, Unai Emery juga harus memutar otak karena badai cedera. Amadou Onana dan Johan Manzambi dipastikan absen. Sementara Joe Gomez mengalami cedera betis saat menghadapi Paris Saint-Germain di Piala Super Eropa. Sementara itu, tuan rumah Brighton and Hove Albion memasuki musim baru dengan wajah yang lebih segar setelah ditinggal 2 pemain senior, James Milner yang pensiun dan Danny Welbeck yang bergabung dengan Chelsea. Pelatih baru Brighton Fabian Hurzeler optimis timnya mampu meraih hasil positif pada laga nanti setelah menuai hasil imbang di Conference League.
3: Yeah, overall good.
1: Ya, secara keseluruhan hasilnya bagus. Menurut saya tentu saja ini bukan hasil yang kami harapkan, tetapi juga bukan hasil yang buruk. Kini segalanya ada di tangan kami. Kami telah melalui perjalanan panjang. Semuanya berjalan lancar dan setiap pemain kembali dalam kondisi yang baik. Jadi menurut saya itulah hal yang paling penting. Sekarang kami bisa fokus pada pertandingan melawan Villa. Karena ini ada kesempatan yang sangat bagus. Ada 2 pertandingan kandang di hadapan para pendukung kami. Jadi kami sangat menantikannya. Pertandingan ini juga mempertemukan 2 tim yang sama-sama tampil di kompetisi Eropa musim ini. Brighton kembali mengakhiri musim lalu di papan atas dengan finish di posisi ke-8 untuk kedua kalinya secara beruntun. Hasil tersebut mengantarkan The Seagulls lolos ke UEFA Conference League dan menjalani debut mereka di kompetisi itu dengan hasil imbang 0-0 saat bertandang ke Tromsø, Norwegia. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Dadan Sutaryana SMSI bersama seluruh angkasawan angkasawati LPP RRI Jambi mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Mari kita maknai kemerdekaan dengan terus menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, dan bersama-sama memberikan kontribusi terbaik untuk Indonesia yang semakin maju. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat.

Ya, pendengar di mana saja Anda berada di formasi 19.34 menit waktu Indonesia Barat saat ini menemani Anda untuk saat ini yang sedang menikmati santapan malamnya atau juga yang mungkin saja ingin mencari keperluan-keperluan untuk awal pekan besok ya di hari Senin. Pendengar, dua pesawat gagal mendarat dampak kabut asap. General Manager Bandara Jambi sekarang sudah normal. Informasi pendengar dari Jambi, yang mana Jambi sempat berada di udara Jambi sebelum akhirnya gagal mendarat di Bandara Sultan Taha. Dua pesawat rute Jakarta Jambi, maksudnya sempat berada di udara Jambi sebelum akhirnya gagal mendarat di Bandara Sultan Taha Jambi dan dialihkan ke Bandara Hang Nadim Batam. Betapa tidak, kondisi tersebut terjadi saat jarak pandang di Bandara Sultan Taha Jambi itu menurun di tengah kabut asap yang melanda di sejumlah wilayah di Provinsi Jambi. Ardan Marbun, General Manager Bandara Sultan Taha Jambi, membenarkan adanya pengalihan penerbangan pesawat itu. Namun, dikatakannya keputusan divert tidak semata-mata disebabkan oleh kabut asap. Selain soal kabut asap, lanjutnya gagal landing pesawat itu juga faktor operasional penerbangan turut memengaruhi keputusan itu. Sebelum itu, pesawat Garuda Indonesia berhasil mendarat di Bandara Jambi, namun dua pesawat itu tidak dapat mengikuti kesempatan pendaratan.

Ya, pendengar, informasi selanjutnya masih kami hadirkan ke ruang dengar Anda tentunya di malam hari ini di satu informasi yang mana BPJS itu mempermudah akses layanan JKN di daerah 3T.

Dan informasi selanjutnya pendengar, Menkes imbau warga terdampak kabut asap kebakaran hutan agar memakai masker ya. Dan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan, meminta masyarakat yang terdampak kebakaran hutan dan lahan untuk membatasi aktivitas di luar ruangan. Lalu ia juga menyarankan untuk menggunakan masker sebagai upaya mencegah paparan partikel halus PM2,5. Dan ia menjelaskan bahwa PM2,5 ini merupakan partikel udara yang dihasilkan dari pembakaran hutan dengan ukuran kurang dari 2,5 mikrometer. Sangat berbahaya karena mampu terhirup hingga ke rongga terdalam paru-paru. Dan paparan partikel halus PM2,5 ini sekerap memicu keluhan medis berjenjang, mulai dari iritasi mata, tenggorokan gatal, sesak napas, hingga memperburuk kondisi penyakit paru kronis. Ya, maka dari itu penggunaan masker adalah garis pertahanan pertama yang paling mudah diakses masyarakat ketika langit mulai kelabu tertutup asap.

Ya, baiklah pendengar, di mana saja Anda berada, untukmu selamanya dari Ungu, satu lagu menemani kebersamaan di malam hari ini.

0: Aduh, Sa, lapar banget nih. Makan di mana ya?
1: Ya udah, kita makan di Sushi Mall aja. Tempatnya bagus, lagi viral lagi. Banyak spot untuk foto-foto cantik.
0: Sushi pinggir jalan lebih enak loh, Sa. Harga terjangkau untuk ukuran pelajar seperti kita ini.
1: Emang rasanya sama dengan yang di mall, Vi?
0: Loh, jangan salah loh, Sa. Pedagang kaki lima tapi rasanya bintang lima. Mending kita beli situ aja. Sekaligus kita mendukung UMKM yang ada di sekitar kita.
1: Oh, gitu.
0: Iya dong, udah harga murah, enak lagi. Dan UMKM kita bisa naik kelas.
1: Oh, oke deh. Gas, kita makan sushi.
0: Yang di kaki lima, kan?
1: Iya, ayo.
0: Oke, gas.

Ya, pendengar, di minggu malam ini mari kita sama-sama pastinya punya harapan yang sederhana ya. Pendengar, semoga udara Jambi kembali bersih, langit kembali cerah, dan tidak ada lagi masyarakat yang harus menghirup asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Dan kondisi udara Jambi saat ini memang perlu menjadi perhatian kita bersama, pendengar. Karena itu, mari jangan menambah persoalan ya dengan membakar lahan sembarangan. Nah, kalau melihat adanya titik api atau kebakaran, boleh segera laporkan kepada pihak berwenang dan jangan mencoba menangani kebakaran seorang diri. Dan untuk masyarakat yang malam ini masih harus beraktivitas di luar rumah, sebisa mungkin kurangi paparan asap dan gunakan masker yang sesuai ya. Anak-anak, lansia, serta mereka yang sensitif terhadap polusi sebaiknya lebih membatasi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk. Dan yang paling penting itu, pendengar, adalah mari sama-sama kita jaga Jambi ya. Bukan hanya ketika asap sudah datang, jangan membuang putung rokok sembarangan, jangan melakukan pembakaran terbuka, dan mari saling mengingatkan ya. Semoga dari kepedulian kecil kita malam ini lahir perubahan besar untuk Jambi, karena udara bersih adalah hak kita bersama. Selamat malam, tetap jaga kesehatan, jaga lingkungan kita, dan keep healthy, stay safe, Jambi ya. Selamat menikmati waktu malam ini, pendengar. Saya Astri Wulandari pamit undur diri, karena nanti di segmen berikutnya ada rekan Adi Putra yang akan menemani Anda.

Gempa bumi tektonik adalah jenis gempa bumi yang disebabkan pergeseran tiba-tiba pada sebuah patahan tektonik. Lempeng tektonik selalu bergerak secara perlahan, namun terjebak pada masing-masing tepian karena hambatan gesekan. Sementara dampak yang akan terjadi jika terjadi gempa bumi tektonik adalah kerusakan bangunan, terjadi longsor, dan terbentuknya gunung api baru. Gempa tektonik juga dapat menimbulkan tsunami, yakni gelombang air laut yang disebabkan oleh gerakan bumi yang terjadi setelah gempa bumi. Mengapa gempa tektonik selalu terjadi di lempeng tektonik? Ini disebabkan karena adanya pergerakan interaksi lempeng yang menimbulkan ketegangan yang kuat yang dapat menyebabkan pecahnya kerak bumi dan memicu gerakan seismik. Di Indonesia, sering terjadi gempa bumi tektonik. Hal ini dikarenakan pertemuan empat lempeng aktif tektonik dunia, yakni lempeng Indo-Australia, lempeng Pasifik, lempeng Eurasia, dan lempeng Laut Filipina.

0: Dek, adik, kamu di mana, Dek?
1: Bang, abang, tolong Naisha, bang.
0: Kamu di mana, Dek?
1: Bawa bang terjatuh.
0: Ya ampun, Dek. Kenapa kamu bisa begini? Ulurkan tangan kamu.
1: Tolong, bang.
0: Percaya sama abang. Ulurkan tangan kamu. 1, 2, 3. Hop. Kok bisa jatuh sih, Dek? Kan air sedang surut.
1: Nggak tahu, bang. Tadi aku sedang bermain dengan bonekaku, tapi jatuh.
0: Ya ampun, Dek. Sejak kapan kamu bergelantungan di dahan itu? Coba lihat badan kamu. Basah. Dan kamu menggigil, kan? Sebentar, abang ambil baju kamu dulu.
1: Dingin. Dingin.
0: Nah, ini baju kamu. Ayo, abang bantu ya.
1: Iya, bang.
0: Untung saja kamu tidak tenggelam. Lain kali, kalau abang pergi, kamu diam aja. Di sudut sana, di ujung bawah atap rumah kita.
1: Abang bohong.
0: Bohong apanya, Dek?
1: Ini bukan rumah, bang.
0: Tidak, Dek. Adek salah. Saat ini, kitalah pemilik atap termahal di dunia.
1: Mahal? Berapa, bang?
0: 9 miliar, Dek. Ya, ada apa, Dek?
1: Coba lihat di sana. Banyak polisi.
0: Oh, iya, Dek. Ayo, ayo kita sembunyi.
1: Kenapa sembunyi, Bang? Nanti rumah kita diambil bagaimana?
0: Enggak akan. Percaya sama Abang.
1: Ayo, Bang. Ayo.
0: Ayo, ayo.
1: Bang, boneka Naisha tinggal.
0: Jangan, Dek. Nanti kita ditangkap sama polisi itu.
1: Tapi itu kan bonekaku, Bang.
0: Naisha, Naisha. Sial. Ayo cepat kemari. Hampir saja kan kamu ketahuan.
1: Kita orang jahat ya, bang. Mengapa kita harus sembunyi?
0: Kita bukan orang jahat, Dek.
1: Terus yang jahat siapa?
0: Tidak ada. Mungkin nasib kita yang mengharuskan kita tinggal di bawah atap termahal itu.
1: Abang bicara apa?
0: Kamu diam.
1: Iya, iya.
2: Mereka ada di sini, Pak. Kalian jangan lari. Cepat kejar mereka. Cepat, kamu cek di sana. Siap, Pak.

0: Raisa, ini abang bawakan roti untuk kamu.
1: Orangnya makan lagi. Abang dapat uang dari mana?
0: Udah, makan aja dulu.
1: Enak, Bang. Nanti kalau ada uang, berikan Nesha ayam goreng ya.
0: Iya, Dek. Nanti abang akan carikan uang.
1: Bang, Nesha kangen Mama.
0: Iya, Dek. Abang juga. Semoga Mama tenang di surga ya, Dek.
1: Apa Ayang gak kesini ya, Bang?
0: Entahlah, Dek.
2: Hei, kalian.
0: Ayo, Dek, kita lari.
2: Jangan lari, kalian.
1: Ada apa, Bang?
0: Razia, Dek. Ayo, sini biar Abang gendong.
1: Bang, Nesha takut.
0: Kita sembunyi di sini aja.
2: Sedang apa kalian di sini? Kalian baik-baik saja. Jangan takut. Bagaimana? Mereka tidak ada, Komandan. Di sini sudah aman.
0: Ayo, Dek.
1: Siapa dia, Bang?
2: Jangan takut. Saya Pak Atta. Saya salah satu anggota dari mereka.
1: Bapak polisi, mengapa mengejar kami? Kami salah apa?
2: Bukan begitu, Dek. Bahaya kalau kalian ada di bawah jembatan. Bagaimana kalau ada orang jahat yang menyakiti kalian? Di sini itu rentan terjadi kriminalitas, pencuri, kekerasan, dan masih banyak lagi. Kemarin aja kami baru mengejar pencuri melewati kawasan ini.
1: Tidak, ini rumah kami, mahal loh, 9 miliar. Tidak mungkin membahayakan kami.
2: Kamu abangnya?
0: Iya, Pak.
2: Jaga adik kamu. Kalau butuh bantuan bapak, kamu bisa ke alamat ini. Jangan ragu datang ke rumah bapak. Jadilah abang yang bertanggung jawab. Bapak pergi dulu. Sekarang sudah aman. Jaga diri kalian baik-baik.
1: Dia nggak tangkap kita kan, Bang? Kita kan baik.
0: Iya, Dek. Dia tidak jahat.

0: Dek, dek, keluar tuh. Ya Tuhan.
1: Ya,
0: ya dek, panas. Bagaimana ini?
1: Saya takut, Bang.
0: Tidak apa-apa, dek. Abang ada di sini. Nih, kamu pakai selimut. Aduh, bagaimana ini, dek? Abang tinggal sebentar ya.
1: Abang mau kemana?
0: Abang ke rumah Pak Zata. Alamatnya dekat sini. Kalau ada apa-apa, kamu lari ya, dek.
1: Aku nggak mau, Bang. Aku takut.
0: Tidak, tidak. Kamu jangan menangis. Nanti demam kamu makin panas. Bang janji, nggak akan lama. Kamu kan tahu. Kalau abang juara lari tercepat. Kamu ingat kan saat abang mengejar kamu, abang yang menangkat?
1: Iya, iya. Nisa ingat, Bang.
0: Abang akan kembali di sini secepatnya.
1: Janji ya, Bang.
0: Iya, dek. Nisa pegang selimut ini. Nisa bertahan ya. Tunggu abang pulang.

Ya, pendengar di mana pun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya di kebersamaan kita di kesempatan hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan baik dan sehat selalu. Ya, jumpa kembali bersama Bang Adi menemani di kebersamaan kita di kesempatan hari ini.

Iya, pendengar di manapun Anda berada di malam hari ini, apa sih arti mimpi dalam menurut psikolog gitu ya? Arti mimpi adalah cara otak ini memproses emosi, ingatan, dan juga keinginan tersembunyi dari alam bawah sadar. Mimpi itu bukan ramalan, melainkan juga pantulan dari isi kepala dan juga perasaan Anda saat terbangun. Nah, sedangkan pandangan dari tokoh psikolog ada Sigmund Freud, ini mimpi adalah jalan pintas menuju alam bawah sadar. Mimpi wujud dari keinginan atau juga dorongan terlarang yang ditekan saat sadar. Sedangkan Carl Jung, ini mimpi adalah pesan dari jiwa untuk menyimpangkan diri. Simbol mimpi bersifat pribadi dan juga menuntun pada pengenalan diri yang lebih dalam. Sedangkan menurut teori kognitif dan juga evolusi, mimpi membantu otak merapikan ingatan, melatih diri menghadapi ancaman, dan juga mencari jalan keluar dari masalah hidup. Ya, pasti kita semuanya pernah bermimpi gitu ya. Macam-macam mimpinya gitu ya. Ada yang mimpi dikejar orang, atau juga mimpi dikejar ular, atau juga mimpi-mimpi lain gitu ya. Ya, boleh dikatakan bunga tidur gitu ya. Kalau nggak ada mimpi, nggak indah rasanya gitu ya. Tapi ya, itulah mimpi ketika boleh dikatakan alam bawah sadar kita membawa kita ke dimensi, kalau menurut saya, dimensi lain gitu ya. Tapi seolah-olah itu nyata gitu ya. Padahal ya, gak nyata gitu. Karena hanya mimpi gitu ya. Nah, ada arti mimpi yang sering muncul, jatuh atau terperangkap. Rasa cemas, stres, tidak punya kendali dalam hidup nyata. Atau juga kejar-kejaran, ada masalah emosi yang sedang dihindari saat bangun gitu ya. Ada juga mimpi itu terasa seperti nyata, misalnya mimpi jatuh gitu dari tempat tidur, ternyata benar-benar jatuh gitu ya, mungkin karena gelisah juga gitu ya, atau lain sebagainya. Ada juga terlambat atau juga ujian, ya, rasa takut gagal, tidak siap, atau juga tuntutan tinggi dari lingkungan. Sehingga terbawa di alam bawah sadar, sehingga terbawa mimpi gitu ya. Yang tentunya ya sulit digambarkan mimpi itu. Tapi mimpi yang paling krusial itu, mimpi yang paling kesal kalau menurut Bang Adi, itu mimpinya sudah mimpi, tapi lupa mimpinya itu apa gitu. Nah, itu diingat-ingat apa tadi malam mimpinya, tapi sulit untuk mencerna mimpinya apa tadi malam itu. Mimpi yang paling kesal itu adalah mimpi lupa tuh mimpinya gitu. Mungkin kita pernah mengalami hal seperti itu gitu ya.

0: Halma, Zong.
1: Katanya sih cuma buat ngisi waktu luang, cari sensasi, apalah-apalah.
0: Ikut temen lah, galau lah. Padahal semua itu alasan doang. Buat kabur dari kenyataan.
1: Apalagi yang kepepet duit, malah makin mubur diri. Gampang banget sekarang, tinggal buka HP.
0: Bonus-bonus tipu-tipu, sistemnya udah diatur buat kamu kalah. Sekali masuk, susah keluar.
1: Dan kalau udah kecanduan, bukan cuma duit yang hilang, tapi hidup juga bisa ambiar.
0: Mending lari ke taman, daripada lari ke judi.
1: Iya juga ya mas, ayo kita lanjut lagi jogging ya.
2: Judi online bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Stop sebelum semua terlambat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita

0: Tak pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, kembali masih bersama di malam hari ini gitu ya. Tentunya bercerita tentang mimpi gitu. Ini mimpi ini merupakan fenomena yang dialami manusia saat tidur. Ya, berupa rangkaian gambar, suara, dan juga sensasi yang terasa nyata namun sebenarnya hanya terjadi dalam pikiran. Namun secara ilmiah, mimpi terjadi saat fase tidur atau REM, rapid eye moment, gitu ya, di mana aktivitas otak ini meningkat meskipun tubuh dalam keadaan rileks. Dilansir dari makalah makna dari sebuah mimpi A, gitu ya, ada A. Wirananda dan kawan-kawan. Dari mimpi adalah pengalaman mental yang melibatkan penglihatan, pendengaran, pikiran, perasaan hingga sensasi selama tidur. Dan juga para ahli juga memiliki berbagai teori tentang fungsi dan juga tujuan mimpi. Beberapa berpendapat bahwa mimpi itu membantu proses informasi dan juga konsolidasi memori. Ada pula yang menganggap mimpi ini sebagai cara otak untuk memecahkan masalah atau juga mengekspresikan emosi yang terpendam. Nah, terlepas dari teori yang ada, mimpi ini tetap menjadi fenomena misterius yang menarik untuk ya dipelajari oleh lebih lanjut gitu ya. Dan tentunya ada mimpi ini dari berbagai sumber, mimpi-mimpi, ada jenis-jenis mimpinya gitu. Ada beberapa karakteristik umum mimpi, antara lain ini bersifat visual dan juga sensorik. Ini melibatkan penglihatan, pendengaran, dan juga sensasi lainnya. Nah, seringkali tidak logis dan tidak masuk akal. Dapat berubah-ubah dengan cepat dari satu dengan adegan ke adegan lainnya. Dan juga melibatkan emosi yang kuat seperti ketakutan, kegembiraan, atau juga kesedihan, sulit diingat setelah tidur. Nah, ini kita banget jadi mimpinya luar biasa, tapi pas udah bangun lupa untuk diingat. Setelah bangun dapat dipengaruhi oleh pengalaman dan juga pikiran sehari-hari. Nah, mimpi dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan karakteristiknya dan juga sifatnya. Ini adalah beberapa jenis mimpi pada umumnya yang sering dialami oleh kita gitu ya. Ada mimpi biasa. Mimpi biasa ini ada jenis mimpi yang sering dialami. Mimpi ini biasanya berkaitan dengan aktivitas sehari-hari, hal-hal yang familiar, misalnya mimpi tentang pekerjaan, sekolah, atau juga interaksi sosial. Mimpi bisa seringkali ini merupakan refleksi dari pikiran dan juga pengalaman sehari-hari. Ya, kalau itu mimpi biasa gitu. Ada mimpi yang mimpi lucid ini gitu ya. Mimpi lucid adalah keadaan di mana seseorang menyadari bahwa ia sedang bermimpi. Dalam mimpi lucid, orang tersebut dapat mengontrol atau juga mempengaruhi jalan cerita mimpinya. Mimpi lucid ini dianggap sebagai fenomena unik yang memungkinkan seseorang untuk mengeksplorasi alam bawah sadarnya secara sadar. Ada juga mimpi berulang. Gitu. Mimpi berulangnya adalah mimpi yang terjadi berkali-kali dengan tema atau adegan yang sama. Seringkali mimpi berulang ini memiliki makna psikologis tertentu seperti kecemasan yang belum terselesaikan atau juga trauma masa lalu. Dan juga memahami arti di balik mimpi berulang dapat membantu seseorang mengatasi masalah emosional. Ya, kalau Bang Adi mimpinya itu pernah mimpi, tapi mimpinya bersambung, mimpi terbangun, dan itu bersambung lagi tuh mimpinya gitu ya. Wah, kalau mimpi bisa bersambung tuh keren gitu ya. Kalau menurut Bang Adi keren sih gitu ya. Tapi pernah gak kamu merasakan bahwa ketika mimpi itu, wah udah terbangun, wah tadi mimpinya asik gitu. Bawa tidur lagi, ternyata mimpi lagi gitu ya. Ada juga mimpi profetik gitu ya. Mimpi profetik ini yakini sebagai mimpi yang dapat meramalkan masa depan atau juga memberikan pesan spiritual. Dalam beberapa tradisi dan juga kepercayaan, mimpi profetik ini dianggap sebagai bentuk komunikasi dengan alam spiritual atau juga petunjuk gitu ya.
Nah, ini mimpi yang sering gitu ya, mimpi buruk gitu ya. Mimpi buruk ini adalah mimpi yang menimbulkan perasaan takut, cemas, atau tidak nyaman. Dan juga mimpi buruk seringkali melibatkan situasi berbahaya, menakutkan, atau juga traumatis. Mimpi buruk ini dapat disebabkan oleh stres, kecemasan, atau pengalaman traumatis dalam kehidupan nyata.

Ada juga mimpi erotis ini. Mimpi erotis dilibatkan konten yang ya seksual atau juga romantis. Mimpi jenis ini umumnya terjadi dan dianggap sebagai ekspresi normal atau juga hasrat seseorang atau juga dibutuhkan emosional. Mimpi erotis ini tidak selalu mencerminkan keinginan atau juga fantasi dalam kehidupan nyata gitu ya. Ada juga mimpi abstrak. Mimpi abstrak ini melibatkan adegan, gambar, atau juga konsep yang sulit dijelaskan atau tidak masuk akal. Mimpi jenis ini seringkali memiliki simbolisme yang kompleks dengan dan juga dapat memerlukan interpretasi dan juga mendalam dalam memahami maknanya. Dan juga memahami berbagai jenis mimpi dapat membantu seseorang lebih mengenal dirinya sendiri dan juga mengeksplorasi alam bawah sadarnya. Setiap jenis mimpi memiliki karakteristik dan juga potensi makna yang berbeda. Dan juga memberikan wawasan unik tentang pikiran dan juga emosi manusia.

Dan berikutnya arti mimpi yang umum terjadi. Meskipun setiap mimpi bersifat personal dan unik, ada beberapa tema mimpi yang umumnya dialami banyak orang. Nah, ini ada beberapa contoh mimpi yang sering terjadi beserta kemungkinan dan artinya. Pasti kamu pernah mimpi jatuh gitu ya. Nah, mimpi jatuh yang dikatakan Bang Adi tadi, dari jatuh dari ketinggian, seringkali dikaitkan dengan perasaan kehilangan kendali atau juga ketakutan akan kegagalan dalam hidup. Dan mimpi ini juga bisa mencerminkan kecemasan tentang situasi tertentu atau juga ketidakpastian dalam menghadapi tantangan. Dari sisi positif, mimpi juga jatuh juga bisa berarti kesiapan untuk melepaskan sesuatu dan juga memulai babak baru. Katakan mimpi dikejar oleh seseorang atau sesuatu sering merefleksikan upaya untuk menghindari masalah atau juga situasi yang tidak menyenangkan. Dalam kehidupan nyata, mimpi ini bisa menandakan adanya stres, kecemasan, atau juga perasaan tertekan yang belum terselesaikan menghadapi atau juga pengejar gitu ya. Dalam mimpi bisa menjadi simbol keberanian menghadapi masalah. Ya, kalau mimpi dikejar ular, itu. Jadi mimpi-mimpi itu seolah-olah seperti nyata sih gitu ya. Dan juga mimpi terbang tadi, mimpi terbang ini seringkali dikaitkan dengan perasaan bebas, lepas, dan juga dari batas atau juga mencapai tujuan. Mimpi ini juga mencerminkan keinginan untuk melampaui hambatan dalam hidup atau juga meraih cita-cita yang tinggi. Namun jika terbang terasa tidak terkendali, ini bisa jadi menandakan kekhawatiran tentang kehilangan pegangan dalam situasi tertentu.

Ada juga mimpi ya tidak berpakaian gitu, dalam kita juga tidak berpakaian sering dikaitkan dengan perasaan rentan, malu atau juga takut terekspos. Mimpi ini juga mencerminkan kecemasan tentang penilaian orang lain atau menakutkan akan terungkap dari suatu rahasia. Nah, di sisi lain mimpi juga bisa menandakan keinginan untuk lebih terbuka dan jujur.

Ya, baik pendengar di mana pun Anda berada. Tentunya kalau kita cerita tentang mimpi, banyak mimpi-mimpi yang mimpi dikejar hewan gitu ya, mimpi berada di tempat yang asing gitu ya. Mimpi ya banyak deh mimpi-mimpi kalau diceritain, semua mimpi ada semuanya ceritanya gitu ya.

Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-634-82 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI.

Ya, pendengar di mana pun Anda berada, ya. Tentang mimpi, harapan bisa memberi motivasi dalam menjalani hidup. Menjalani hidup seringkali diwarnai dengan cobaan dan juga bisa bikin putus asa. Ya, ketika putus asa muncul dorongan lebih agar muncul sebuah harapan baru. Ketika seseorang memiliki sebuah mimpi dan harapan, ia akan lebih bersemangat dalam menjalani hidup dan tetap tegar, pantang menyerah dan mampu melewati segala cobaan. Ya, mimpikan apa yang berani kamu mimpikan. Pergi kemana kamu ingin pergi. Jadilah apa yang kamu inginkan. Jadi masa depan adalah milik mereka yang percaya pada keindahan dan mimpi mereka. Ya, pendengar di mana pun Anda berada, selalu tetap bermimpi dan juga jadikan mimpi-mimpi tersebut bunga tidur yang mengenakan untuk kita. Tepat nanti pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat, tentunya di Ruang Rindu yang akan menemani di kebersamaan kita. Jadi tak aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

Ya, kembali masih bersama di Ruang Rindu di malam hari ini gitu ya. Tema kita yaitu Terima Kasih Negeriku. Ya, Terima Kasih Negeriku ini sebuah ungkapan rasa syukur dan cinta mendalam terhadap Indonesia, tempat kelahiran dan juga tanah air kita yang kita cintai.

Ya, tentunya sudah tidak terasa kita sudah berada di bulan Agustus, sudah merayakan HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Nah, di saat seperti inilah kita diingatkan perjuangan para pahlawan kita dalam merebut dan juga mempertahankan kemerdekaan. Salah satu pahlawan nasional yang pidatonya sering dengar adalah Bung Tomo, pidato yang luar biasa. Dan juga membangkitkan semangat perjuangan dan juga pidato yang berhasil membuat pasukan Inggris dan Belanda belakangan lari tunggang langgang dibuatnya oleh semangat juang bangsa Indonesia. Nah, tentunya untuk mengisi kemerdekaan ini, apa yang sudah kita berikan untuk negara kita?

Ya, apa yang sudah kita persembahkan kepada Indonesia di usia yang ya saat ini gitu, atau juga terlebih kita yang usianya telah jauh melebihi usia-usia yang lainnya, yang apa yang sudah kita berikan gitu ya. Ya, di teleponnya 0811670788850. Dan juga apa sih kegiatan di tempat Anda? Hari ini full nampaknya kegiatan-kegiatan untuk merayakan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Hari Minggu gitu ya. Ada lomba panjat pinang juga, dan juga di setiap RT nampaknya juga digelar gitu ya. Ada juga jalan sehat gitu ya, senam gitu. Nah, kalau coba Anda sendiri apa nih yang sudah kegiatan-kegiatannya gitu ya. Kalau pawai sudah berlalu gitu ya. Nah, lomba-lomba nih mulai banyak gitu ya, menjelang nanti di akhir Agustus juga gitu. Ya, di 0811670788850. Ibu Aisyah, apa kabarnya malam hari ini gitu ya. Bang JJ juga gitu ya, Bang Buhori, Bang Agus juga. Ida di Muarajambi juga, apa kabarnya malam hari ini. Ajeng juga gitu ya, apa kabar malam hari ini juga. Mundawati gitu ya. Dan juga buatnya Anita malam hari ini juga, apa kabarnya. Mudah-mudahan sehat semuanya gitu ya, dan mimpi indah selalu menyertai ketika ingin beranjak ke pembaringan. Ya, sambil mendengarkan lagu-lagu malam hari ini tentunya, karena mungkin banyak juga kegiatan hari ini, bagi kondangan atau juga melakukan aktivitas lainnya juga, atau juga kegiatan lomba-lomba juga gitu ya, membuat badan ini terasa lelah juga. Nah, saatnya kita beristirahat malam hari ini. Tapi ada juga masih kegiatan-kegiatan lomba karaoke gitu ya, untuk meriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia.

0: Parkirnya, Mbak, 2.000 aja.
1: Mas, di sini parkir gratis. Kok Mas masih minta uang?
0: Loh, ini kan buat jaga motor, Mbak. Biar aman.
1: Aman dari apa, Mas? Kalau Mas pungut biaya tanpa izin kayak gini, itu namanya pungutan liar. Udah tahu belum? Tindakan Mas ini melanggar hukum.
0: Loh, kan cuma 2.000 aja. Nggak besar juga.
1: 2.000 tetap aja salah, Mas. Nih saya kasih tahu. Parkir liar itu dilarang sama Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Tepatnya di pasal 287 ayat 4 dan pasal 106 ayat 4. Kalau Mas tetap pungut biaya tanpa izin, bisa kena sanksi pidana kurungan 1-2 bulan atau denda Rp250.000-500.000.
0: Iya ya. Tapi kan saya nggak masuk jelek, Mbak.
1: Belum selesai, Mas. Kalau pungutan liar ini dianggap pemerasan, bisa kena pasal 368 ayat 1 KUHP. Hukumannya nggak main-main, pidana penjara sampai 9 tahun. Mas mau kayak gitu?
0: Yaudah deh, Mbak. Maaf ya, Mbak. Maaf.
2: Jangan biarkan pungutan liar merugikan kita semua. Pahami hakmu, taati aturan, dan laporkan jika ada pungutan liar. Bersama kita ciptakan lingkungan yang aman dan adil.
3: Kak, lihat ya perut kamu makin maju. Kurang olahraga tuh.
4: Is, ini bukan perut maju. Ini investasi jangka panjang.
3: Investasi penyakit kali ya. Kak, dokter terbaik itu ya kita sendiri loh.
4: Nah, emang kita sekolah kedokteran?
3: Nggak perlu, cuma cukup. Tidur cukup, makan sehat, minum air putih, olahraga dikit-dikit, terus jangan stres. Gampang kan?
4: Terus, aku masih boleh makan gorengan?
3: Boleh, asal jangan tiap hari. Ingat, badan cuma satu, nggak bisa diriset kayak HP.
4: Iya deh, mulai hari ini, aku nurut sama dokter rumah tangga. Tapi syaratnya, kamu temenin olahraga. Joget TikTok juga gak apa-apa.
3: Alah, yaudah, deal. Tapi air putih dulu yuk.
5: Sehat itu dimulai dari rumah. Yuk jadi dokter terbaik buat diri sendiri dan keluarga.

Ya, dan tentunya di HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ini tentunya bangkitkan semangat kita ya, perjuangan dan juga seperti pidato yang berhasil membuat pasukan Inggris dan Belanda di belakangan lari tunggang langgang oleh semangat juang bangsa Indonesia. Pidato yang menjadi jalan terbunuhnya Jenderal Malabi di peperangan 10 November 1145 di Surabaya, dan juga peperangan menggetarkan dunia dengan aksi heroik arek-arek Surabaya, dan juga peperangan yang menggetarkan dunia dengan aksi heroik gitu ya. Nah, pada usia Bung Tomo atau juga Sutomo pada 25 tahun, tetapi beliau telah mengambil peran yang cukup luar biasa di atas usianya, memimpin pertempuran dengan mengorbankan gitu ya. Mengorbankan dan juga jiwa raganya. Bung Tomo di usianya yang masih sangat muda tidak ada rasa takut gentar untuk menghadapi ya peperangan musuh gitu ya. Nah, dengan semangat perjuangan gitu ya, para pahlawan kita tentunya menjadi motivator, menjadi pendorong untuk kita mengisi kemerdekaan ini. Apa yang harus kita isi dalam kemerdekaan ini? Ya, meneruskan cita-cita perjuangan bangsa gitu ya. Dan mungkin juga menjadi yang terbaik gitu ya.

di lingkungan ya keluarga, warga dan juga masyarakat dan juga bangsa dan negara ini. Dan tentunya berikan yang terbaik gitu ya untuk bangsa dan negara ini. Agama bangsa dan negara tentunya akan memberikan yang terbaik pula untuk kita. Ya, buat Bang JJ, Bang Ijal juga gitu ya, apa kabarnya? Bang Rudi di Sengeti. Ya, buat semua-semuanya yang lagi pada monitor, buat monitor aja gitu ya.

Ya, dan juga buatnya Amar di Bakung gitu ya. Apa kabarnya juga malam hari ini Bang Arman, Bang Ramlan, Tunas Mudo gitu ya.

Ya, dan juga mengisi kemerdekaan berarti menjaga persatuan, terus berkarya nyata bagi bangsa, dan juga tidak hanya menyia-nyiakan pengorbanan para pahlawan. Ya, kemerdekaan adalah awal untuk membangun negeri yang lebih maju. Kemerdekaan bukan tanda untuk berhenti berjuang, tapi tanda untuk perjuangan yang lebih keras lagi. Dan juga jangan sia-siakan kemerdekaan yang diperjuangkan dengan darah dan air mata para pahlawan. Dan juga mari terus menjaga semangat persatuan, mengisi kemerdekaan dengan karya, dan juga membawa Indonesia melangkah maju.

Dimanapun Anda berada, dan juga kemerdekaan adalah kesempatan emas untuk bermimpi lebih tinggi dan juga berkarya lebih besar bagi sesama. Dan juga kobarkan semangat belajar dan juga kerja keras untuk Indonesia yang lebih kuat.

0: Bu, jangan pakai di bawah jalan ya.
1: Saya cuma sebentar kok. Mobil saya!
2: Parkir sembarangan dapat membahayakan dan menghalangi jalan yang dapat berakibat kecelakaan.

0: Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
1: Baca sulit, komentar.

Ya, masih bersama di Terima Kasih Negeriku. Ya, kemerdekaan Indonesia telah diperjuangkan oleh para pahlawan terdahulu merupakan warisan berharga yang kini berada di tangan generasi muda. Di era globalisasi dan juga teknologi yang berkembang pesat ini, tentang tantangan dan juga yang harus dihadapi bangsa ini semakin kompleks dan juga beragam. Oleh karena itu, diperlukan semangat juang yang tinggi generasi muda untuk terus mengisi kemerdekaan dengan prestasi dan juga kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa.

Ya, jadilah generasi yang berani bermimpi dan gigih mewujudkannya demi Indonesia maju. Kemerdekaan adalah tanggung jawab, dan juga mari kita isi dengan prestasi dan juga inovasi. Di 0811670788850.

Ya, untuk mengisi kemerdekaan, jadilah pemuda yang berintegritas, bangun Indonesia dengan kejujuran dan juga kerja keras. Jangan takut untuk bermimpi besar, Indonesia membutuhkan visimu untuk maju. Dan juga cintailah produk dalam negeri, dukung ekonomi kreatif Indonesia.

Ya, pendengar, negeri ini bukan sekedar tempat tinggal. Ini adalah titipan leluhur dan juga anugerah sang pencipta yang harus dijaga dengan tindakan nyata.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti, tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Sadar gak sih? Kadang kita sok baik ke orang lain, tapi jahat banget ke diri sendiri. Coba deh, cek tanda-tandanya. Sering bilang, iya, padahal sebenarnya gak sanggup, hanya supaya orang lain gak kecewa. Capek kan? Atau suka merendahkan diri sendiri. Stop deh, kamu itu spesial loh. Tuhan ciptakan kamu, pasti ada tujuannya. Dan jangan lupa, kesehatan fisik juga penting. Jangan begadang terus atau makan junk food tiap hari. Tubuhmu juga butuh perhatian loh. Jadi, yuk mulai dari sekarang. Belajar bilang enggak kalau memang enggak sanggup. Apresiasi kelebihan diri sendiri dan jaga pola hidup. Karena kebahagiaan itu dimulai dari diri kita. Kalau bukan kamu yang baik ke diri sendiri, siapa lagi?

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Ya, kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 Mega ini kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Ya, mendingan ada di mana pun Anda berada, kalau kita jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang berintegritas. Indonesia membutuhkan teladan yang baik. Tumbuhkan jiwa kewirausahaan, ciptakan lapangan kerja untuk Indonesia maju.

Mana-mana berada, generasi muda dapat mengisi kemerdekaan melalui aksi nyata seperti giat belajar, berkarya, dan juga menguasai ilmu pengetahuan serta menjaga persatuan dengan menjunjung tinggi nilai toleransi dan juga Pancasila. Mereka juga berperan aktif melestarikan ini budaya lokal dan juga memanfaatkan era digital secara bijak untuk memajukan bangsa. Ya, pendidikan dan juga pengembangan diri, belajar dengan tekun untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, mengasah keterampilan, berprestasi di bidang sains, seni, atau juga berolahraga. Mengupgrade pola pikir agar lebih kritis, kreatif, dan juga inovatif. Serta juga nasionalisme dan juga persatuan, menjaga toleransi antar umat beragama, suku, dengan memegang prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Serta mencintai produk lokal dan karya buatan dalam negeri, serta melestarikan budaya, mengenalkan ke kancah global. Dan juga aksi sosial di era digital, menggunakan media sosial secara bijak untuk menyebarkan konten positif, juga terlibat dalam kegiatan sosial dan juga mengabdikan diri dan hal-hal lainnya yang tentunya bisa menjadikan kita orang-orang atau generasi muda yang terampil, bijak, gitu ya, dan semuanya. Ya, baik pendengar di mana pun Anda berada, dan menjunjung tinggi kejujuran, disiplin dalam kehidupan sehari-hari.

Ya, karena generasi muda itu merupakan agen perubahan yang dapat meneruskan cita-cita bangsa Indonesia dan juga energinya yang kuat serta menggelora, seharusnya mampu memberikan kontribusi terbaiknya untuk kemajuan, terutama mengisi kemerdekaan. Kegiatan yang positif dapat dilakukan dengan terus produktif, menyebarkan kebaikan bagi sekitarnya dan juga hal-hal lainnya.

asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

tanah longsor umumnya terjadi di daerah kemiringan yang curam, seperti perbukitan, lereng gunung, serta tebing-tebing. Berikut merupakan beberapa penyebab terjadinya tanah longsor. 1. Curah hujan yang tinggi. Hujan lebat dalam waktu singkat seperti hujan badai dapat membuat tanah jadi berat sehingga memicu terjadinya longsor. 2. Gempa bumi. Gempa bumi dapat menyebabkan pergeseran tanah atau bebatuan yang sebelumnya sudah tidak stabil sehingga memicu tanah longsor. 3. Perlemahan tanah karena erosi. Tanah yang tererosi atau terkikis oleh air sungai, hujan, dan angin menjadi lebih rapuh sehingga mudah memicu longsor. 4. Pembangunan infrastruktur seperti konstruksi jalan, bangunan, serta pertambangan terkhusus di daerah-daerah yang curam. 5. Pemompaan air tanah. Pengambilan air yang berlebihan dapat menyebabkan pengendapan tanah sehingga dapat memicu terjadinya longsor. Pengelolaan serta pemeliharaan yang bijaksana dan benar akan sangat penting dalam mengurangi risiko terjadinya tanah longsor, khususnya daerah yang rawan terjadi tanah longsor.

0: Lihat yuk perut kamu makin maju. Kurang olahraga tuh.
1: Is, ini bukan permaju. Ini investasi jangka panjang.
0: Investasi penyakit kali ya. Kak, dokter terbaik itu ya kita sendiri loh.
1: Nah, emang kita sekolah kedokteran?
0: Nggak perlu, cuma cukup. Tidur cukup, makan sehat, minum air putih, olahraga dikit-dikit, terus jangan stres. Gampang kan?
1: Terus, aku masih boleh makan gorengan?
0: Boleh, asal jangan tiap hari. Ingat, badan cuma satu, gak bisa diriset kayak HP.
1: Iya deh, mulai hari ini, aku nurut sama dokter rumah tangga. Tapi syaratnya, kamu temenin olahraga. Joget TikTok juga gak apa-apa.
0: Alah, yaudah, deal. Tapi air putih dulu yuk.
2: Sehat itu dimulai dari rumah. Yuk jadi dokter terbaik buat diri sendiri dan keluarga.

Ya, baik pendengar di mana pun anda berada, terima kasih banyak buat anda yang sudah mendengarkan di Pro 1 di 88,5 Mega di kebersamaan kita sedari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Ya, tepat nanti pada pukul 23 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Jambi malam ini tentunya akan menemani di kebersamaan kita. Dan buat anda yang ingin beranjak ke pembaringan, ya mudah-mudahan dengan terdengar lagu-lagu pilihan Pro 1 malam hari ini akan lebih mengenyangkan tidur anda di sempatan malam hari ini. Dan juga mimpi indah selalu menyertaimu dan esok hari kembali dengan aktivitas dan rutinitas seperti biasanya. Baik, dengan di mana-mana anda berada dan tentunya kita jelang Jambi malam ini tepat nanti pada pukul 23 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Din, aku lagi butuh uang cepet nih. Ada yang nawarin pinjaman online, cairnya cuma 5 menit, gimana ya?
1: Hati-hati, Rin. Sudah dipastikan belum tuh pinjaman online yang legal atau gimana?
0: Belum sih, tapi kan yang penting dia cepet cair.
1: Nah, itu berbahaya. Pinjaman online sering menggunakan bunga dan denda yang tidak wajar. Belum lagi cara penagihannya bisa mengintimidasi dan juga mengganggu keluarga maupun teman.
0: Wah, aku juga baru tahu nih. Hampir aja aku asal daftar.
1: Kalau memang perlu pinjaman, pastikan menggunakan layanannya resmi dan sesuai dengan kebutuhan. Jangan mudah tergiur proses instan tanpa mengecek keamanannya.
0: Makasih ya sudah ngingetin. Lebih baik berpikir matang daripada menyesal di kemudian hari. Tapi aku boleh pinjam uang kamu enggak?
1: Sorry ye, enak aja.
2: Jangan mudah tergiur pinjaman online. Bijak mengelola keuangan, cek legalitas penyedia layanan, dan lindungi data pribadi Anda.

0: 야, 아빠 마!
1: 쪼뿌크 씨리 설레!
0: 아빠 씨, 마!
1: 쪼뿌크 야,
0: 야 Allah, 마! 마 ngapain di dalam karung itu, 마!
1: 마 lagi latihan untuk lomba balap karung, 설레! 이, tolonglah, 설레!
0: 마 kegemukan! 그래, tahu gemuk juga masuk karung aja!
1: Ah, kamu misalnya ngejek aja lah! Bantuin 마 ngapa? Coba dibantuin sini!
0: Yaudah, tunggu! 설레 balik ya! 1, 2, 3!
2: Asal-usul lomba balap karung berawal dari zaman misionaris Belanda. Sekolah-sekolah yang didirikan oleh Belanda biasanya mengadakan lomba balap karung di setiap perayaan negeri kincir angin. Lomba ini menyasar pada anak-anak usia 6 sampai dengan 12 tahun. Alhasil, lomba balap karung kemudian populer bahkan hingga ke kampung-kampung. Seiring perkembangan zaman dan diusirnya Belanda dari Indonesia, tradisi lomba balap karung ini masih tetap dipertahankan.

Apa itu damai? Damai itu adalah ikhlas, di mana dengan kondisi sekarang, kau mau menerima keadaan, tidak menyalahkan orang lain, dan tidak menghakimi diri sendiri, maka damai akan hadir di kehidupanmu.

you want me to. Mengapa kau berpura-pura bilang kau tak suka? Oh, tak suka aku. Kau selalu memperhatikan.

Hargailah waktu yang kamu miliki, karena ia adalah sesuatu yang tidak bisa kamu peroleh kembali. Gunakan waktu dengan bijaksana dan nikmati setiap momennya.

dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahannya. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

Saudara pendengar, usai sudah menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Kita jumpa kembali esok hari tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat di 88,5 MHz. Akhirnya segenap kami yang bertugas harus pamit diri. Selamat malam, selamat istirahat, dan sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi.

Selamat pagi pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Jambi, frekuensi modulasi FM 88,5 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, edisi Senin di tanggal 24 Agustus 2026. Pendengar, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana pendapat kalian jika di depan rumah salah seorang dari kalian terdapat sebuah sungai yang mengalir dan dia mandi di dalamnya 5 kali sehari? Apakah akan tersisa kotoran di tubuhnya? Mereka menjawab, tidak akan tersisa kotoran di tubuhnya sedikit pun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, begitulah perumpamaan salat 5 waktu. Dengannya Allah akan mengampuni dosa-dosa. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmidzi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mas, kenapa nasinya gak dihabisin?
1: Kenyang, Bu. Terlanjur ambil banyak.
0: Mas, ingat gak? Rasulullah itu mengajarkan kita buat gak berlebihan dalam makanan. Iya, makanlah dan minumlah, tapi jangan berlebih-lebihan. Rezeki sekecil apapun itu amanah loh, Mas. Kalau kita buang, bisa jadi itu hak orang lain yang terampas.
1: Siap, Bu. Mulai sekarang, Ayah ambil secukupnya saja ya, biar berkah kan?
2: Makanan adalah nikmat dari Allah. Menghargainya adalah bentuk syukur kita. Ambil secukupnya, habiskan dengan niat ibadah. Karena piring yang menangis bisa menjadi saksi kelalaian kita.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jambi pagi ini.
1: Mutiara pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa RRI Jambi di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan tentunya untuk menjalani semua hari-hari kita. Di awal pekan hari ini, Senin di tanggal 24 Agustus 2026. Ya, pendengar, di kebersamaan kita hari ini saya Astri Landari dan juga rekan operator kita pagi ini ada Bung Eko Sahputra dan tentunya teman-teman yang ada di pemancar RRI yang akan membersamai untuk siaran RRI Jambi sepanjang hari ini pendengar. Dan saat ini kita berada di segmen Jambi pagi ini diisi dengan program acara dialog interaktif Mutiara Pagi RRI Jambi ya. Dan kita akan membahas pendengar untuk tema kita pada hari ini dan pagi ini tepatnya, yaitu mengenai urgensi peringatan Maulid dalam konteks kekinian, yang nantinya akan diuraikan terlebih dahulu sebelum Anda bergabung bersama kami bertanya langsung pada Pak Ustadz seputar tema ataupun juga di luar tema ya. Bersama dengan Pak Ustadz kita ada Dr. Rajo Bungsu SPDI MPDI dan

0: Alhamdulillah di ujung telepon saya sudah tersambung bersama beliau dan kita sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ustadz. Iya. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi Pak Ustadz.
1: Selamat wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Apa kabar Pak Ustadz pagi ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Baiklah Pak Ustadz, kita akan membahas mengenai daripada urgensi peringatan Maulid Nabi dalam konteks kekinian Pak Ustadz ya, yang mana besok itu adalah peringatannya dan pastinya di masyarakat Muslim di seluruh dunia itu akan memperingati hari itu Pak Ustadz ya. Dan untuk itu kami ingin mendengarkan dulu uraian tema yang akan disampaikan Pak Ustadz mengenai urgensi peringatan Maulid Nabi dalam konteks kekinian. Silakan Pak Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma ba'd. Para pendengar RRI, mobil khusus kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, yang insya Allah pada hari ini kita semua kiranya dapat melaksanakan aktivitas kita dengan lancar dan sukses. Dan tentu saja kita berharap bahwa aktivitas yang kita lakukan senantiasa di dalam ridha Allah subhanahu wa ta'ala min darabbal alamin. Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentu saja merupakan bagian dari tradisi masyarakat, wabil khusus masyarakat Indonesia, yang memang tidak bisa kita lepaskan dan juga merupakan satu hal yang sudah mendarah daging dalam diri umat Islam, khususnya di Indonesia. Dan juga tentu saja kita yang berada di Provinsi Jambi dan khususnya juga di Kota Jambi. Maka oleh karena itu peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentu saja banyak hikmah dan pelajaran yang dapat kita ambil dari memperingati Maulid Nabi itu sendiri. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kita lebih kurang sekarang ini kita telah berada di tahun 1448 Hijriah. Nah, ini artinya sudah ribuan tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan umatnya dari dunia ini. Nah, kalau ini secara logika saja ini bisa berakibat kepada umat Islam melupakan daripada sejarah Nabi yang agung ini. Maka oleh karena itu penting bagi kita untuk mengingat-ingat kembali terhadap sejarah, terutama kelahiran dari Nabi kita Muhammad SAW. Karena tentu saja semakin lama masa itu berlalu, maka besar kemungkinan bagi seseorang untuk melupakan daripada hal-hal yang telah berlalu. Maka salah satu urgensi peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, khususnya dalam kondisi kita hari ini adalah bahwa semakin maju peradaban, semakin maju kondisi masyarakat, baikkah dari aspek teknologi, informasi, dan lain sebagainya, maka tentu saja tantangan kehidupan kita di atas dunia ini juga semakin besar. Kalau zaman dahulu orang tidak mengenal yang namanya media sosial. Kita hari ini setiap individu menggenggam yang namanya media sosial. Dan di dalam media sosial itu ada hal-hal yang positif dan tentu juga ada hal-hal yang bersifat negatif. Nah, inilah pentingnya kita mentauladani Nabi kita Muhammad SAW, dan hal itu dapat kita lakukan. Salah satunya adalah dengan banyak-banyak kita mengingat daripada Nabi kita Muhammad SAW. Dan mengingat Nabi kita Muhammad SAW, salah satu sarana yang telah tersedia dan sering kita lakukan adalah dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Maka oleh karena itu, peringatan Maulid Nabi dalam konteks kekinian tentu amatlah sangat penting agar kita terus mengingat dan tidak melupakan baik sejarah dari Nabi kita Muhammad SAW. Dan pada akhirnya nanti insya Allah kita akan mencapai satu kecintaan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Karena semakin banyak kita mengingat, semakin banyak kita menyebut Nabi kita Muhammad SAW, tentu insya Allah semakin cintalah kita kepada beliau. Dan sebagaimana kita ketahui juga bahwa dalam peringatan Maulid Nabi itu yang diceritakan tentu saja diantaranya sejarah-sejarah daripada Nabi kita Muhammad SAW. Di dalam peringatan Maulid Nabi itu juga terdapat bacaan-bacaan Al-Quran, dan juga tentu saja ada zikir-zikir, dan juga ada salawat-salawat yang kita ucapkan. Dan itu semua barangkali menjadi sarana bagi kita untuk dapat mendekatkan atau mengingat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian sedikit pengantar terkait dengan tema kita pada hari ini, yakni bagaimana pentingnya peringatan oleh Nabi ini dalam masyarakat kita hari ini. Sementara kita kembalikan kepada penyiar.
0: Ya, baik. Terima kasih Ustadz untuk uraian topik yang disampaikan pagi hari ini terkait mengenai daripada urgensi peringatan Maulid Nabi dalam konteks kekinian, ya. Dan pastinya tadi sudah disampaikan oleh Pak Ustadz, ini adalah momentum untuk mengenang kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus juga menumbuhkan kecintaan kita kepada beliau dan menghidupkan kembali keteladanan nya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, baik pendengar di mana saja Anda berada, untuk itu kami membuka line telepon di pagi hari ini di 0811-6707-8850, ya. Untuk Anda yang ingin bergabung di pagi hari ini di program 1 RRI Jambi dalam program acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi RRI Jambi, ya. Baik, di beberapa pesan WhatsApp pun kami nantikan pagi ini pendengar di nomor yang sama, silakan menuliskan pertanyaannya, baik itu terkait mengenai topik yang kita perbincangkan atau juga di luar topik yang kita perbincangkan, ya. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung sekali lagi di 0811-6707-8850. Baiklah Pak Ustadz, bagaimana sebenarnya Pak Ustadz kita menumbuhkan semangat dan juga ini dapat diterapkan dalam menghadapi tantangan di era digital ini Pak Ustadz? Semangat Maulid Nabi yang bisa kita terapkan Pak Ustadz, terlebih lagi pada generasi muda. Ada sebagian yang memang menyambut daripada peringatan ini dengan semangat, yaitu generasi muda kita. Ada juga yang enggan Pak Ustadz, pastinya di beberapa tempat mungkin yang pada saat peringatan Maulid Nabi hanya sebagian saja anak-anak mudanya, dan itu lainnya diisi dengan orang-orang tua kita. Itu bagaimana Pak Ustadz?
1: Ya, seseorang pada prinsipnya di dalam melakukan satu hal itu ada motivasi di dalam diri, ada satu dorongan yang di dalam diri orang itu melakukan satu kegiatan.
0: Yeah.
1: Maka dalam hal ini terkait dengan peringatan Maulid Nabi juga tidak terlepas daripada ini. Artinya, ketika seseorang menilai ada unsur positif dari peringatan Maulid Nabi SAW, dan unsur positif itulah nantinya yang meresap dalam diri, dalam hati seseorang sehingga dia ingin melakukan. Di antaranya adalah dorongan yang paling kuat itu adalah saja ini bagian daripada kecintaan kepada kita, itu yang perlu kita tanamkan.
0: Yeah.
1: Kalau terkait dengan hikmah dari peringatan energi itu sangat banyak sekali.
0: Nah,
1: yang paling utama itu adalah bahwa yang kita peringati ini adalah sosok manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika kita melakukan itu, bagian daripada kalau kita cinta kepada Nabi, yeah, itu tentu saja insya Allah akan memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dorongan itulah yang harus kita tunjukkan dalam diri kita ini, sehingga kita mau melakukan peringatan Maulid Nabi. Tapi kalau di dalam diri kita itu sudah ada keyakinan bahwasannya ini bagian daripada yang tidak contoh, katakanlah sebagian daripada umat Islam kan ada juga yang berpendapat bahwa ini adalah satu hal yang tidak dicontohkan oleh umat Islam. Kalau itu keyakinan ditanamkan dalam diri seseorang, tentu saja mereka tidak mau untuk melakukan peringatan Maulid Nabi. Nah, kalau terkait dengan hikmahnya tentu kan sangat banyak. Di antaranya adalah kita tidak bisa melakukan peringatan Maulid Nabi ini katakanlah di masyarakat kita. Kalau kita melakukannya dengan sendirian kan,
0: benar,
1: karena memang banyak hal-hal yang harus kita persiapkan. Nah, tentu saja untuk melakukan peringatan Maulid Nabi itu katakanlah di langgar, ya, surau atau di masjid, itu kan membutuhkan orang banyak.
0: Betul.
1: Nah, ketika kita membutuhkan orang banyak itu, ini tentu ada sifat gotong royong. Nah, dalam kondisi kita hari ini kan gotong royong itu kan sulit juga dilakukan karena kita sibuk dengan aktivitas kita masing-masing. Maka salah satu hikmahnya ya bahwasanya kita memperingati Maulid Nabi itu adalah kita menghidupkan kembali sifat dasar bangsa Indonesia yaitu gotong royong. Itu salah satunya ya. Kemudian di dalam peringatan Maulid Nabi itu juga kan banyak ya yang disampaikan oleh mubaligh-mubaligh kita, dan itu juga sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Di antaranya adalah watawasaw bil haq watawasaw bis sabr. Kita kan diperintahkan untuk saling ingat-mengingatkan, baikkah dalam hal kebenaran kata Allah SWT maupun kita saling ingat-mengingatkan dalam hal kesabaran, dan itu terdapat di dalam peringatan Maulid Nabi SAW dengan hikmah-hikmah yang disampaikan oleh para pembaligh kita. Dan masih banyak lagi sebenarnya.
0: Betul, Pak Ustadz. Iya, ini ada yang bergabung sepertinya, Pak Ustadz. Kita coba angkat dulu, Pak Ustadz ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa? Dengan siapa di mana, Bapak?
2: Bangko, Bu. Dari Bangko.
0: Dari Bangko, dengan Bapak siapa?
2: Ya, dengan Pak Ustadz.
0: Enggak, dengan Bapak siapa maksudnya?
2: Pak Anwar.
0: Pak Anwar di Bangko, baiklah. Silakan ya, ada Pak Ustadz Rajo Bungsu, Pak Anwar.
2: Ya. Assalamualaikum, Pak Ustadz.
1: Assalamualaikum.
2: Numpang bertanya, Pak Ustadz, tetapi di luar tema.
0: Ya, silakan Pak Anwar.
2: Ya, kalau kita kepingin rindu kepada orang tua, kita kalau itu mewakafkan untuk dia ke masjid, apakah sampai apakah tidak tetap?
0: Oke, baik, itu saja Pak Anwar.
2: Iya.
0: Iya. Baik, terima kasih Pak Anwar.
2: Iya.
0: Iya, baik, itu pertanyaannya Pak Ustadz. Jika kita rindu kepada kedua orang tua kita yang sudah tiada, kita mewakafkannya Pak Ustadz, itu apakah tersampaikan katanya?
1: Insya Allah Pak Anwar, ya, bahwasanya perbuatan-perbuatan baik kita di atas dunia ini, baikkah perbuatan baik itu kita tunjukkan diri kita sendiri maupun kita tunjukkan kepada orang lain, bahkan orang lain yang sudah meninggal dunia pun, insya Allah akan tersampai kepada Allah Ta'ala. Artinya perbuatan baik itu akan tetap kekal di. Nah, artinya apatah lagi yang melakukan itu adalah anak terhadap orang tua atau orang tua terhadap anak.
0: Iya, betul.
1: Karena memang ada hadis Nabi SAW ya, bahwasanya amalan itu tidak terputus. Ada tiga amalan kata Nabi yang tidak terputus, yang diantaranya itu adalah doa, ya, doa dari anak-anak yang soleh
0: dan soleha.
1: Nah, begitu kan. Nah, doa, apatah lagi doa itu disertai dengan perbuatan, dengan amal tadi kan. Kita menginfakkan harta yang kita miliki dengan tujuan agar pahala kita sampai kepada orang.
0: Iya, terlebih lagi apabila kita mampu Pak Ustadz ya, setiap kita mendapat rezeki mungkin kita niatkan untuk kedua orang tua kita yang sudah meninggal, itu luar biasa lagi Pak Ustadz ya.
1: Betul. Ya, doa kita saja ya, insya Allah dikabulkan oleh Allah, disampaikan kepada Allah SWT. Apatah lagi ya, doa disertai dengan perbuatan kan, dengan tujuan kebaikan kepada orang tua yang insya Allah sampai Pak Anwar.
0: Iya, baik. Ini ada pertanyaan dari WhatsApp Pak Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ustadz, bagaimana Pak Ustadz daripada versi Pak Ustadz, apakah ada Pak Ustadz ide untuk melaksanakan acara peringatan Maulid Nabi yang tidak hanya sekedar seremonial saja Pak Ustadz, namun bagaimana ini melekat pada jamaah yang hadir untuk menerapkan daripada tauladan kita Nabi Muhammad Pak Ustadz. Mohon Pak Ustadz pencerahannya dan masukannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah. Nah, ini Pak Ustadz. Ini Pak Ustadz kayaknya ide-ide cara memperingati Maulid Nabi nih Pak Ustadz, supaya lebih melekat pada jemaah yang nanti pulang dari masjid. Nah, seperti itu mungkin Pak Ustadz ini.
1: Iya, kalau masalah ide itu kan sebenarnya itu kan tergantung kepada masing-masing individu.
0: Ya. Betul, panitianya bagaimana, Pak Ustadz ya. Ya.
1: Bagaimana cara ia untuk apa namanya merealisasikan kait dengan peringatan Maulid Nabi ini, ya kan? Iya, memang secara umum yang dilakukan oleh masyarakat adalah seperti yang kita saksikan pada saat ini, ya, berkumpul di satu tempat, diadakanlah tausiah agama dengan apa namanya mengisahkan tentang kelahiran Nabi kita. Secara umum memang itu.
0: Betul.
1: Ya. Namun intinya sebenarnya adalah bagaimana upaya kita agar masyarakat umat Islam ini dapat menjadikan Nabi kita sebagai tauladan. Itu kan intinya seperti itu. Kan?
0: Iya, betul.
1: Nah, artinya kalau demikian adanya ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dakwah yang paling efektif itu adalah tentu saja dakwah bil hal. Ini yang lebih efektif itu. Artinya adanya ketauladanan dari pribadi seseorang itu lebih efektif dibandingkan dengan dari aspek ucapan. Ya. Nah, yang paling utama itu adalah dari aspek perbuatan. Nah, katakanlah seperti orang tua untuk mengajarkan anaknya sholat. Berkali-kali orang tua memerintahkan anaknya sholat, tapi orang tuanya tidak sholat. Nah, ini sulit nih.
0: Betul.
1: Tapi ketika orang tuanya ya langsung sholat, walaupun mungkin hanya sekali-sekali ya, menegur atau mengajak anaknya untuk sholat, insya Allah nanti lama-kelamaan anak itu akan menjadi ikut sholat.
0: Meniru Pak Ustadz ya, apa yang dilakukan orang tuanya.
1: Artinya dakwah bilhal ini lebih akan mencepat meresap hati masyarakat kita. Nah, artinya kalau dakwah seperti itu, ya, yang bertanya pun bisa melakukan. Ketika katakanlah mau mengambil momen peringatan Maulid Nabi, ya, namun sebenarnya kan bukan hanya di momen Maulid Nabi sebenarnya dakwah.
0: Iya.
1: Ya, tapi sepanjang masa, setiap saat dakwah itu terus akan digemakan, bukan hanya terkait dengan Maulid Nabi saja sebenarnya. Tapi kan memang kita mengambil momen peringatan Maulid Nabi ini ya, untuk apa namanya mencat kembali terkait dengan apa namanya cinta kita kepada Nabi. Bagaimana wujud cinta itu? Ya, wujud cinta itu sebenarnya ya, kita ingin menjadikan Nabi itu sebagai teladan, artinya kita ingin mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Nabi kita. Di antaranya katakanlah ya, Nabi ketika melakukan satu amal ibadah, katakan sholat senantiasa tepat waktu, katakan seperti itu. Jadi contoh kecil ya. Nah, artinya kalau kita mau mencontoh Nabi, ya di antaranya itu adalah jangan sampai meninggalkan para sholat nih,
0: contoh
1: kecil ya. Jadi kalau terkait ide tadi, bagaimana idenya? Ya sebenarnya ide ini kan luas ya. Artinya diserahkan kepada masing-masing orang bagaimana ia melakukan apa namanya satu hal ya, yang memang bisa jadi berbeda dengan orang lain dalam cara dia untuk mewujudkan ya, cintaan dia kepada Nabi.
0: Ya, karena mungkin banyak juga Pak Ustadz ya dari berbagai masyarakat kita yang menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi ini, mungkin sebelum hari H mungkin sudah menyelenggarakan seperti lomba-lomba seperti azan, lomba membaca surat-surat pendek, dan nanti ini ditampilkan Pak Ustadz ya pada peringatan. Nah, ini menjadi salah satu motivasi supaya bagaimana anak-anak kita tahu dan bagaimana caranya untuk terus meneladani daripada Nabi Muhammad Pak Ustadz ya, menjalankan ibadah-ibadah seperti sholat, terus juga memperbanyak doa-doa dan lain sebagainya seperti itu. Pokoknya banyak cara juga Pak Ustadz ya yang bisa dilakukan kepada generasi muda kita supaya cinta masjid juga Pak Ustadz ya bisa datang dan hadir pada setiap peringatan hari-hari besar Islam seperti itu. Baiklah Pak Ustadz, sudah hampir di penghujung waktu Pak Ustadz, kita ingin mendengarkan daripada kesimpulan untuk tema kita pagi ini, dan semoga ini bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tadi yang Pak Ustadz sampaikan dari hal yang terkecil, dan tentunya juga insya Allah ini akan menjadi kebiasaan yang baik untuk terus memperbaiki diri kita menjadi lebih baik lagi Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz.
1: Ya, jadi intinya adalah bahwasanya peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini ya, semakin lama masa dunia ini berkembang, maka tentu saja peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini ya, semakin amat sangat dibutuhkan. Karena seperti kita sampaikan di awal tadi bahwasanya manusia itu terkadang sering lalai, sering lupa dengan perputaran masa yang begitu lama, sehingga hal ini membutuhkan agar dapat ia diingat kembali saja harus dilakukan peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan diantaranya juga adalah peringatan Maulid Nabi ini juga mengajak kita untuk menjaga tadi silaturahim. Di mana tadi silaturahim ini juga satu barang yang amat langka di situasi kita yang memang sibuk dalam aktivitas kita sehari-hari. Maka oleh karena itu terkadang satu masyarakat akan sulit bertemu antara satu dengan yang lain Namun dengan peringatan dari Nabi, insyaAllah mereka akan dapat berkumpul dalam satu kegiatan, katakanlah di masjid atau di lain tempat, yang itu semua akan dapat merekatkan tali silaturahmi. Dan masih banyak lagi sebenarnya, bagaimana faedah atau fadilah dari peringatan dari Nabi semasa Islam. Dan kesimpulannya adalah bahwasanya peringatan Maulid Nabi dalam konteks kekinian ini sangat penting bagi masyarakat umat Islam khususnya, dan masyarakat secara umum, untuk membina akhlak kita, teladan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz untuk pertemuan pada hari ini, dan mudah-mudahan kita dapat bersua kembali di hari selanjutnya Pak Ustadz, ya, dengan topik yang berbeda lagi. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mutiara Pagi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Jambi di mana saja Anda berada. Warta Berita RRI Jambi hari ini Senin 24 Agustus 2026 mengetengahkan sejumlah informasi di antaranya.

0: Gubernur Jambi menghimbau masyarakat untuk menjaga kelestarian fosil purba Taman Purba Geopark Merangin. Penggunaan bangunan ex lapas kelas 2A Jambi untuk menjadi rutan telah diusulkan Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Jambi ke pusat. Bersama saya Hasti Wulandari, inilah berita selengkapnya. Saudara, Gubernur Jambi mengimbau masyarakat untuk menjaga kelestarian fosil purba Taman Purba Geopark Merangin. Berikut laporan Tia Puspa.
1: Gubernur Jambi Al Haris menghimbau masyarakat ikut menjaga keutuhan dan kelestarian fosil purba Taman Purba Geopark Merangin. Setelah penilaian dari tim evaluasi UNESCO Global Geopark, menurut Gubernur Jambi, penilaian yang dilakukan oleh tim Geopark bertujuan untuk memastikan kawasan tersebut masih layak dan memenuhi standar sebagai bagian dari jaringan geopark dunia. Mengingat keunikan fosil tumbuhan purba di kawasan tersebut yang memiliki nilai sejarah luar biasa dan tidak dapat ditemukan di daerah atau geopark lain di dunia.
2: Belum ada hasil karena mereka masih konsisten menilai. Mereka turun ke lapangan menilai apakah geopark Merangin itu masih layak dan masih wajar untuk menjadi bagian daripada UNESCO Global. Nah, kita berharap ya masih bagus ya. Kemudian juga fosilnya masih bagus, itu kita harapkan. Dan saya juga minta masyarakat khususnya Merangin mohon dijaga betul lah. Ya, dijaga betul fosil-fosil daripada Geopark Merangin Jambi itu.
1: Ketua Badan Pengelola Jambi UNESCO Global Geopark Agus Zainuddin menyampaikan laporan perkembangan terkait rangkaian evaluasi dan pengujian Geopark Merangin Jambi akan disampaikan oleh tim evaluasi setelah pertemuan resmi atau sidang Konsil UNESCO di Paris, Prancis pada bulan November mendatang. Menurut dia, seluruh rangkaian revalidasi dan kunjungan ke berbagai situs berlangsung lancar sesuai dengan tahapan yang direncanakan. Tim evaluasi memberikan tanggapan positif dan mengagumi kekayaan warisan geologi Geopark Merangin, di antaranya formasi Mengkarang, Teluk Wang, Ketantan, hingga fosil kayu, dan jejak tumbuhan purba yang tidak ditemukan di tempat lain di dunia. Termasuk keberadaan gua purba di Sungai Manau dan lingkungan vulkanologi Gunung Masurai dan sekitarnya. Dari Jambi, Tia Puspa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, selanjutnya kita simak wawancara reporter Tia Puspa bersama Ketua Badan Pengelola UNESCO Global Geopark Merangin Jambi, Agus Zainuddin, terkait Geopark Merangin.
3: Baik pendengar, saat ini saya sudah bersama Ketua Badan Pengelola UNESCO Global Geopark Merangin Jambi, Bapak Agus Zainuddin. Mungkin bisa ceritakan seperti apa penilaian yang dilakukan oleh asesor yang ditunjuk langsung oleh UNESCO.
4: Secara umum, revalidasi berjalan dengan baik, sesuai dengan tahapan, dan kunjungan ke situs juga berjalan lancar dengan baik. Terus mereka sangat kagum dengan geologi Geopark Merangin Jambi yang sangat komplit. Mulai dari geologi permian, masa permian 297 juta tahun, malah dia di rekapur akhir itu lengkap, ada bes pembentuk Pulau Sumatera, ada formasi Mengkarang, ada formasi Ketantan, dan beberapa formasi lain. Nah, itu komplitnya di situ. Lalu kita juga punya fosil yang istimewa di dunia, komplek fosil Araucarysilon, Macra, Gadaites, dan lain-lain. Nah, itu tidak ada di tempat lain di dunia. Nah, lalu kita kekayaan itu diperkaya lagi dengan keberadaan gua-gua yang ada di kawasan Kars Sungai Manau. Itu gua-gua ini juga usianya jura awal, formasi mersip yang tersisip seperti itu. Lalu kita juga punya komplek gunung api vulkanologi yang luar biasa di jangka dan sekitarnya. Jadi dari sisi geologi, Merangin itu lengkap betul, dia kaya betul dengan warisan geologi. Ya, pesan mereka, warisan geologi ini harus dijaga dengan baik oleh kita semua. Gitu. Karena ini kekayaan itu yang menjadikan Merangin menjadi UNESCO Global Geopark. Sedangkan di biodiversity kita juga bagus, kaya.
3: Demikian wawancara singkat saya bersama Bapak Agus Zainuddin, selaku Ketua Badan Pengelola UNESCO Global Geopark Merangin, Jambi.
5: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Saudara, penggunaan bangunan eks lapas kelas 2A Jambi untuk menjadi rutan telah diusulkan Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Jambi ke pusat. Berikut laporan Tati Wijaya.
6: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjen Pas Jambi telah mengusulkan bangunan eks lembaga pemasyarakatan atau lapas kelas 2A Jambi yang ada di Kota Jambi untuk dialihfungsikan menjadi rumah tahanan negara atau rutan. Kepala Kanwil Ditjen Pas Jambi, Irwan Rahmat Gumilar, mengatakan usulan tersebut telah disampaikan kepada pemerintah pusat. Rencana itu diharapkan dapat memenuhi kebutuhan rumah tahanan negara di Provinsi Jambi. Menurut Irwan, keberadaan rutan di Jambi dibutuhkan untuk mendukung sistem peradilan pidana. Selama ini, aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus menitipkan tahanan di lapas kelas 2A Jambi. Namun dengan berpindahnya lokasi lapas Jambi ke Sengeti, Kabupaten Muaro Jambi yang lokasinya cukup jauh, hal itu akan menjadi persoalan.
7: Menjadi rutan rumah tahanan negara, karena kebetulan kan di Provinsi Jambi ini belum memiliki rumah tahanan negara seperti di provinsi lain. Kami menunggu persetujuan juga dari pusat, karena secara usulan sudah kami usulkan, dan ini pun menjadi salah satu bentuk pemasyarakatan dalam pemenuhan sistem peradilan pidana, karena pengadilan, kepolisian, serta kejaksaan pun ini menitipkan tahanannya cukup jauh kalau ke Sengeti, kan gitu.
6: Kak Kanwil menambahkan pihaknya masih menunggu persetujuan dari pemerintah pusat terkait rencana pemanfaatan bangunan tersebut. Jika mendapat persetujuan, pihaknya berencana mengoptimalkan bangunan eks lapas Jambi yang masih tersedia. Dengan demikian, tidak seluruh fasilitas harus dibangun dari awal. Namun, selain kesiapan sarana dan prasarana, menurut Irwan, pengoperasian rutan juga membutuhkan sejumlah persiapan lain, terutama terkait struktur organisasi dan sumber daya manusia. Irwan berharap rencana tersebut dapat segera direalisasikan setelah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat. Ia juga meminta dukungan masyarakat Jambi agar keberadaan rutan dapat segera diwujudkan. Tati Wijaya melaporkan RRI Tersumedara untuk Indonesia.
0: Saudara, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi mendorong pelaku UMKM memanfaatkan digitalisasi dan hilirisasi agar produk lokal semakin berkualitas, naik kelas, dan mampu bersaing di pasar nasional hingga internasional. Selengkapnya dilaporkan oleh Sri Wayuni.
8: Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi terus mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM agar mampu naik kelas melalui pemanfaatan pemasaran digital, peningkatan kualitas produk, serta pengembangan sektor hilirisasi. Kepala Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Muaro Jambi, Ridwan, mengatakan pembinaan tidak hanya difokuskan pada akses permodalan, tetapi juga pada peningkatan mutu produk dan kemasan agar lebih menarik serta mampu bersaing di pasar nasional hingga internasional. Menurutnya, era digital membuka peluang besar bagi pelaku UMKM untuk memperluas pasar melalui pemasaran berbasis digital. Karena itu, para pelaku usaha diimbau memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan daya saing produk mereka. Ridwan juga menegaskan pentingnya inovasi dalam pengelolaan potensi sumber daya alam daerah melalui hilirisasi, yakni mengubah bahan mentah menjadi produk setengah jadi hingga produk siap jual yang memiliki nilai tambahan lebih tinggi.
9: Harapan kita yang pertama, UMKM terus berbenah, terus meningkatkan inovasinya, karena kita juga bergerak di bidang sektor hilirisasi sekarang, karena kita punya potensi yang luar biasa. Dasar potensi alam kita yang bisa kita kelola dari sektor bahan mentah menjadi bahan setengah jadi, bahkan menjadi bahan jadi. Nah, hilirisasi ini sektor UMKM sudah memungkinkan untuk mengembangkan dirinya.
8: Ia menambahkan keberhasilan pengembangan UMKM membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, serta program kampung UMKM yang saat ini terus berkembang di berbagai wilayah Muaro Jambi. Melalui program tersebut, masyarakat didorong membangun ekosistem usaha dari hulu hingga hilir, hingga setiap tahapan produk dapat melibatkan lebih banyak warga dan menciptakan nilai ekonomi yang lebih besar. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, jajaran Polres Muaro Jambi terus mengintensifkan penertiban kendaraan bermotor yang dinilai mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Operasi ini menyasar aksi geng motor, balap liar, serta penggunaan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis atau knalpot brong. Penertiban terbaru digelar Sabtu malam 23 Agustus 2026 di kawasan depan gerbang perumahan Citra Raya City, Kabupaten Muara Jambi. Dalam operasi tersebut, petugas gabungan menjaring 65 kendaraan roda 2 dan roda 4, mayoritas kendaraan menggunakan knalpot brong dan tidak dilengkapi dokumen berkendara yang sah. Kapolres Muara Jambi AKBP Bayu Nurmansyah mengatakan penertiban dilakukan sebagai respon atas banyaknya keluhan masyarakat terkait suara bising kendaraan dan aksi balap liar. Puluhan knalpot brong yang disita dari kendaraan pelanggar juga akan dihancurkan dan dimusnahkan. Sebelumnya pada Selasa malam 18 Agustus 2026, polisi telah menertibkan 72 kendaraan di lokasi yang sama. Dengan demikian, dalam dua kali operasi, Polres Muara Jambi telah menindak 137 kendaraan. Kapolres memastikan operasi akan terus dilakukan secara berkala untuk menekan balap liar dan kenakalan remaja. Polisi juga menghimbau masyarakat, khususnya para orang tua, memastikan anak-anak mematuhi aturan lalu lintas dan tidak melakukan aksi ugal-ugalan di jalan raya. Masyarakat yang menemukan gangguan keamanan dan ketertiban dapat menghubungi layanan call center polisi 110 yang tersedia secara gratis selama 24 jam.
5: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Saudara, pemerintah Provinsi Jambi terus memantau perkembangan harga dan ketersediaan pangan setiap hari. Berikut laporan Rizky Amalia.
10: Pemerintah Provinsi Jambi terus memantau perkembangan harga dan ketersediaan pangan setiap hari sebagai langkah antisipasi terhadap gejolak harga di tengah perubahan musim kemarau saat ini. Pemantauan dilakukan terhadap berbagai komoditas pangan yang menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat. Demikian disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, Johansa. Langkah tersebut dilakukan untuk mendeteksi lebih awal potensi kenaikan harga maupun gangguan pasokan di pasar. Selain memantau harga, pemerintah Provinsi Jambi juga memperhatikan kondisi pasokan dan distribusi pangan dari tingkat produsen hingga pasar.
11: Kondisi ketahanan pangan Provinsi Jambi pada saat ini masih terkendali dan masih aman ya. Walaupun kita melihat musim kemarau sudah mulai berjalan, namun secara pantauan kita, hasil produksi pertanian di Provinsi Jambi ini itu masih aman dan pasokan untuk terkait dengan pasar-pasar itu masih aman.
10: Johansa menambahkan, pemerintah terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten kota serta pihak terkait untuk memperkuat pengendalian harga. Data hasil pemantauan menjadi bahan evaluasi dalam menentukan langkah intervensi apabila terjadi tekanan terhadap harga komoditas tertentu. Rizky Amalia melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, hasil pantauan harga bahan pokok di dua pasar utama Kota Jambi, Pasar Angso Duo dan Pasar Talang Banjar, menunjukkan dinamika harga komoditas pangan yang bervariasi. Tia Puspa kembali melaporkan.
12: Hasil pantauan harga bahan pokok di dua pasar utama Kota Jambi, Pasar Angso Duo dan Pasar Talang Banjar, menunjukkan dinamika harga komoditas pangan yang bervariasi. Menurut Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, Johansa mengatakan, berdasarkan hasil pemantauan, harga daging ayam di Provinsi Jambi mendadak naik. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi akan melakukan analisa penyebab utama kenaikan harga ayam di dua pasar utama di Kota Jambi. Johansa menyebutkan beberapa faktor utama pendorong kenaikan harga daging ayam. Beberapa poin yang akan diteliti yaitu mencakup lonjakan harga pakan ternak di tingkat peternak, pengurangan volume pasokan atau kendala rantai distribusi keluar daerah, dan peningkatan permintaan pasar, termasuk pemenuhan kebutuhan program dapur makanan bergizi gratis MDG.
13: Kita akan melakukan analisis ya, mengapa ayam ini juga meningkat. Ya, pertama, meningkatnya karena memang pasokannya kurang ya. Yang kedua, ini terkait dengan dapur CPG, ini yang nanti akan kami kaji ya, kami analisa. Apa penyebab utamanya? Besok nanti petugas saya nanti mencari data apa penyebab sebenarnya. Memang harga ini juga naik, namun faktornya ini yang akan kita cari. penyebabnya.
12: Guna mencegah lonjakan inflasi daerah serta menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat, pemerintah Provinsi Jambi bersinergi dengan Satgas Pangan dan Polda Jambi untuk meningkatkan pengawasan pasar. Pemerintah Provinsi Jambi juga akan melakukan langkah intervensi pasar guna mengantisipasi potensi praktik penimbunan atau spekulasi harga oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dari Jambi, Tia Puspa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok berita utama.

Gubernur Jambi menghimbau masyarakat untuk menjaga kelestarian fosil purba Taman Purba Geopark Merangin. Penggunaan bangunan ex-lapas kelas 2A Jambi untuk menjadi rutan telah diusulkan Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Jambi ke pusat. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas pada pagi hari ini, pendengar, saya Astu Landari, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Kapolda Jambi, Inspektur Jenderal Polisi Krisno H. Siregar beserta pejabat utama dan seluruh personel Polda Jambi mengucapkan
1: selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: HP baru ya, Sam?
1: Ini? Iya, Mon. Lumayan tukar tambah. HP lama ku jual mumpung punya duit.
0: Kamu baru gajian?
1: Bukanlah. Duit bansos, kan baru cair.
0: Waduh, duit bansos? Kok dibeliin HP?
1: Ya boleh lah. Kan aku butuhnya HP baru. HP lama ku lemot.
2: Belanjakan bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup, bukan gaya hidup.

Iya, pendengar di mana saja Anda berada, selamat pagi untuk Anda semuanya di awal pekan hari ini, Senin di tanggal 24 Agustus 2026. Saya Astulandari yang akan terus menemani Anda untuk beberapa jam ke depan ini, pendengar, yang pastinya menemani aktivitas Anda di pagi hari ini ya. Yang lagi sibuk nih untuk mempersiapkan segala sesuatunya ya, buat dibawa ke kantor ataupun juga ke tempat kerja Anda. Yang pasti, pendengar, himbauan dan terus kami ingatkan ya, menggunakan masker jika Anda berkegiatan di luar ruangan ya. Pendengar, jaga kesehatan dan juga kondisi Anda untuk hari ini jika memang aktivitas hari ini itu padat sekali jadwalnya ya. Dan pastinya konsumsi air putih dimulai atau sejak bangun tidur pada pagi hari ini. Dan Anda juga yang hari ini full untuk berada di luar ruangan, jangan hanya menggunakan satu masker, mungkin bisa siapkan 2-3 masker ya untuk pengganti untuk aktivitas Anda sepanjang hari ini.

Memulai aktivitas pagi ini pendengar dengan informasi perkiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia pada hari Senin hari ini 24 Agustus 2026 ya. Di khususnya Kepulauan Sumatera hari ini ada Palembang dan Tanjung Pinang itu akan berawan ya cuacanya. Banda Aceh, Jambi dan Pangkal Pinang berawan tebal. Kemudian Pekanbaru, Bengkulu dan Bandar Lampung itu akan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Untuk Sumatera Barat juga hujan hari ini dengan intensitas sedang dan Medan juga hujan dengan intensitas sedang. Berangsur ya, insya Allah Jambi juga akan turun hujan ya, mudah-mudahan ya. Dan pastinya juga sembari kita juga tetap fokus untuk menjaga kesehatan di tengah apa namanya kualitas udara yang sedang tidak baik-baik saja di kota Jambi ya. Untuk Anda semuanya, terlebih anak-anak, usia lanjut juga pendengar, menggunakan masker jika memang harus keluar rumah ya untuk pagi hari ini dan sepanjang hari ini. Ya, menikmati sarapan pagi Anda sebelum memulai aktivitas. Adapun juga Anda yang sedang melaksanakan ibadah puasa sunnah Senin, selamat menjalankan ibadah puasa sunnah Seninnya ya. Dan tentunya apapun aktivitas Anda hari ini, kita berharap dan berdoa bersama semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin dan semuanya dipermudah dan dilancarkan ya untuk semua aktivitas kita untuk edisi hari ini pendengar. Selamat pagi dan tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Jambi. Pendengar, ada mimpi-mimpi yang harus dicapai ya, ada hal-hal besar yang mungkin hal-hal kecil dimulai dari pagi ini dan pastinya nanti akan menjadi hal besar yang mungkin ini adalah menjadi salah satu harapan Anda ya. Di satu lagu dari Radicta ini, Mimpiku Bersamamu ya. Nah, ini dia untuk Anda. Mimpi kita bersama harus terwujud ya. Selamat pagi dan tetap bersama di Pro 1 RRI Jambi.

Gasing duduk adalah permainan berbentuk kerucut yang di mana di bagian bawah berbentuk runcing dan memiliki mata yang terbuat dari paku atau besi yang diruncingkan. Permainan gasing duduk ini terdapat di Kabupaten Sarolangun, Bangko, yaitu di Desa Kungkai. Nama gasing yang berarti berputar, sedangkan duduk merupakan cara memainkan gasing tersebut, sehingga gasing duduk adalah alat bermain yang berputar dan dilakukan dengan posisi duduk. Cara memainkan gasing ini, yaitu dengan cara melilitkan tali ke gasing, lalu mengayunkan gasing tersebut ke arah tanah atau ke tempat arena tersebut.

Iya, pendengar, katakanlah satu tembang lagu dari Equites ya, dan menemani Anda juga pagi hari ini pendengar di formasi 6 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan pastinya pendengar sudah terlihat sekali aktivitas masyarakat di luar sana pagi ini, yang mana untuk pagi yang luar biasa di awal pekan hari Senin kita disambut dengan kabut asap ya. Tetap semangat pastinya, dan tetap menjaga kesehatan, salah satunya dengan menggunakan masker ya. Jangan lupa, terlebih lagi untuk anak-anak sekolah, para pelajar, siswa-siswi SD ya dan TK, kemudian juga seluruhnya masyarakat ya, jaga kesehatan kita jika ingin berkegiatan di luar dengan memakai masker.

Ya, pendengar, di beberapa informasi pagi ini saya hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya, pendengar, yang mana informasi pertama dari portal berita rri.co.id. Di satu informasi terkait mengenai daripada Projo 12 tahun tetap jadi mata dan telinga pemerintah. Budi Ari mengajak masyarakat tidak menyebarkan informasi yang dapat mengadu domba sesama anak bangsa. Dan ia menilai kerukunan Presiden Prabowo Subianto dan Joko Widodo perlu dijaga untuk menciptakan suasana positif. Dan Projo menegaskan tetap solid dan terbuka bekerja sama dengan pihak yang setia pada kepentingan rakyat. Dan HUT ke-12 Projo juga diisi donasi bagi korban gempa Nusa Tenggara Timur. Ketua Umum Projo Budi Ari Setiadi menekankan pentingnya persatuan di tengah dinamika bangsa.

Ya, pendengar, informasi selanjutnya saya hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya, di mana hari Senin adalah awal hari yang insya Allah baik ya, dan setiap hari itu juga baik ya, dan jangan pernah Anda takutkan di hari Senin, karena banyak strategi yang bisa kita lakukan supaya hari ini di awal pekan kali ini itu lebih bersemangat lagi ya, dan lebih menginspirasi. Selanjutnya pendengar, Indonesia RRT bentuk kelompok kerja untuk pengembangan AI dan transfer teknologi. Di satu informasi ini, yang mana Indonesia dan Tiongkok sepakat membentuk kelompok kerja teknis untuk memperkuat kemitraan global dalam rangka diplomasi bilateral yang lebih terstruktur. Kesepakatan tersebut ditetapkan melalui CSD yang merupakan forum dialog strategis komprehensif antara kedua negara. Acara CSD berlangsung di kantor Kementerian Luar Negeri Indonesia dengan Indonesia berperan sebagai tuan rumah, dan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo menjadi salah satu perwakilan pemerintah.

Dan selanjutnya pendengar, informasi lainnya dapat Anda ikuti dalam Warta Berita Pro 3 RRI pagi ini tepat jam 7 ya. Dan tentunya juga untuk Anda semuanya di hari ini lebih bersemangat dan jadilah inspirasi bagi banyak orang dan bermanfaat juga bagi banyak orang ya. Dan untuk Anda semuanya di hari ini pendengar, untuk Anda yang rutin membawa bekal tumbler ya, jangan sampai kelupaan, terus ditambah satu lagi dengan menggunakan masker ya. Ya baiklah, semoga semuanya segera pulih kondisi Jambi khususnya dan juga Indonesia ya. Dan semoga juga pagi ini tidak terlambat karena lagi antrian untuk dapat air ya kan, karena ada beberapa juga wilayah-wilayah yang sudah mengalami kekeringan ya, krisis air ya untuk saat ini. Baik pendengar, untuk Anda semuanya selamat pagi dan selamat beraktivitas. Saya temani Anda dengan satu lagu ini. Setelah itu kita akan bergabung dalam berita Warta Berita Pro 3 RRI ya, tepat jam 7 pagi.

0: Pemerintah menerbitkan peraturan yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan. Program intensifikasi pertanian berhasil meningkatkan produksi beras di sejumlah daerah. Pakistan dan Iran membalas upaya perundingan damai dengan Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pihaknya telah menerbitkan peraturan yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan, menyikapi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Selanjutnya dimohon berkenan bahwa Presiden memberikan instruksi dan arahan.
2: Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan secara tegas untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung rapat terbatas penanganan karhutla di Kalimantan beberapa hari lalu. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan dirinya telah menerbitkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan tanpa ada kecuali. Larangan membakar lahan merupakan diskresi agar jangan sampai terjadi kebakaran di titik yang baru. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada wartawan di Jakarta kemarin.
3: Kebakaran saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah ya, bupati, gubernur, wali kota melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali. Kalau kemarin kan ada kecuali masalah adat itu. Sekarang tanpa kecuali. Ini kan situasi darurat. Situasi darurat yang kita juga harus extraordinary. Ya, diskresi kita harus lakukan. Untuk jangan sampai terjadi pembakaran baru. Jadi strategi utamanya adalah yang sudah terlanjur terbakar harus segera dipadamkan, dilokalisir dengan semua mobilisasi kekuatan termasuk PU,